0: karena menyadari sisi energi.
1: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
2: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan barang listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
5: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
6: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikat dalam melaksanakan pelayanan pada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
5: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat,

0: untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu aja standar. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
1: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan sudah siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
3: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad Askadir Al-Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam.
4: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kutini ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Sama sakitnya sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan apa namanya melakukan bulan tahun depan itu juga.
3: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden.

0: Sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
1: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
0: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
1: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
2: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya rasa itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
1: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Dijadikan sebagai lembaga independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nasam sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
1: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
4: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang

0: kami himpun berikut ini.
1: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan. Pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag.

0: informasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan-kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat-sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan

dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dan pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Bribda Muhammad Dego Juliandi yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bapak Bribda Dego.
2: Pagi Mbak, selamat pagi.
1: Iya Bapak, bagaimana kabar Bapak?
2: Alhamdulillah baik, luar biasa.
1: Luar biasa, Masya Allah. Mendung-mendung Bapak ya. Oke, silakan. Bapak lagi di mana sekarang posisinya, Pak?
2: Saya sekarang berada di traffic light kilometer 6.
1: Kilometer 6. Oke, silakan Bapak Muhammad Dego, bagaimana situasi di pagi hari ini?
2: Baik, selamat pagi. Kami dari Satlantas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Jumat tanggal 10 April tanggal 8 Mei 2026 sekira pukul 7.34 waktu Indonesia Barat. Saya Bribda Muhammad Dego Juliandi melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran wilayah Kota Tanjung Pinang untuk traffic flag kilometer 6 sampai dengan simpang Perla yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way. Bagaimana situasi lalu lintas terdapat dalam keadaan ramai, aman, tertib, dan lancar. Kami mengimbau untuk pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara.

0: serta mematuhi rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian bagi pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian saya Bribda Muhammad Deko Cilandi melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Oke, terima kasih banyak informasinya Bapak Bribda Deko. Selamat beraktivitas Bapak, selamat pagi.
2: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke opini publik. Opini publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan untuk pagi hari ini pendengar, topiknya adalah Tanjung Pinang targetkan juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Pendengar, Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Bapopsi tingkat Kota Tanjung Pinang, tengah mempersiapkan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Kepri yang akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 10 cabur olahraga akan ikut dipertandingkan dan juga Tanjung Pinang ini ditargetkan meraih juara umum pada POPDA 2026 tersebut, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id ya. Nah, bagaimana tanggapan dan juga harapan Anda terkait dengan Tanjung Pinang yang menargetkan juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah-daerah atau POPDA ini? Silakan sampaikan di lantai telepon dan juga WhatsApp di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
3: Halo, Assalamualaikum Liza Andriani.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, sudah sarapan belum?
1: Belum Bapak, pagi Bapak, silakan Pak Umar.
3: Kalau mengetes ini.
1: Sudah Bapak, silakan Bapak, bagaimana nih? Sudah Bapak, terima kasih. Pak, terkait dengan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Bapak, gimana nih?
3: Oh, untuk yang anak-anak mahasiswa ya?
1: Iya, pelajar daerah Bapak, pelajar.
3: Pelajar daerah, ya kalau bisa kita tuh di Tanjung Balai rencananya ya?
1: Iya, Tanjung Balai Karimun.
3: Nah, yang mudah-mudahan nih Tanjung Pinang mendapat juara lah, enggak ya?
1: Targetnya sih juara umum, Pak. Targetnya.
3: Ya, kalau ditargetkan juara umum, kalau bisa. Kalau tak bisa, juara satu jadilah, kan gitu.
1: Gimana harapan Bapak nih?
3: Nah, harapan saya gitu. Mudah-mudahan Tanjung Pinang ini dapat juara, kan? Biarpun sama-sama dari Kepri, tapi Tanjung Pinang punya nama, seandainya provinsinya dapat juara kan, wah kan bagus itu. Kalau juara umumnya nanti lah dulu kan. Kita penting nomor satu Tanjung Pinang, nomor satu Tanjung Pinang ke Pulau Riau kan. Itu aja harapan Pak Umar.
1: Oke.
3: Mudah-mudahan Tanjung Pinang ini berkah hendaknya.
1: Amin.
3: Biasa ya. Aman dan sentosa. Itu aja Liza Andriani.
1: Oke Bapak.
3: Iya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Umar yang ada di Soekarno Hatta ya. Silakan untuk Anda terkait dengan POPDA, pendengar, bagaimana opini Anda di pagi hari ini di Opini Publik. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Liza.
1: Waalaikumsalam. Pagi Bapak Leman. Wah, warga Lampung nih.
4: Iya, tanggamu Lampung Mbak Liza.
1: Di Lampung gimana? Ada Pekan Olahraga Pelajar?
4: Iya, kalau untuk saat ini belum ada Mbak Liza. Iya, masih anak-anak masih sekolah, anak istri masih ujian gitu Mbak Liza.
1: Tapi kalau terkait dengan Pekan Olahraga Pelajar ini bagaimana menurut Bapak?
4: Iya, saya hanya bisa mendoakan saja yang ada di Tanjung Pinang. semoga menjadi juara umum dan nampakkan olahraga pelajar Malaysia.
1: Amin.
4: Jadi tetap semangat, tetap berlatih Malaysia.

0: Ya kalau kita, kita kalau ingin menang kita mesti latihan belajar, jangan hanya diam. Kalau kita latihan, insya Allah kita mendapatkan juara satu atau juara umum belajar. Kita ya apa namanya itu, kita tetap latihan dan semangat, jangan main-main dalam apa namanya latihan itu buat belajar. Jadi yang kita kita jagokan adalah Tanjung Pinang gitu. Gitu Malaysia. Semoga sukses dan sukses Malaysia dalam pekan olahraga pelajar di Malaysia.
1: Amin.
0: Itu saja Malaysia.
1: Oke, terima kasih Pak Leman.
0: Terima kasih kembali. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih buat Bapak Leman yang ada di Lampung ya, yang memberikan doa untuk Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lijendrani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Abdul Qadir, bagaimana opini ya? Silakan.
2: Terima kasih Mbak Isa, pertama-tama salam sehat selalu Mbak Isa, selamat menjalankan tugas.
1: Salam olahraga juga nanti. Bapak.
2: Tetap, ya salam olahraga tentu, kita berkaitan olahraga juga Mbak Isa. Berkaitan dengan Popda Kepri Mbak Isa ya, yang akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Memang target Kota Tanjung Pinang juara umum, tapi kalau menurut saya jangan terlalu ditargetkan lah, terbebani nanti atlet-atlet kita nih Mbak Riza. Sesuai dengan kemampuannya berjuang, sesuai dengan kemampuannya sportivitas yang bisa ditampilkan. Ini kan ajang mencari bibit-bibit terbaik Mbak Riza ya. Semoga saja apa yang ditargetkan menjadi juara umum. Namun kalau tidak menjadi juara umum, itulah namanya olahraga, Mbak Iza. Kita mungkin kita merasa lebih baik, lebih pintar, lebih pandai lagi. Tapi mungkin ada yang lebih pandai daripada kita, lebih menguasai olahraga itu. Mungkin kita harus menerimanya dengan lapang dada, dengan lapang hati, Mbak Iza. Semoga ini jadi mencari ajang bibit-bibit olahragawan Kepri untuk lebih bertarung ke tingkat yang lebih tinggi secara nasional. Nah, mungkin bahkan ke internasional bagi saya. Harapan saya ya, kalau memang bisa ditargetkan ya target, kalau memang tidak bisa ditargetkan sesuai dengan kemampuan para atlet itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6 ya, di belakangnya lagi. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Liza.
1: Pagi.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
3: Di studio RRI nggak hujan kan?
1: Baru mendung tapi sepertinya nggak jadi hujan.
3: Studio nggak hujan kan? Nggak mendung juga kan? Kan di studio.
1: Iya
3: kan?
1: Iya baik. Maaf dengan teman siapa ya?
3: Dengan Siswanto di Tanjung
1: Pinang. Pak Siswanto. Silakan.
3: Izin apa? Izin opini ya.
1: Iya Bapak. Terkait jadi, dengan pekan olahraga pelajar. Iya benar.
3: Pelajar ya.
1: Iya benar, Kepulauan Riau.
3: Sebenarnya sah-sah saja ya target tim Kota Tanjung Pinang ingin menjadikan juara umum ya. Tapi biasanya di mana di situ diadakan, tuan rumah tetap juga punya ambisi ya. Seperti kabupaten ini Tanjung Balai Karimun juga punya ambisi. Ya ibaratnya sebagai tuan rumah kan gengsi dong kalau nggak jadi juara umum ya. Dan kita lihat potensi Kota Batam, Kabupaten Bintan itu juga luar biasa. Artinya mereka juga berpeluang untuk menjadi apa dengan juara umum gitu. Cuma ukurannya ini kan kompetisi antar pelajar nih. Nah, sejauh mana nih di Tanjung Pinang lah itu mengadakan secara rutin ya kompetisi antar pelajar gitu. Ukurannya itu saja lah dulu. Kalau sering berkompetisi, artinya kita bisa melihat kan, nih potensi pelajar-pelajar di Tanjung Pinang seperti apa di bidang olahraga kan gitu. Kemudian juga berkompetisi bukan hanya di Kota Tanjung Pinang, di luar itu juga misalnya ada undangan ke Batam, ke kota lain, ke kabupaten lain. Kalau misalnya harapannya hanya di atas kertas ingin jadi juara, namanya olahraga kan tidak bisa hanya di atas kertas, harus sering bertanding. Sering melakukan apa istilahnya tuh pertandingan antar sekolah ya kan seperti itu. Nggak mungkin kalau misalnya hanya ingin saja ya boleh-boleh saja sesaja. Tapi apa ukuran ingin itu ya harus ikut bertanding sering bertanding antar

0: antar sekolah, antar apa istilahnya daerah kan, kota sebagainya. Kalau itu udah terpenuhi, untuk peluang juara besar sekali gitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu menurut saya ya. Makasih.
1: Iya, Bapak.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Siswanto ya, terima kasih opininya di pagi hari ini. Dan juga ini ada di WhatsApp yang udah masuk dari jam 6 tadi, saya bacakan dulu ya. Dari Bapak Imran di Kampung Bugis. Selamat pagi Bapak. Sebagai warga Tanjung Pinang, tentunya langkah Badan Pembina Olahraga Pelajar seluruh Indonesia Bapak Pusi Tanjung Pinang sudah tepat dengan menargetkan target yang tinggi. Dan ini penting untuk membangun motivasi dan daya saing atlet pelajar. Harapannya target juara harus dibarengi evaluasi terukur per cabor, bukan sekedar klaim di akhir. Intinya target juara umum itu bagus, tapi harus dibuktikan dengan kerja nyata, bukan sekedar optimisme. Salam olahraga. Oke, salam olahraga juga buat Bapak Imran yang ada di Kampung Bugis.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip di berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
3: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Masih di opini publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, Ketua Bapopsi Kota Tanjung Pinang dilansir dari RRI ya, yaitu Murdani Hadinata, mengatakan bahwa 10 cabor yang akan dipertandingkan pada Popda 2026 yaitu ada bola kaki, tenis lapangan, tenis meja, badminton, bola voli, bola basket, takraw, silat, renang, dan atletik. Dan juga pihak Bapopsi menargetkan menjadi juara umum ya pada Popda tahun ini, pendengar. Untuk persiapan atletik sudah berjalan dari bulan Januari 2026 kemarin, dan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan beberapa cabor, dan sebagian telah melakukan seleksi, juga ada yang telah melakukan latihan di training center atau TC. Dan Popda ini, pendengar, akan dilaksanakan pada 2 Juli 2026 di Tanjung Balai Karimun. Dari 10 cabang olahraga yang mengikuti, ada sekitar 173 hingga 180 orang atlet yang akan memeriahkan Popda tahun ini. Nah, untuk persiapannya, Murdani mengatakan sudah siap 100% ya, termasuk perlengkapan masing-masing para atlet. Dan tidak ada hambatan berarti, karena Pemko juga sudah memberikan dukungan penuh ya, dan ini menjadi hal yang wajar apabila pihaknya menargetkan posisi yang lebih tinggi, yaitu juara umum. Dan bagaimana opini Anda? Boleh Anda sampaikan, barangkali sekedar menyampaikan harapan terkait dengan Popda ini, boleh pendengar di telepon dan juga WhatsApp. Di WhatsApp masih ada juga nih yang udah masuk, Liza bacakan juga. Tapi setelah telepon satu ini deh. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Liza.
1: Pagi Bu, silakan Bu Erna.
4: Ya, terima kasih. Berarti acara Popda ini sudah tidak lama lagi ya Liza ya.
1: Iya,
4: bulan depan,
1: Juli.
4: Bulan Juni.
1: Juli, Mbak, Ibu.
4: Juli kan?
1: Iya, Juli.
4: Maksudnya nggak lama lagi, nggak sampai 2 bulan lagi kan?
1: Iya.
4: Jadi kita berharap kepada pembina olahraga yang ada di Kota Tanjung Pinang.
1: Iya.
4: Sebaik mungkin binalah anak-anak kita mulai dari sekarang kan ini, agar nanti waktu adanya pertandingan itu yang akan diadakan di Tanjung Balai Karimun, anak-anak kita sudah siap, Liza. Nah, baik dalam bermacam-macam olahraga yang diinginkan. Karena saya merasa anak-anak kita ini.

0: umur-umur berapa Liza yang mau ikut itu?
1: Pelajar Ibu.
0: Pelajar maksudnya SMP atau SMA atau dari SD?
1: Nanti kita akan dengarkan secara langsung info lengkapnya di dialog ya Ibu ya.
0: Iya. Jadi kita kepada anak-anak yang sudah dia pilih itu, kita harus memberikan suatu dukungan yang baik, kemudian menjaga kesehatannya, kemudian menjaga makannya supaya nanti pas waktu ada pertandingan kita dapat menghasilkan atau mendapatkan juara Kota Tanjung Pinang seperti itu. Hanya itu aja Liza.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya sudah siap ya Liza ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna, kalau terkait dengan informasinya pelajar SMP dan SMA ya Ibu ya. Cuman lebih lanjutnya nanti kita akan dengarkan di dialog Tanjung Pinang pagi ya. Dan kita ke WhatsApp dulu pendengar, ada dari Bapak Ruli. Selamat pagi Bapak, alhamdulillah kalau memang target yang sudah dipasang begitu tinggi untuk meraih prestasi sebagai juara umum pada Pop dan nanti. Mudah-mudahan bisa terwujud menjadi kenyataan. Namun menurut saya, peta prestasi kekuatan lawan daerah lainnya jangan sampai diabaikan. Apalagi Tanjung Balai Karimun sebagai tuan rumah. Pasti mereka akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jangan sampai prestasi mereka di Pop dan nanti melorot jauh tertinggal dari daerah-daerah lain. Apalagi Kota Batam, yang selama bertahun-tahun kompetisi berlangsung mereka selalu menjadi juara umum. Apa yang bisa saya amati di Kota Tanjung Pinang ini minim sekali kompetisi semua cabang olahraga antar pelajar, mulai dari tingkat SMP maupun SMA, terlebih sarana lapangan ataupun gedung olahraga sedikit sekali, sehingga untuk mencetak prestasi yang lebih tinggi mungkin juga agak sulit dicapai. Itu dari Bapak Ruli, terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Bapak Tengku Dahlan di kilometer 5 atas. Dalam rangka Popda 2026 nanti di Tanjung Balai Karimun, sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau yaitu Tanjung Pinang, menargetkan bisa meraih juara umum dari 10 cabur tersebut. Nah itu adalah target yang wajar bagi Kota Tanjung Pinang. Karena apa? Hampir 10 cabang tersebut, Kota Tanjung Pinang memiliki potensi. Untuk itu kalau dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia, peserta atlet yang memadai, kegiatan pelatihan yang mencukupi waktu, dan yang tidak kalah penting tentu dukungan dari pemerintah setempat yang berkolaborasi dengan pengurus-pengurus masing-masing dari cabor tersebut. Mudah-mudahan dengan usaha, ikhtiar, dan semangat tersebut, Kota Tanjung Pinang berpeluang untuk juara umum. Salam olahraga, sukses untuk semuanya. Iya, terima kasih Bapak Tengku Dahlan. Salam olahraga juga buat Bapak ya. Dan pendengar, iya terkait dengan persiapan juga ya, pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 yang direncanakan berlangsung pada Juli 2026 di Karimun. Dan ini sebagai langkah awalnya adalah Dispora Kota Tanjung Pinang menggelar rapat persiapan ya di bulan lalu pendengar. Di bulan Maret tepatnya, di akhir Maret ya. Dan rapatnya membahas secara melurut tahapan persiapannya, mulai dari proses seleksi atlet, kesiapan pelatihnya, sampai rencana pemusatan latihan atau training center bagi para atlet. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca juga ya di rri.co.id. Baik, pendengar, terima kasih untuk kalian yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini ya. Kita tutup opini untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan sudah menyampaikan opini Anda. Buat yang belum berkesempatan, nanti kami undang untuk Anda menyampaikan opini Anda di dialog Tanjung Pinang. Maksudnya ikut berpartisipasi ya di dialog Tanjung Pinang pagi setelah opini ini pendengar. Nanti akan hadir 3 orang narasumber bersama kita, yaitu ada Ruli Friyadi SOS MSI, Kadispora Kota Tanjung Pinang. Ada Murdani Hadinata SHMH, Ketua Bapepsi Kota Tanjung Pinang. Dan AKP Syamsuria SOS MSI, Ketua Umum IPSI Kota Tanjung Pinang. Oke, kita jelang dialog Tanjung Pinang pagi pendengar. Yang akan dipandu oleh rekan kami nanti ada rekan Aisyah Jali Idris.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah.

Tambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Nama saya Rizka. Untuk atlet-atlet yang bertanding pada Pobda tahun ini, saya harap dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan para pemenang dapat mengharumkan nama Kepulauan Riau di tingkat yang lebih tinggi lagi. Saya juga berharap pemerintah memperhatikan atlet-atlet yang berprestasi ini. Jangan sampai atlet-atlet ini minim apresiasi.
1: Saya Febri. Ya, tentu kita akan memberikan dukungan dan semangat kepada atlet-atlet tersebut. Dan harapannya mudah-mudahan prestasi yang telah ditorehkan atlet tersebut bisa ditingkatkan lagi. Dan para atlet muda ini tentu diharapkan mampu mengikuti jejak para senior yang telah mengumpulkan banyak medali dan mengantarkan Kepri meraih prestasi terbaik.
2: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang di mana saja Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat hadir menemani aktivitas Anda pagi ini dalam program Tanjung Pinang pagi ini. Ruang dialog inspiratif yang membahas isu-isu strategis dan perkembangan daerah kita tercinta. Pagi hari ini kita akan membahas dan juga membangkitkan semangat sportivitas generasi muda, yaitu Tanjung Pinang targetkan juara umum Popda. Pekan olahraga pelajar daerah atau Popda bukan hanya sekedar ajang kompetisi olahraga antar pelajar, tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet muda, pencarian bibit unggul hingga tolak ukur keseriusan daerah dalam membangun prestasi olahraga sejak usia dini. Kota Tanjung Pinang tentu memiliki optimisme yang besar untuk meraih prestasi yang terbaik. Namun, di balik target juara umum, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan. Mulai dari pembinaan atlet, kesiapan mental bertanding, kemudian dukungan organisasi olahraga, hingga sinergi pemerintah dan stakeholder olahraga di daerah. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita narasumber

0: Sumber di studio RR Tanjung Pinang. Yang pertama, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang, ada Bapak Ruli Friadi Esos MSI. Selamat pagi Pak Ruli.
1: Selamat pagi, salam sejahtera.
0: Ya, gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Pak ya? Baik, terima kasih sudah hadir pagi ini di studio RR Tanjung Pinang. Dan juga ada Bang Murdani Hadinata SHMH, Ketua Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Baposi Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Bang.
2: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Dan juga ada Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia, IPSI Kota Tanjung Pinang, Bapak AKP Samsuria Esos MSI. Selamat pagi Pak Surya.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya.
0: Baik, terima kasih Pak Surya sudah hadir pagi ini. Sesaat lagi kita akan menggali strategi, tantangan, serta harapan besar agar Tanjung Pinang mampu meraih predikat juara umum Popda dan menjadikan olahraga sebagai kebanggaan bersama. Jadi dengarkan terus dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aisyah Jali Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, menjelang perhelatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Kepri ke-10 di Kabupaten Karimun pada bulan Juli 2026, Kota Tanjung Pinang tidak main-main dalam mematok target. Ambisi besar telah dicanangkan, yaitu merebut tahta juara umum. Namun, di tengah persaingan atlet pelajar yang semakin kompetitif, sejauh mana kesiapan teknis, kemudian juga kesiapan mental, dan dukungan anggaran kita. Nanti pendengar juga dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771-27100 dan juga melalui line WhatsApp 0811-778-9830. Kami ke Pak Ruli dulu. Kadispora Kota Tanjung Pinang, Bapak, seberapa realistis target juara umum yang dipasang Tanjung Pinang pada Popda tahun ini?
1: Kalau kita mengacu kepada beberapa Popda sebelumnya ya, kita memang selalu berada di nomor 2, di urutan kedua. Tapi mungkin selisih tidak begitu jauh dari juara umum pertama, yaitu Bapak Tatam. Dan kami untuk Popda ke-10 ini di Karimun sangat optimis ya, kita bisa menyalip ya Batam untuk menjadi juara umum, mengingat yang pertama persiapan kita relatif sudah cukup baik ya dibandingkan dengan tahun 2024. Kemudian yang kedua juga event ini diselenggarakan di tempat netral ya, di Karimun. Nah, jadi kita memang istilahnya bisa menetapkan target untuk menyalip Batam di Karimun ini untuk menjadi juara umum untuk pertama kalinya.
0: Oke, baik. Selain itu, apa indikator lain yang membuat Dispora optimis nih mampu meraih juara umum?
1: Ya, kita melihat daripada apa atlet-atlet kita.
0: Kesiapan atlet ya.
1: Nah, ini memang sebagian besar atlet yang ikut itu berasal dari pelajar-pelajar di Popda sebelumnya ya. Dan kalau kita melihat di Batam dari beberapa informasi, itu banyak atlet-atlet baru. Jadi atlet-atlet yang kemarin itu di 2024 itu sudah tidak bisa ikut lagi. Mereka mungkin sudah melewati batas umur. Jadi mereka sekarang membina atlet-atlet baru di bawahnya. Jadi ini mungkin menjadi suatu peluang bagi kita ya, untuk bisa kita merebut medali lebih banyak dari Batam lah gitu.
0: Baik, kalau kita lihat Pak, dari cabang olahraga sendiri yang menjadi andalan Tanjung Pinang untuk di Popda, apa saja Pak cabornya?
1: Kita, andalan kita tuh ada tiga ya, atletik, silat, renang. Nah, okay. Itu adalah cabur-cabur yang memiliki nomor pertandingan cukup banyak. Dan kita relatif unggul ya di cabur renang, atletik, dan silat gitu. Selain cabur-cabur lain, cabur tim ya, seperti takraw, kita juga kuat. Cuma kan takraw medali gak banyak, hanya ada 3 medali di situ. Tapi kan kalau atletik, renang, dan silat ini kan medali mereka cukup banyak ya, hampir kalau di silat itu hampir 28 medali ya Pak Surya. Kalau di renang itu hampir mau

0: 20-an medali lebih, dan juga di atletik. Nah, jadi memang tiga nomor ini betul-betul kita persiapkan dengan baik kalau kita memang ingin menjadi juara umum gitu.
1: Oke, baik. Kemudian pembinaan atlet nih Pak yang dilakukan berkelanjutan atau hanya menjelang Papuda saja nih Pak?
0: Kalau pembinaan atlet kita alhamdulillah berkelanjutan ya. Kalau di menjelang Papuda memang kita ada percepatan akselerasi untuk persiapan melalui TC ya. Cuman sebelum-sebelumnya kita sudah melakukan juga pembinaan secara berkelanjutan setiap tahun melalui event-event dan melalui juga pelatihan-pelatihan secara kontinu ya, seperti kemarin renang kita juga sepanjang tahun kemarin itu sudah mengagendakan untuk latihan Spartan mereka selama hampir 4 bulan renang. Untuk silat juga begitu, nanti Pak Surya mungkin bisa menjelaskan. Silat ini juga begitu banyak event-event pertandingan turnamen yang diselenggarakan oleh IPSI itu tentu dalam rangka untuk melakukan pelatihan ya, penambahan keterampilan mereka sehingga mereka benar-benar siap pada saat ada event besar seperti Popda ini. Dan sekarang ini ya, kemarin itu baru-baru terakhir di bulan lalu juga ada turnamen silat juga dalam rangka untuk seleksi seleksi tim silat yang akan diikutkan dalam Popda. Nah, sekarang ini mereka sudah masuk ke dalam yang namanya TC. Nah, nanti mungkin Pak Surya bisa menjelaskan lah.
1: Oke. Nah, kita juga perlu tahu juga nih Pak, untuk dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap persiapan Popda seperti apa Pak?
0: Kalau dukungan anggaran alhamdulillah ya, cukup memadai lah ya. Kita memang anggarannya lebih kurang dengan yang di Batam ya. Walaupun mungkin dari sisi berapa hal di Karimun itu ternyata lebih mahal dari Batam ya.
1: Oh iya.
0: Nah, kita sudah survei. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Dani ya. Sudah survei ternyata di sana mungkin biaya konsumsinya beda apanya ya. Itu mungkin membuat teman-teman di diaspora coba lagi menghitung anggarannya untuk menyesuaikan dengan harga di sana gitu. Termasuk ya mungkin penginapan gitu ya Pak Dani ya. Nanti bisa jelaskan lah, tapi secara umum anggaran cukup lagi.
1: Oke, baik. Kami beralih ke Ketua Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Baposi Kota Tanjung Pinang, Mamurdani Hadinata SHMH. Bagaimana nih peran Baposi dalam mendukung target juara umum Tanjung Pinang?
2: Ya, terima kasih Mbak Isa. Izin Pak Kadis, Bang Surya. Bahwa kami Baposi memang secara legal itu terbentuk Januari 2026 ya, karena Baposi Provinsi sendiri baru disahkan itu kalau tidak salah SK mereka itu di Agustus 2025. Nah, hingga alhamdulillah kita sudah disahkan. Jadi fungsi Baposi itu dia sebagai organisasi yang secara teknis membantu proses pembinaan atlet pelajar di Kota Tanjung Pinang. Nah, event Popda, Prapopnas dan Popnas itu memang secara teknis ya dilakukan oleh Bapopsi. Nah, tapi memang kalau kita di Tanjung Pinang, karena kita baru tahu baru tahun ini, secara teknis juga kita tetap berkoordinasi kepada Pemkot. Nah, kebetulan kita untuk di Popda Kepri kita masih melakukan 10 cabur untuk di Popda. Kalau di Popnas itu kan dia sebenarnya banyak cabur Mbak Isa.
1: Okay.
2: Tapi kita di Kepri masih 10 cabur. Dan secara teknis kita pasti berkoordinasi dengan teman-teman Pemkot. Kalau misalnya ditanya perolehan medali, Bapopsi berani menargetkan apa ya? Kami tentu berani-beranikan emas. Berani menargetkan juara umum di Popda pada tahun ini. Karena memang melihat perolehan medali pada tahun-tahun event-event sebelumnya. Terakhir kejur prop atletik kita juara umum. Ya, kemudian silat pada tahun 2024 di Batam, kalau tidak salah total perolehan medali kita tidak terlalu jauh Bang Surya, sekitar Batam 20 kita 19 entah 17.

0: ya yang menjadi hambatan kita ya, menjadi hambatan kita tentu koordinasi ke sekolah-sekolah. Memang harus kita akui memang masih terjadi miskomunikasi antara apa namanya teknis pola kerja Bapopsi dengan pengkot-pengkot. Tapi ini saya rasa ini tidak begitu
1: berpengaruh ya,
0: berpengaruh ya. Karena ini kan wajar saja karena Bapopsi juga organisasi baru. Walaupun secara teknis kami pun tidak bisa juga tanpa kehadiran teman-teman pengkot, karena teman-teman pengkot yang punya wasit, punya pelatih, kan kita Bapopsi nggak punya itu kan. Gitu.
1: Oke, artinya kan memang ini membantu dalam proses pembinaan dari para atlet kita ya Bang ya. Dan bagaimana nih cara menjaga motivasi atlet muda agar tidak cepat menyerah?
0: Mbak Isa, sampai hari ini kami sudah masuk tahapan training center. Ya. Training center yang diberikan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang itu luar biasa pada tahun ini. Itu sekitar 3 bulan. Nah, jadi dalam masa training center tentu kita menjaga kualitas atlet. Ya, termasuk dari sisi nutrisi mereka. Ya, tadi Pak Kadis menyinggung tentang kemampuan anggaran kita tahun 2026 ini. Kami melihatnya justru tahun 2026 ini kita harus lebih optimis. Kenapa kita harus optimis menjadi juara umum? Karena memang perolehan anggaran untuk persiapan Popda ini itu lebih signifikan ya. Walaupun nilainya sama tapi item yang ada itu cukup memenuhi teman-teman atlet.
1: Artinya memang difokuskan.
0: Memang difokuskan. Dulu kita cuma dapat 1 bulan tesis, sekarang 3 bulan kan luar biasa yang diberikan perhatian pemerintah. Kemudian seleksi kita berjalan. Nah, apalagi ditambah lagi oleh teman-teman pengkot yang secara teknis juga membantu pelaksanaan seleksi seperti yang dilakukan oleh teman-teman IPSI kan luar biasa. Melaksanakan seleksi dengan metode kejuaraan, menghadirkan pihak Singapura Malaysia ya Bang ya, itu kan luar biasa, itu kan jadi menambahkan semangat kualitas atlet kita juga dinuntut nanti di Popda.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Dani. Kami beralih ke Pak Samsuria dari IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Tanjung Pinang. Tadi kalau disampaikan Pak Kadis, memang silat ini menjadi salah satu di antara 3 yang menjadi andalan ya Bang Surya. Nah, bagaimana strategi dari IPSI nih untuk menyumbang medali bagi Tanjung Pinang di Popda?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semuanya, para pendengar RRI yang dimana saja berada. Izinkan kami ini dari Ikatan Pencaksilat Indonesia Kota Tanjung Pinang, apa yang sudah ditanyakan oleh Mbak Aisyah terkait dengan apa aja kesiapan kita dari IPSI Kota Tanjung Pinang khususnya untuk Popda 2026 di Karimun. Kesiapan yang telah kami lakukan, apa yang telah disampaikan oleh Ketua Bapopsi saudara kami, bahwa kita kemarin melaksanakan kejuaraan pencak silat berebut piala Wali Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Dengan ada kejuaraan ini sebenarnya adalah untuk memotivasi semangat untuk anak-anak atlet kita yang dari Tanjung Pinang untuk memacu adrenalin mereka supaya untuk Popda nanti mereka ada kesiapannya. Terutama kita juga ada mengundang dari Singapura, Malaysia. Alhamdulillah kemarin mereka ada datang. Kemudian dari Bintan, dari Karimun, dari Batam, Lingga, Natuna, Anambas pun ada kemarin. Pada saat kemarin Piala Wali Kota Tanjung Pinang yang kita buat tanggal 9, 10, 11, 12 di
0: April
2: kemarin. Dan alhamdulillah hasil dari kejuaraan itu kita ada yang umum, kita ada juga yang untuk khusus untuk seleksi Popda dan Poprock. Terkait apa yang disampaikan dari Pak Kadispora tadi, kesiapan apa yang kita lakukan ya, kita melaksanakan training center. Alhamdulillah dari Disporda Kota Tanjung Pinang melaksanakan tesis untuk 3 bulan. 3 bulan itu baik atlet maupun pelatih itu diberikan honorium. Honorium itu nanti yang akan menyampaikan adalah Pak Kadispora dan Pak Popsi lah terkait masalah pembinaan atlet. Khusus untuk kesiapan kami, kami sudah setiap hari melaksanakan TC, baik itu di GOR PP.

0: LP yang sekarang sudah diserah terimakan dari pemerintah provinsi ke Kota Tanjung Pinang. Kita melaksanakan TC setiap hari, kemudian di aula SMK negeri yang ada di Kampung Bulang, beliau sudah memberikan, kepala sekolahnya memberikan akses yang luas buat kita untuk melaksanakan TC, karena di SMK yang di Kampung Bulang itu luar biasa beliau memberi perhatian, karena kebetulan anak murid beliau juga ada yang ikut untuk POPDA. Target kami ya jelas apa yang disampaikan Pak Kadispora, kita harus optimis. Namanya kita jadi seorang petarung itu harus harus lebih punya target gitu. Yang penting target itu kita enggak mulu-mulu. Ya bisa ya dapat juara umum 1. Karena kemarin kita dapat juara umum 2. Yang kita berharap nanti tahun ini ya kita harus dapat yang pertama. Mm-hmm. Kenapa kita harus sama-sama bersaing? Karena apa yang disampaikan Pak Kadispora, atlet yang di Batam maupun atlet yang di mana saja, semua ini sudah atlet yang baru-baru. Apalagi sekarang umur untuk anak-anak yang ada POPDA tahun ini adalah umur di tahun 2009.
1: Oke.
0: Okay. Kalau di bawah 2009, 2008, 2007 sudah tidak bisa lagi. Mm-hmm. Itu peluang kita yang harus kita kejar, apa yang disampaikan Pak Kadispora. Mm-hmm. Ya, kami mohon doanya seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, orang tua terutama orang tua atlet yang sudah memberikan izin anaknya setiap hari untuk melaksanakan latihan dan ikut terlibat dalam kegiatan pencak silat. Alhamdulillah pencak silat di Kota Tanjung Pinang dari 10 cabur yang disampaikan oleh Pak Kadispora dan Pak Dani, dan kita satu-satunya bela diri pencak silat yang merupakan asli punya Indonesia, bukan diimpor dari negara lain. Dan alhamdulillah silat ini merupakan budaya kita Indonesia yang perlu kita pertahankan.
1: Bibitnya ya. Banyak ya Pak kalau di Tanjung Pinang sendiri?
0: Ya kalau dihitung bibit ya banyak. Kita sini ada 28 perguruan pencak silat dan atletnya ya banyak lah, hampir 1000-2000an lah, karena termasuk kita yang paling banyak di sini. Dan alhamdulillah kegiatan kita pencak silat ini didukung dari Pemko, dari Kadispora, dari Bapopsi. Ya kita sama-sama lah, walaupun kita tahu saat ini adanya efisiensi anggaran dan lain sebagainya, jangan gara-gara efisiensi anggaran apa prestasi atlet jadi efisiensi juga menurun. Jadi yang paling penting sekarang kerjasama, itulah koordinasi, itu yang paling penting. Kami juga terima kasih buat Pak Kadispora, Bapopsi yang sudah mendukung kami dari pencak silat. Doakan saja mudah-mudahan bukan cuma pencak silat saja, tetapi 9 cabur lainnya yang masuk dalam 10 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di POPDA ini mendapat juara umum.
2: Amin.
1: Okay. Amin, amin.
0: Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Yeah. Jadilah kita petarung, bukan ayam sayur.
1: Oke. Pak Surya, kalau Pak Surya melihat nih kekuatan utama dari atlet pencak silat Tanjung Pinang saat ini apa, Pak? Untuk kekuatan utamanya?
0: Ya, fisik. Fisik yang paling utama.
1: Oke. Okay.
0: Kalau dia punya teknik bagus tapi fisiknya lemah, ya sama aja bohong. Itu yang pertama adalah fisik dan mental. Kalau fisiknya bagus, teknik taktiknya bagus, tapi kalau mentalnya mental ayam sayur, mental tempe kata orang bilang, gak akan apa-apa. Apalagi di dalam gelanggang itu dinonton oleh sebanyak mata masyarakat yang menonton. Belum lagi orang tua, belum lagi atlet-atlet yang lain yang bersaing. Walaupun kita bersaing di gelanggang, tapi kita berkawan di olahraga.
1: Okay.
0: Yang paling penting sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana pencak silat maupun cabur, 9 cabur yang lainnya mendapatkan yang terbaik.
1: Baik, ini TC sudah berjalan berapa bulan ya Pak Surya?
0: Kami sudah berjalan 1 bulan.
1: Satu bulan.
0: Karena POPDA ini kan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 Juli. Tapi mungkin nanti karena Bapopsi juga sudah membuat surat izin dispensasi ke sekolah-sekolah sampai bulan Mei saja dulu, karena mengingat anak sekolah nanti akan melaksanakan ujian kenaikan sekolah. Nah, makanya 1 bulan ini kita press dulu untuk anak-anak untuk TC. Nanti setelah ujian kenaikan kelas selesai baru dilanjutkan lagi. Tapi intinya semua kami juga berpesan, atlet-atlet juga harus latihan walaupun nanti mau persiapan ujian, tapi tetap latihan mandiri. Kenapa? Sekolah itu yang paling utama. Kalau sekolah utama, insya Allah

0: ekstrakurikuler macam pencaksilat atau cabang yang lain mungkin akan didukung. Tapi paling penting kami mohon bantuan sekali lagi seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang, mohon doanya untuk 10 cabur yang ada di Kota Tanjung Pinang ini pada saat Popda nanti mendapatkan juara umum satu. Karena apa jagornya Pak Wali Kota Tanjung Pinang berbenah. Mudah-mudahan dengan berbenah kita ini selama 3 bulan TC ini kita mendapat atlet-atlet yang bisa membanggakan nama baik Kota Tanjung Pinang.
1: Oke.
0: Mungkin itu saja.
1: Terima kasih Pak Surya. Kami beralih ke Pak Gadis. Kalau dilihat dari satu bulan untuk TC ini ya Pak ya, bagaimana perkembangan pembinaan dari masing-masing cabur nih Pak, kalau Bapak melihat?
2: Kalau saya kan mendapatkan laporan ya dari bidang-bidang yang melaksanakan TC ini, itu dikoordinasi oleh Pak Dhani sih sebenarnya.
1: Jadi Pak Dhani yang akan lebih tahu lah ya, lebih tahu bagaimana memang, perkembangannya.
2: Tadi laporan-laporan yang disampaikan ke saya memang sudah berlangsung dengan baik, lancar ya. Ke 10 cabur itu sudah mulai TC secara kontinu, berdasarkan instruksi dari pelatih, apa saja yang harus ditingkatkan, segala macam kan, teknis dan fisik. Nah itu secara umum alhamdulillah berjalan dengan baik, dan dukungan dari kita juga sudah mulai kita salurkan ya untuk konsumsi ya, terutama konsumsi lah. Kalau untuk honor mungkin itu belakangan ya.
1: Jadi untuk konsumsi ini juga sudah dipikirkan Pak, untuk bonus-bonus kalau mereka nanti meraih juara umum begitu ya, memenuhi target, apakah sudah juga sudah
2: dipersiapkan? Hanya belum sekarang kan, karena kan kita belum tahu berapa perolehan medalinya. Itu biasanya kita anggarkan di APBD perubahan ya, kalau memungkinkan gitu ya. Tentu nilainya nanti disesuaikan dengan kemampuan anggaran lah ya, seperti yang Popda tahun 2024 juga seperti itu. Kita anggarkan di APBD perubahan ya, setelah kita tahu berapa posisi medali yang kita dapat, itu kita anggarkan di APBD perubahan. Dan alhamdulillah tahun itu adik-adik yang berprestasi termasuk juga pelatih mendapatkan reward dari Pemko. Nah, untuk ini ya insya Allah seperti itu juga lah.
1: Baik, artinya serius saja dalam menghadapi Popda ini ya Pak ya. Betul. Baik, Bang Dhani ada yang mau tambahkan Bang?
3: Kami mau menambahkan sedikit bahwa tahun lalu itu kita melaksanakan pekan olahraga pelajar Kota Tanjung Pinang. Itu memang baru pertama kali dilakukan dan itu memang atensi Pak Wali. Kenapa kita buat itu? Memang salah satu strateginya adalah untuk persiapan Popda. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu kami optimis bahwa Popda tahun 2026 ini kita harus meraih juara umum. Karena persiapan itu sudah kita lakukan sejak sebelumnya. Gitu Mbak Isha.
1: Oke. Tadi Abang juga sempat menyampaikan ini ada 10 cabur ya, dan kita ketahui tadi baru 3 saja. Apalagi Bang cabur lainnya yang akan diikuti?
3: Tenis lapangan, tenis meja, badminton, kemudian sepak takraw, bola kaki, sepak bola, bola voli, kemudian basket.
1: Untuk dan, pembinaannya Bang?
3: Dan alhamdulillah ini perkembangan di depan jadwal mereka sudah jalan sejak bulan awal Mei kemarin sudah jalan. Bahkan ada beberapa cabur yang sudah apa ya, sudah jalan ini sejak bulan Februari. Termasuk silat ini sebenarnya sudah jalan lama ini.
1: Jadi bukan yang pasti saja ya.
3: Luar biasa sudah jalan lama
1: gitu. Luar biasa ketua. Baik, artinya memang kita optimis sekali ya untuk meraih peringkat juara umum. Baik, nanti kami juga akan mengundang Anda pendengar untuk dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771 27 100, dan juga di WhatsApp 0811 778 9830. Kami kembali sesaat lagi. Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Dialog Tanjung Pinang pagi ini, Jumat 8 Mei 2026 dengan tema Tanjung Pinang targetkan juara umum Popda bersama dengan narasumber kami, Kepala Dinas Kemudahan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang, Bapak Ruli Friadi SOS MSI, Mbak Murdani Hadinata SHMH, Ketua Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia Kota Tanjung Pinang, dan juga AKP Samsuria SOS MSI, Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Kota Tanjung Pinang. Kami nantikan kebersamaan Anda di line telepon kami. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Bu Aisyah, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
1: Pak Sony.
0: Pak Sony, baik. Silakan Pak Sony.
1: Selamat pagi, Bapak narasumber, Pak Ruli Priadi, dan narasumber yang lainnya yang berbahagia. Kita berharap target Popda ini, karena kita berada di Kota Tanjung Pinang, tentu kita akan membanggakan anak Tanjung Pinang agar bisa juara satu di Popda Tanjung Balai Karimun, kan, gitu kan. Nah, kita mungkin bukan hanya sekedar berbicara untuk meningkatkan, mencari bibit-bibit untuk Popda khususnya di daerah kita, tapi untuk tingkat provinsi, untuk nasional, dan mereka-mereka ini kan kalau berprestasi ini kan naik tingkatnya ke provinsi, nasional, ya. Dan mungkin nanti ke internasional, kan, gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kenapa sampai saat ini pemain-pemain bola kita masih import gitu, Pak? Ini salah satulah. Itu kenapa sebabnya? Seharusnya kan kita tak perlu impor-impor dari pemain lain, cukup anak bangsa saya. Ini disalahnya di mana nih, Pak? Mungkin Bapak bisa punya pemikiran sehingga kita benar-benar anak bangsa itu yang bisa meraih prestasi baik tingkat nasional dan internasional. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sony. Baik, berikutnya kami masih nantikan untuk penelpon yang kedua. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isa.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Abdul Qadir, kilometer 6.
0: Baik, silakan Pak Abdul Qadir. Sehat kabarnya pagi ini ya, Pak?
2: Sehat, alhamdulillah. Salam olahraga, Bapak-bapak yang lahir pagi hari ini gitu di RRI Tanjung Pinang ya.
0: Baik, semangat. Jaya, semangat.
2: Jadi sesuai dengan topik pagi hari ini, Tanjung Pinang target juara umum, Pak ya. Jadi harapan saya memang kalau target juara umum, kalau kita sudah mampu, boleh-boleh saja, Pak. Namun kalau kita punya target itu akhirnya akan terbebani pada si atlet-atlet itu sendiri, Pak. Semoga sesuai saja pertandingan ini sesuai berjalan dengan apa adanya, sesuai dengan kemampuan para siswa-siswa ini sendiri, Pak. Ini kan bukan olahraga pelajar ya. Semoga saja kedepannya Kota Tanjung Pinang kalau memang tercapai juara umum ya boleh saja. Kalau tidak tercapai berarti orang lebih baik daripada kita, Pak. Jadi semoga kedepannya selain dari Popda ini kita kan mencari bibit-bibit yang mungkin bisa berkiprah ke dunia olahraga secara nasional, kalau perlu pun secara internasional. Semoga saja Kota Tanjung Pinang punya bibit-bibit bakal cikal bakal atlet-atlet yang membawa harum ke Kepulauan Riau, Pak. Nah, namun jangan lupa, Pak, kita kalau memang kita mencari atlet yang terbaik, mungkin fasilitas olahraganya harus disediakan juga, Pak, di Kota Tanjung Pinang sebagai ibu kota provinsi.
0: Okay.
2: Mungkin itu saja masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan fasilitas olahraga ya. Terima kasih, Pak Abdul Qadir. Kami masih nantikan untuk penelpon berikutnya di 0771-27100 dan juga di WhatsApp 0811-778-9830. Tanjung Pinang targetkan juara umum Popda. Kami bacakan dulu melalui line WhatsApp sembari menantikan penelpon di 0771-27100 dan juga 0811-778-9830. Sudah ada. Halo, selamat pagi.
3: Halo, Assalamualaikum, Aisyah Jali Idris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
3: Pak Umar.
0: Pak Umar, baik, silakan ya, Pak Umar.
3: Selamat pagi, Bapak-bapak narasumber. Ini cuaca dingin ya.
0: Iya, hujan nih, Pak, di kawasan RR ini, Pak.
3: Sampai RR hujan ya?
0: Iya, hujan nih, Pak. Lumayan deras hujan.
3: Jadi, nampaknya masyarakat Kota Tanjung Pinang ini berharap betul dapat juara umum. Kalau Pak Umar juga sih mengharap. Tapi

0: apakah mereka itu bisa untuk mendapatkan juara umum. Masalah juara umum, juara satu aja jadilah, ya kan? Kalau juara umum itu agak payah nampaknya. Ya macam di Batam itu mungkin macam mana pula pelatih-pelatihannya kan. Jadi Pak Umar punya saran, berapa rencana diajak di sana cabur tuh?
1: Tanggal 2 Juli.
0: 2 Juni.
1: 2 Juli ya, Pak, 2 sampai Juli. 8 Juli ya, bulan 2 Juli.
0: Ya? Ya, Juli Pak. Masih ada sekitar 1 bulanan ya.
1: Dua bulan.
0: Berapa bulan?
1: 2 bulan.
0: 2 bulan.
1: Ya.
0: Penuh dengan pelatihan-pelatihan. Ya. Kalau kita ingin dapat juara umum, itu ada pelatihan-pelatihan yang mantap. Kira-kira nanti Kota Tanjung Pinang menjadi menjadi tuan rumah pula. Hendaknya kan? Jadi juara umum itu. Memang kita penuh dengan penuh harapan. Itulah saran dari Pomar, itu aja. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Umar di Soekarno-Hatta. Masih kami nantikan untuk penelpon berikutnya. Silakan pendengar, kami bacakan dulu melalui line WhatsApp sembari menantikan partisipasi Anda. Dari Pak Tengku Dahlan, dalam rangka Popda 2026 nanti di Tanjung Pale Karimun sebagai ibu kota provinsi Kepri, yaitu Tanjung Pinang, menargetkan bisa meraih juara umum dari 10 cabur tersebut. Itu adalah target yang wajar bagi Kota Tanjung Pinang, karena apa? Hampir 10 cabang tersebut memiliki potensi. Untuk itu, kalau dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia, peserta atlet yang memadai, kegiatan pelatihan yang mencukupi waktu, dan yang tak kalah penting tentu dukungan dari pemerintah setempat yang berkolaborasi dengan pengurus-pengurus masing-masing dari cabor. Mudah-mudahan dengan usaha, ikhtiar, dan semangat, Kota Tanjung Pinang berpeluang untuk menjadi juara umum. Salam olahraga, sukses untuk semuanya. Terima kasih untuk Pak Tengku Dahlan. Baik, kami akan ke narasumber dulu. Sembari menantikan penelpon, sudah ada 3 penelpon kami. Ada Pak Sony, Pak Abdul Qadir, dan juga Pak Umar. Kami ke Pak Kadis dulu, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian atas masukan saran dan juga terakhir dari masukan dari Pak Tengku Dahlan. Terima kasih Bang atas masukannya. Jadi mungkin menanggapi apa tadi yang disampaikan oleh Pak Sony, Pak Abdul Qadir, dan Pak Umar, kita memang menargetkan ini tentu dengan dasar ya, tadi telah kita sampaikan apa yang menjadi dasar kita sehingga menargetkan menjadi juara umum di Popda ke-10 di Karimun ini. Dan tentu saja nanti kita menghimbau kepada para pelatih ya, untuk bisa benar-benar dalam momen TC ini ya, memberikan motivasi ya, memberikan apa namanya itu latihan-latihan yang cukup, dan juga tentu target ini jangan menjadi beban, tapi ini adalah menjadi satu tercambukan ya, tercambukan menjadi tantangan bagi seluruh atlet ya, untuk bisa berjuang sekuat tenaga ya, agar menjadi juara gitu ya. Kalau menjadi juara tentu targetnya tercapai kan gitu ya. Seperti kata Pak Umar, tak perlu jadi juara umum tapi cukup juara satu. Tapi itu semua cabar kalau juara satu kan juara umum.
1: Juara umum juga.
2: Jadi seperti itu. Nah, jadi harapan kita tentu menjadi harapan semua masyarakat Kota Tanjung Pinang ingin melihat para atlet-atlet pelajar kita ini membawa nama harum Kota Tanjung Pinang. Dan tentu saja tidak ada terhenti di sini, karena ada momen lanjutannya, ada event lanjutannya dari Popda ini ke Prapopnas, kemudian ke Popnas nanti di Jakarta biasanya. Dan ini tentu menjadi suatu apa namanya itu, suatu jalan ya, bagi para pelajar-pelajar yang bercita-cita menjadi atlet yang lebih berprestasi. Ini adalah jalan awal ya, untuk menuju jenjang yang lebih tinggi di cabang masing-masing. Ya, jadi mungkin itu tanggapan kami terkait daripada narasumber ya, penanya-penanya tadi. Iya. Mungkin
1: berkaitan dengan fasilitas olahraga bagaimana Pak dari Pak Abdul Qadir tadi?
2: Kalau fasilitas, kalau dilihat untuk dukungan 10 cabang ini, kami pikir kalau di Tanjung Pinang cukup memadai.

0: Karena cabur-cabur ini juga seperti poli ya, walaupun lapangan poli kita itu tidak indoor, tapi itu cukup ya untuk sarana pembinaan, kemudian untuk yang lain-lainnya seperti renang juga. Renang kita memakai denofobia ya, itu juga cukup standar lah ya, walaupun kata orang kurang berapa senti dari yang standar 50 meter, tapi itu sudah cukup untuk membuat perenang-perenang kita berlatih dengan optimal ya. Kemudian juga yang lain-lain seperti tenis lapangan, kita juga banyak lapangan tenis yang cukup memadai lah untuk latihannya. Kalau untuk persiapan Popda ini dari 10 cabur ini nih sarana-sarana olahraganya saya pikir ya, walaupun tidak semewah yang di Batam ya, tapi untuk melaksanakan TC, melaksanakan pertandingan ini sudah memenuhi syarat. Mungkin demikian ya,
1: tanggapan. Oke, baik. Kami ke Bang Dani, silakan Bang untuk dapat ditanggapi.
2: Ya, terima kasih Aisyah. Secara umum pertanyaan sama terkait dengan keyakinan bapak-bapak petani semua, apakah memang kita berani untuk menargetkan juara umum? Ya, kami kembali lagi pada statement awal bahwasannya dengan berbagai persiapan dan program-program yang kita lakukan bersama teman-teman Pengkot maupun teman-teman pelatih, kita insya Allah meyakini mudah-mudahan kita bisa meraih juara umum. Terkait dengan kondisi atlet nanti di lapangan, makanya kita serahkan sepenuhnya kepada teman-teman pelatih untuk melakukan pemantapan kepada atlet-atlet sehingga secara fisik, mental, kemudian kemampuan mereka mungkin terasa dengan lebih baik lagi.
1: Oke. Bang Dani, ini kan kalau kita lihat ada 10 cabur ya. Apakah memang Popda hanya mempertandingkan 10 cabur atau hanya keikutsertaan Tanjung Minang saja, Bang?
2: Itu tadi kami sampaikan sebelumnya, Aisyah. Kalau Popnas itu kan dia di atasnya Popnas ya. Kalau Popnas itu memang dia lebih daripada 10 cabur. Nah, cuma memang kebetulan kita di Provinsi Kepri, Bapopsi Provinsi Kepri bersama Dispora Provinsi Kepri hanya melaksanakan 10 cabur.
1: 10 saja ya.
2: Dari 10 cabur yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepri, kita mengikuti semuanya.
1: Oke, luar biasa. Artinya memang kesiapan dengan waktu yang cukup panjang untuk TC, kemudian juga dukungan dari pemerintah, insya Allah menjadikan kita mudah-mudahan menjadi juara umum. Amin. Baik, untuk Bang Surya, silakan Bang Surya.
3: Baik, terima kasih para penanya, para pendengar RRI di mana saja berada. Di sini ada Pak Sony, kemudian ada Pak Umar, kemudian ada Pak Tengku Dahlan melalui WA, kemudian ada bapak-bapak yang lainnya. Terima kasih Pak saran masukannya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, nggak perlu juara umum, yang penting juara satu. Tapi kalau kita dapat juara satu, bapak-bapak, ya insya Allah apa yang disampaikan Pak Kadis Bora, ya kalau juara satu, banyak dapat juara satu, jadi juara umum satu nanti. Makanya kami mohon doanya, mudah-mudahan atlet-atlet pencaksilat maupun atlet 9 cabur yang lainnya, yang totalnya ada 10 cabur yang ikut dari Kota Tanjung Minang, mudah-mudahan dapat juara umum. Masalah nanti, kita kan menargetkan, ya masalah nanti dapat juara berapa, ya kita tergantung nanti doa masyarakat Kota Tanjung Pinang juga. Mudah-mudahan nanti atlet kita menjadi atlet yang beruntung dan atlet yang diuntung. Karena apa? Di gelanggang, di pencaksilat silat ini, hebat pun kalau waktunya tak beruntung dan situasinya tak diuntungkan, walaupun dia juara hebat macam manapun, kadang-kadang dia bisa kalah. Nah, makanya sekarang adalah konsisten apa? Komitmen ataupun konsistennya atlet itu sendiri, dia dalam berlatih, apakah latihan hanya main-main saja atau hanya asal-asal biar dapat juara untuk Popda saja. Nah, karena atlet pencaksilat ini jenjangnya bukan cuma sampai di Kota Tanjung Pinang, tapi sampai ke nasional. Alhamdulillah atlet kita kemarin pencaksilat sudah sampai ke Popnas, dapat juara, dan alhamdulillah dapat bantuan juga dari pemerintah Kota Tanjung Pinang, walaupun jumlahnya sesuai dengan kemampuan yang ada anggaran di Kota Tanjung Pinang. Kemarin baru kita terima, kemarin saya menerima langsung bersama atlet

0: saya yang namanya Arya. Ya, tahun ini dia nggak ikut lagi karena umur dia sudah lewat. Karena yang sekarang adalah umur 2009. Ya, kenapa Pak Kadis Bora bilang kita harus bisa menjamin? Karena sekarang atletnya kan atlet baru-baru semua ini.
1: Mm-hmm.
0: Para mau jadi juara ini kan orang yang masih baru-baru. Kemudian untuk atlet, kita tidak ada pakai atlet impor. Kita atlet asli Kota Tanjung Pinang. Karena atlet Tanjung Pinang ini semuanya anak-anak Tanjung Pinang. Mm-hmm. Walaupun dia orang Jawa, orang Batak, orang mana aja, suku apa aja yang ada di Tanjung Pinang, tapi kalau sudah lahir di Tanjung Pinang, sudah otomatis dia anak
1: Tanjung Pinang.
0: Ya, mudah-mudahan kita tidak ada impor. Sedangkan pencak silat aja enggak impor dari negara lain, merupakan produk asli Indonesia, merupakan kebudayaan Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Masa kita impor juga atletnya? Kecuali kita ini betul-betul enggak ada atlet lagi. Tapi alhamdulillah atlet kita di Tanjung Pinang, atlet silat, mohon maaf, sudah menghitamkan di seluruh instansi TNI Polri. Apalagi di TNI Polri ada atlet-atlet pencaksilat ini yang sudah jadi TNI, sudah jadi polisi, sudah jadi ASN, sudah jadi orang lah pokoknya, sudah mendapat pekerjaan masing-masing.
1: Termasuk ya, Bang Surya sendiri ya.
0: Ya, kalau saya cuma silat lidah saja.
1: Merendah ketua.
0: Silat lidah, tapi walaupun silat lidah, kalau orang kalah silat tangan sama silat kaki, kalau kalah sama silat lidah, tak ada gunanya silat tangan sama silat kaki.
1: Baik, apakah itu juga termasuk keunggulan atlet silat Tanjung Pinang dibanding daerah lain?
0: Ya, kalau untuk sekarang, ya kalau menjadi anak kita, ya pasti atlet tuan rumah. Pasti akan diuntungkan dari segi jumlahnya, dari segi lokasi tata letak tempat bertanding. Kemudian Bintan, Batam, sama yang lainnya. Tapi intinya peduli amat, amat aja tidak peduli. Yang penting kita maju terus, harus jadi petarung, jangan jadi ayam sayur. Kalau kita nggak optimis, kata Pak Kadis Bora, macam mana mau dapat juara umum? Apalagi Pak Wali Kota kita kan jargonnya Tanjung Pinang berbenah.
1: Okay.
0: Kalau Tanjung Pinang berbenah, otomatis baik olahraganya, baik pun yang
1: semua
0: lainnya,
1: sektor ya,
0: semua sektor harus dibenah. Benah harus kita ada motivasi.
1: Okay.
0: Ya, kalau masalah apa nanti ada bonus dari pemerintah, ya alhamdulillah. Dan kita tidak ada namanya kan atlet itu dipaksakan dia harus dapat ini. Yang penting kau harus main bagus, jaga diri, jaga kesehatan, dan jadilah atlet yang diuntungkan dan atlet yang beruntung.
1: Okay.
0: Supaya apa? Biar dapat juara. Kalau kita pasakan atlet ditekan sana sini tapi nggak sesuai dengan kemauan dia, yang penting kan sekarang kemauannya ada, otomatis kemampuan akan ada. Tapi kalau kemampuan ada, kemampuan tidak ada, macam mana dia mau bertanding? Berarti mentalnya lagi yang kendor. Sekarang yang kita tuntut adalah mental harus kuat, harus jadi petarung, harus mental baja, supaya kita di gelanggang itu kita mendapat yang terbaik.
1: Oke. Bang Surya, bagaimana IPSI mempersiapkan pelatih berkualitas?
0: Ya, kalau pelatih kita ya pelatih nasional ada, kemudian ada pelatih daerah, pelatih cabang, dan atlet-atlet yang pelatih itu semuanya mantan atlet dan mantan juara nasional. Ada seperti ada namanya Ricky, ada namanya si Desi, ada namanya si siapa? Imam yang sering dapat juara Popnas kemarin. Kemudian si siapa? Sabri yang bantu juga Dubesial, kemudian dan saya juga termasuk yang setiap hari mengawasi mereka walaupun tidak setiap hari turun ke lapangan, tetapi kami monitor dari laporan hasil latihan itu. Ya, makanya kami intinya kuncinya satu, kami mohon bantuannya, izin sekali lagi kepada seluruh kepala sekolah SD, SMP, SMA yang ada di Kota Tanjung Pinang, kami mohon bantuannya untuk dapat memberikan izin dispensasi waktu yang sesuai dengan surat yang dikirim oleh Pak Dani sebagai Ketua Bapopsi. Mudah-mudahan dari Dinas Pendidikan baik di provinsi kan untuk tingkat SMA sederajat, kemudian kalau SMP, SD kan memang naungannya di Dinas Pendidikan Kota. Ya, mudah-mudahan kepala sekolah mengizinkan anak-anak muridnya untuk bisa ikut TC dan ikut tanding, dan terutama adalah orang tua atlet yang harus mengizinkan, itu yang paling utama. Itu doanya yang kami minta, dan mohon juga masyarakat Kota Tanjung Pinang, kami tak mau banyak bercakap kalau tak banyak bertindak. Kata orang bilang, Melayu bilang kan, becek, kita banyak cakap pun tak bagus juga kan. Yang penting kita buktikan.

0: bahwa kita bisa mendapat yang terbaik. Mungkin itu.
1: Baik, dan kami doakan juga semoga IPSI membawa banyak piala nanti di Pupda ya. Baik, tadi juga ada pertanyaan pada saat opini publik yang menanyakan ini sepertinya ke Bang Dani nih. Pelajar apa saja yang diikutkan di Pupda ini, Bang? Tadi ada Ibu Sinta atau Ibu siapa tadi ya? Atau Bu Erna?
2: Yang mengikuti Ibun Pupda kita ini pelajar maksimal itu umur 10, kelas 10.
1: Kelas 11 ya. 11 berarti kelas 2 SMA.
2: SMA. Kelahiran tahun 2009 terakhir ya. Kemudian ada siswa yang bisa dua kali ke Pupda. Macam atlet renang itu dia ada tahun 2024 dia bisa ikut Pupda karena masih mencukupi umur, dan tahun 2026 dia masih ikut Pupda juga. Mm-hmm. Jadi kita batasnya dengan umur, dan memang sudah ketentuannya dari Bepopsi pusat seperti itu.
1: Mm-hmm. Dimulai dari umur?
2: Umur kelahiran maksimal kelahiran tahun 2009. Okay. Itu biasanya tuh nanti kan kalau masing-masing cabur tuh kan dia punya apa namanya, punya grade ya. Mm-hmm. Nah, kalau silat itu dia nomor pertandingannya itu dibedakan dengan berat badan ya, Pak Bang Sur ya, berat badan. Kemudian kalau di sepak bola hanya dibuat di maksimal, tapi kan nggak mungkin orang mau umur-umur maksimal umur 2009 kemudian dia mau kirimkan umur yang lebih jauh, kan tentu secara kualitas diri pasti jauh berbeda gitu. Jadi pelatih pasti ambil umur-umur yang maksimal, mendekati umur yang ada di ketentuan.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan closing statementnya dari Bang Dani menuju Tanjung Pinang targetkan juara umum Pupda, silakan.
2: Insyaallah kami mohon dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat di Kota Tanjung Pinang agar event Pupda yang berlangsung di Karimun ini dapat berlangsung dengan baik dan atlet-atlet kita memperoleh hasil yang maksimal sesuai target yang ingin kita capai bersama-sama. Dan ingat, pada tahun 2026 ini kita juga ada PR besar, yaitu kita sebagai tuan rumah Poprov. Dan kita tentu mempersiapkan juga atlet Pupda yang bagus, dan kemudian insya Allah mudah-mudahan bisa kita tarik untuk event Poprov nanti pada tahun 2026 ini. Itu saja, baik saya.
1: Terima kasih. Kami ke Pak Kadi, silakan Pak untuk closing statementnya Pak.
3: Baik, mungkin ya sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Surya ya, bahwa tentu kami berharap agar pelaksanaan Pupda ini berjalan dengan baik, kemudian seluruh atlet juga bisa maksimal tampil optimal nanti pada saat pertandingan. Tentu itu memerlukan dukungan, dukungan terutama tadi dari orang tua, dari guru, ya, dari keluarga, sehingga mereka pada saat mau dari sekarang TC ini sudah termotivasi ya, karena ada support yang kuat dari keluarga. Kemudian tentu saja dari guru-guru di sekolah, alap juga memaklumi, walaupun secara formal sudah kita surati untuk mereka minta izin. Tapi ya tentu saja nanti dalam pelaksanaan TC-nya mereka sudah tidak ada mikirkan di belakang lagi ya. Betul-betul latihan dengan baik sesuai dengan instruksi pelatih, dan tentu kita berharap hasilnya ya sesuai dengan target kita ya, untuk meraih juara umum dan mencapai. Kenapa? Karena Pupda ini juga menjadi ajang indikator daripada pembinaan olahraga pelajar di daerah masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita memang bisa menjadi juara umum, berarti pembinaan atlet pelajar di Kota Tanjung Pinang ini lebih baik lah daripada kabupaten kota yang lain kan gitu. Itu menjadi suatu prestasi tersendiri, apalagi nanti banyak dari mereka itu yang bisa melanjutkan karir sebagai atlet yang lebih baik di tingkat-tingkat yang lebih tinggi ya. Tadi seperti mungkin bisa masuk ke Poprov, ke Prapopnas, Popnas, sampai nanti ke PON paling tingginya. Itu.
1: Oke.
3: Mungkin itu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Untuk ketiga narasumber kami ada Pak Luli Friadi, terima kasih Pak. Kemudian juga Bang Murdani Hadinata, terima kasih Bang. Dan juga Bang Surya, terima kasih banyak. Dan pendengar, kita memahami bahwa untuk meraih prestasi besar tidak cukup hanya dengan semangat, tetapi juga memerlukan pembinaan yang konsisten, kemudian juga dukungan fasilitas, kerjasama semua pihak, serta mental juara dari para atlet muda kita. Semoga target besar yang diusung oleh Kota Tanjung Pinang dapat menjadi motivasi untuk melahirkan atlet-atlet pelajar yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga menjunjung tinggi sportivitas dan membawa nama baik daerah di tingkat

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi

menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tanjung Pinang Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, beredar di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenag menilai soal kasus pencabulan santriwati di Kabupaten Pati adalah nafsu manusiawi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid dari Kemenag mengenai isu tersebut. Menurut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Topip Al-Asyar, kasus kekerasan seksual tersebut sengaja diframing untuk menyerang Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar menegaskan tidak ada toleransi terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual, karena lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. Cek fakta kedua, beredar juga di media sosial TikTok berisi tautan dengan narasi yang mengklaim terdapat lowongan kerja dari Lion Air Group. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Melalui akun resmi Instagram Recruitment Lake Official, Recruitment Lion Air Group, diketahui pendaftaran lowongan kerja selalu dilakukan di laman recruitment.lionair.co.id atau melalui link yang tersedia. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara-suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI Metro 1, RRI Tanjung Pinang kembali hadir untuk pagi hari ini. Pendengar, bersama saya Liza di hari ke-8 di bulan Mei. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik ya, boleh langsung telepon atau juga WhatsApp kami di 0811 7789 8300. Sedangkan dalam telepon belum berubah, masih nomor telepon yang sama di 0771 27100. Wah, pagi ini Liza sendirian, curang si Ricky. Enggak, memang Ricky-nya sudah tidak bisa hadir untuk menemani. Yang jelas di pagi ini, walaupun sendiri ya Lizanya, tapi semoga juga tidak menyurutkan semangat Anda untuk menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik ya di Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang, sampai jam 10 nanti, pendengar. Untuk yang kemarin barangkali belum ada perkembangan, belum ada perubahan, mau di-up kembali boleh. Yang sudah ada perkembangan baik, barangkali sudah ditanggapi oleh dinas terkait ya, boleh juga menginformasikannya di sini, pendengar. Jadi tidak hanya memberikan keluhan, tapi juga menyampaikan perkembangan dari apa yang pernah Anda sampaikan sebelumnya. Baik itu yang masih begitu-begitu aja, belum ada tanggapan, atau yang sudah ada perubahan ya, boleh sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp yang sudah kami sebutkan.

Ya, pendengar untuk pagi tadi ya, sebelum warta berita itu juga ada beberapa yang menyampaikan keluhan ya terkait dengan pelayanan publik, termasuk juga pelayanan BPJS terkait dengan obat yang sering kosong ya. Itu dari Bapak Sony di Sejang. Dan Pak Sony ini sebagai pasien mengaku harus membeli obat sendiri di luar apotek rumah sakit. Hal yang sama dikeluhkan oleh Pak Ahmadi di Kijang. Pak Ahmadi juga menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan obat di RSUD Bintan ya. Jadi Pak Ahmadi menyampaikan pasien penyakit dalam, saraf dan jantung itu harus menunggu lama. Tapi obatnya berhenti dibagikan hanya sampai pukul 16 ya. Jadi banyak pasien termasuk Pak Ahmadi yang diminta untuk kembali keesokan harinya untuk mengambil obat. Sedangkan untuk hari Rabu kemarin, pendengar, ada keluhan dari Bang Herman di kilometer 8 yang menyampaikan terkait dengan gudang besi tua yang ada di lokasi.

0: si jalan peralatan. Nah, di situ kata Bang Herman ada pohon-pohon yang dahannya itu mengganggu aktivitas kendaraan. Jadi perlu dilakukan peremajaan di gudang bus tua di lokasi jalan peralatan. Peremajaan dahan pohon ya, juga lampu jalan di sana yang sudah putus semua ya, tidak menyala. Sedangkan dari Pak Rasino di Kijang kemarin juga mengeluhkan hari Rabu ya, terkait dengan lampu jalan yang masih menyala padahal sudah siang. Jadi diminta kepada pihak terkait untuk mengatasinya ya. Cuaca di luar sana pendengar, yang tadinya pagi sudah ada matahari tapi ternyata sudah sempat turun hujan. Cuma sekarang sudah reda ya pendengar, tapi masih ada awan-awan hitamnya. Jadi untuk Anda yang dalam perjalanan tetap berhati-hati di jalan, karena bisa saja hujan kembali turun ya pendengar. Oke, dengan telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka pendengar. Kalau tidak bisa ikutan lewat telepon, Anda bisa juga kirim pesan ya. Kirimkan pesan Anda, apa yang mau Anda sampaikan di Halo RRI, nanti akan kami bacakan untuk Anda.
1: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI.
1: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Iya di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya, masih kami tunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan dan juga informasi ya di pagi hari ini terkait dengan pelayanan publik. Pendengar di line telepon dan juga WhatsApp ya, bisa kirimkan pesan WhatsApp juga ke 0811 7789830 ya. Seperti yang juga sempat disampaikan beberapa hari yang lalu ya oleh pendengar melalui telepon atau juga WhatsApp. Nah, pendengar, informasi dulu untuk Anda dari rri.co.id. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan bahwa pelaksanaan anggaran tahun 2025 menghadapi sejumlah tantangan, tapi realisasi pendapatan daerah tetap terjaga dengan baik. Pelaksanaan anggaran belanja daerah itu difokuskan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, pendengar. Terus untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Robi mengatakan rekomendasi yang dihasilkan legislatif itu menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas jalannya pemerintahan daerah, sekaligus mencerminkan peran kontrol DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menanggapi berbagai catatan yang disampaikan DPRD, pemerintah Kabupaten Bintan siap menjadikannya sebagai bahan evaluasi karena masih banyak hal yang perlu dibenahi dan rekomendasi ini akan menjadi rujukan dalam penyempurnaan program pembangunan selanjutnya. Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Bintan yaitu Viven Sumanti, pendengar, menambahkan rekomendasi tersebut menghasilkan

merupakan hasil dari pembahasan komprehensif melibatkan seluruh fraksi dan komisi di DPRD. Viven berharap pemerintah daerah ini bisa menindaklanjuti rekomendasi tersebut ya secara optimal, karena biar pembangunan di Bintan juga bisa berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Informasi ini bisa Anda baca secara lengkap ya di rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Bapak Abdul Qadir di Halo RRI. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Izandrani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Abdul Qadir, apa yang mau sampaikan nih?
1: Mbak Liza, tetap semangatnya meskipun cuaca hujan ya.
0: Iya, mendung-mendung manja, habis hujan, sejuk.
1: Iya, tadi pagi matahari muncul.
0: Tidur lagi dia.
1: Tidur lagi, menyejukkan hati kita yang panas nih mungkin berapa ini.
0: Oh iya, silakan, apa yang mau sampaikan Bapak?
1: Terima kasih Mbak Liza, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi teman-teman kita berkaitan dengan pelayanan obat, Mbak Liza ya. Harapan saya mungkin dalam waktu dekat nih pihak RRI untuk dapat menghadirkan kepala dinas kesehatan provinsi ataupun kota ya, untuk dapat menjelaskan kepada masyarakat kenapa bisa hal semacam ini terjadi nggak? Seharusnya kan masalah obat ini kan tidak perlu terjadi karena ini kan masalah kemanusiaan, Mbak Liza ya. Semoga bisa dijelaskan jadi kita tidak terlalu tanya-tanya, dan lagi barangkali Mbak Liza, kalau memang kita di salah satu rumah sakit kita mengambil dikasih resep untuk beli di luar, hasil resep itu nanti kuitansinya apakah kita klaim kemana gitu kan? Apakah kita bisa klaim ke rumah sakit itu lagi biaya yang kita keluarkan beli obat di luar? Karena seharusnya kalau kita pakai BPJS itu rumah sakit harus sediakan obat yang dibutuhkan. Kalau memang nggak ada, ini Pak beli di luar, nanti Bapak klaim ke sana, bawa nota ke sini, kita ganti. Seperti itu ya. Itu supaya kita tidak bertanya-tanya. Jadi akhirnya kita polemik di luar kan tidak tahu kejelasannya. Semoga ini dapat...

0: atensi lebih baik, lebih jelas supaya kita tidak tanya-tanya. Terima kasih, Mbak Liza.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6 ya. Yang lain juga yang masih ingin menyampaikan, silakan pendengar di line telepon dan juga WhatsApp ya. Masih ada waktu untuk Anda menyampaikan di pagi hari ini di Halo RRI ya, yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pendengar. Di belakang Pak Abdul Qadir, halo, selamat pagi, Halo RRI.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini Pak Sirih dari Punggu. Wish cempaka dan minyak wangi. Terima kasih dari Pak Batu. Boleh masuk di acara Halo RRI?
1: Boleh lah, Bapak-bapak tak boleh. Sila Pak Batu, apa mau sampaikan?
2: Saya mengucapkan terima kasih lah ya, pada RRI dan pada teknis dia. Nyatakan bahwa Pro 3 dan muncul kembali.
1: Oh, sudah ya? Alhamdulillah.
2: Masa Allah RRI tak tahu.
1: Saya kan gak muntah Pro 3, Bapak. Pro 3-nya kalau lagi siaran aja.
2: Jadi, saya sangat senang lah ya. Jadi setelah tutup RRI Tanjung Pinang jam 12 itu, ini mengalihkan ke Pro 3 sampai pagi.
1: Oh ya, yeah, luar biasa. Oke.
2: Okay. Radio itu ada kat bantal kami lah tu. Jadi apa yang ada di informasi Pro 3 tu, ya mudah-mudahan bermanfaat lah untuk kami. Itu yang sebetulnya kami selalu menunggu Pro 3 tu. Nah, informasi-informasi nasional pun internasional ada di sana.
1: Iya, lengkap ya.
2: Itulah yang kami tunggu selama ini. Dan kami sekali lagi terima kasih kepada teknisi RRI kita.
1: Iya. Gak disampaikan.
2: Tadi mengenai keluhan obat, BPJS itu punya ketentuan sendiri, Puan Liza. Jadi ada obat yang tidak ditanggung BPJS. Bukan kadang-kadang obat itu tak ada di apotek, apotek rumah sakit. Memang tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi terkadang memang BPJS ini rugi juga nampaknya kan. Obat yang mahal-mahal dia tak mau beri kita. Obat generik aja. Nah, itu masalahnya. Saya tanya di apotek rumah sakit tu kan, obat itu ada Pak, tapi tidak disediakan di apotek kami. Kalau di luar ada. Nah, itu masalahnya.
1: Oke.
2: Okay. Memang BPJS ini rugi lah kono. Jadi dia hanya melayani obat-obat yang generik. Paten-paten dulu dia tak mau.
1: Okay.
2: Nah itulah informasi dari sana. Dan masyarakat ya boleh mengeluh agar BPJS mendengar keluhan masyarakat.
1: Ya Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Batu ya. Nah, kebetulan Liza gak diinfo ini sama Babang Chandra dan kawan-kawan. Nah, ini barusan Liza tanya ya. Gak bilang-bilang kalau Pro 3 sudah bisa ya. Karena Liza juga gak monitor Pro 3 ya. Monitornya Pro 1 ya Bapak ya. Nah jadi ini juga sudah dibenarkan oleh Babang Chandra selaku ketua dari teknik kita ya. Katanya sudah 2 hari yang lalu ya Pak Batu, benar ya, 2 hari yang lalu sudah diperbaiki Pro 3 nya Alhamdulillah sudah bisa mengudara kembali ya. Halo, selamat pagi, Halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi Kak Lisa.
1: Pagi Kak Deli ya. Apa yang mau sampaikan nih Kak Deli?
3: Informasinya ini Telkomsel nih Kak Lita.
1: Telkomsel, kenapa tuh Telkomsel?
3: Jaringannya itu kurang maksimal ya.
1: Sejak kapan?
3: Kadang pagi-pagi tak ada, kadang signalnya tuh jaringan dia. Apalagi kalau siang gini kita mesti nyari-nyari tempat dulu lah gitu.

0: anak telepon tuh.
1: Kakak di kilometer 5 bawah ya?
0: Iya, 5 bawah.
1: Oke, jaringan telepon tidak ini.
0: Tidak
1: lancar
0: maksimal,
1: ya. Kadang
0: tidak
1: habis,
0: maksimal ada salah ya. Sekali signalnya itu.
1: Oke. Sejak kapan ini cuma, Kak Deli?
0: Sebenarnya sudah berapa bulan juga ini belakangan. Okay. Kalau kemarin enggak lancar aja gitu. Mm-mm. Kan enggak enak kita kalau nak telepon harus keluar rumah. Mm. Kalau okay. Di rumah lumayan. Oh, tapi kan kok dalam rumah itu kadang tak ada.
1: Ini telepon rumah atau telepon anu nih?
0: Telepon ini apa? HP lah.
1: Oh, selulernya oke. Okay. Berarti ini Telkomsel nih berarti nih?
0: Telkomsel. Okay. Mm-hmm. Jadi tengok juga di HP yang satu, iya juga ya. Tapi kok pak keluar signal penuh.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kan nggak enak kita kena telepon itu. Biasanya kemarin tuh penuh kok kalau di dalam rumah itu, mesti untuk 24 jam itu. Iya, tadi aku nanggap tadi Pak Batu ya.
1: Kenapa?
0: Iya memang betul. Saya ini kan orangnya tidur itu nggak tahu jam. Jadi suka lah siaran radio semua jam 12
1: Pro 3 ya.
0: Pro 3 oke. Ya senang kali aku dengar betul. Aku saya tumben siaran radio anu Pak itu Pak Lumantara kalau tak salah yang siaran tuh. Ya senang kali loh aku jam 2 kan. Memang aku kalau tidur tuh enggak tahu lah, kadang tidur cepat, kadang bangun jam 1, jam 2. Itu enggak tahu lah kayak pagi tuh.
1: Oke, okay. Jadi dengar Pro 3 ya kayak banget saya pagi ya. Luar biasa. Radio juga, yang dengerin
0: iya. Yeah. Enak loh jarannya itu. Emang betul. Kalau kita yang suka kadang tidurnya kadang nggak mau tidur gitu. Bukan nggak mau tidur, tidurnya itu nggak maksimal lah ya. Kalau malam, nah, kan kalau kita nyudutin lagu-lagu itu kan paling pas SP gitu. Kalau dengar Pro 3 ini kan semua itu kan kita bisa dengar.
1: Oke. Okay.
0: Berita-beritanya itu ya. Ya kemarin berapa bulan ya tak nyala tuh. Ya harus makasih juga lah ya untuk Pro 3 RI Tanjung Pinang. Mudah-mudahan kita selalu memonitor karena kita ini sudah jadi mak-mak nih kadang.
1: Oke.
0: Makasih
1: Iya, sama-sama Kak Deli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli ya yang ada di kilometer 5 bawah. Baik, di belakang Kak Deli masih kami tunggu telepon dan juga WhatsApp Anda loh RRI.
2: Halo RRI.
1: Iya, pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Liza.
1: Iya, pagi Bu Erna. Silakan Ibu, apa yang mau disampaikan?
2: Ya, Bu Erna ini nggak bosan-bosannya memberitahukan bahwa kami di Jalan Gatot Subroto, Gang Putri, Mayang Sarita 1 ini ada lampu penerangan jalan yang tidak menyala. Sudah hampir 8 bulan lebih mungkin Liza. Sebelum puasa Bu Erna udah pemberitahuan juga kepada RT, pada lurah. Tapi sampai sekarang ini belum ada
1: tindak lanjut ya.
2: Nah, tindak lanjutnya itu Liza. Apa sebabnya gitu kan? Ini lampunya aja yang tidak nyala, tiangnya ada, enggak susah.
1: Ya?
2: Okay. Nah, tinggal mengganti lampunya itu aja. Jadi kami memang betul-betul mengharapkan Liza, karena daerah kami ini namanya Rawasari itu bermacam-macam binatang yang kami takuti. Seperti itu kan. Jadi kalau udah malam

0: Mbak Asia ya. Tindak lanjutnya.
1: Oke.
0: Hanya situ aja Liza.
1: Ya,
0: mudah-mudahan Dinas Perhubungan mendengar lah Liza.
1: Ya.
0: Udah lama kali kayaknya tak ada itunya.
1: Oke.
0: Nah, terima kasih.
1: Baik, Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Erna yang ada di kilometer 5 bawah ya. Terakhir kita terima halo RRI. Halo RRI.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Lisa.
1: Waalaikumsalam. Iya, Bu Eda.
2: Ya, betul.
1: Apa yang mau sampaikan Bu Ida, silakan.
2: Iya, ini kalau Bu Erna tadi masalah lampu, kalau kamu tanya ini masalah sembako biasa lah ya.
1: Sembako, oke. Bu Ida di kilometer 10 ya, baik. Silakan.
2: Iya, betul. Iya, masalahnya sekarang kami dengar di RRI kemarin kan, untuk beras itu katanya masih bisa mencukupi. Tapi nyatanya sekarang memang mencukupi. Naiknya itu ya Allah luar biasa.
1: Naik ya.
2: Ya biasanya beras gonggong gitu kan. Satu kampet kan 5 kilo itu biasanya cuma 48 atau 50 lah. Ya. Sekarang udah masuk berapa? 73, 75. Masya Allah. Iya saya. Itu juga Mbak Liza masalah. Minyak, minyak makan itu ya Allah, setiap kedai kami tengok sekarang biasanya kan 16 kan minyak itu 16, sangat 17 lah ya. 18 ya, sekarang nih mau cari harga 18 tuh mana ada. Paling bawah 19.000. Keliling ke swalayan kami, kedai-kedai sama harganya.
1: Ini pokoknya baru ya. 20. Kejadiannya baru berapa hari ini ya?
2: Ah, baru semalam
1: kata saya.
2: Dua hari lewat.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kami cari ke kijang lama kemana kan sama aja. Harganya 20, 19, pokoknya 19,5, 20, 22 itu ke atas lah tuh.
1: Iya.
2: Itu yang dikeluhkan ibu-ibu, macam kita kan ibu rumah tangga, maklum lah ya.
1: Iya, iya. Ya, Ibu.
2: Nah, gitu aja, makasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ida yang ada di kilometer 10 ya. Halo RRI.
3: Halo RRI, Liza Andriani.
1: Iya, Bapak. Silakan Bapak, terakhir waktu tinggal sedikit ada apa yang sampaikan?
3: Bapak durasinya begini. Masalah makan MBG yang makan gratis itu.
1: MBG kenapa?
3: Banyak yang tadi makan oleh anak-anak. Kenapa begitu? Pak Mar menyatakan balik memang bukan bohong-bohong, tidak. Itu dengan fakta. Biasa kan ada susunya kan? Nah, sekarang enggak ada. Kan 4, 5 sempurna, 4 sehatnya kan. Jadi sekarang ini enggak ada susunya. Makanan pun kadang-kadang banyak dibuang. Coba dah Liza perhatikan di tong-tong sampah dekat rumah sekolah itu. Penuh dengan makanan MBG itu, banyak yang tak dimakan. Jadi kenapa, apa salahnya? Dan di mana salahnya? Begitu. Itu pertanyaan Bu Mar. Apa salahnya dan di mana salahnya? Apakah tidak enak? Apakah kurang cocok oleh anak-anak? Itu yang Pak Umar jadi bingung.
1: Oke.
3: Okay. Nah, Bapak Umar berani ngomong itu di SD 9 di sekitar kota Tanjung Pinang, di Tanjung Pinang kota itu banyak dibuang. Pada dimakan. Jadi Pak Umar menyampaikan itu kan tak bebas kan? Jadi Pak Umar sampaikan hari ini di Halo RRI, cobalah diri itu meninjau apa dan di mana kesalahannya.
1: Baik. Iya Bapak.
3: Itu aja Liza Andriani.
1: Iya Bapak, terima kasih Pak Umar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar ya, penelpon terakhir kita di Halo RRI untuk pagi hari ini. Mohon maaf ya tidak terangkat pendengar. Mohon maaf juga Liza tidak bisa meneruskan karena waktunya sudah lewat ini ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Sudah kami catat dan nanti akan kami teruskan ke pihak terkait. Semoga bisa ditindaklanjuti ya. Karena terkadang sudah mencoba untuk menghubungi namun tidak lanjut juga, mungkin belum. Jadi kami juga tidak bosan untuk menyampaikan apa yang Anda sampaikan di Halo RRI. Terima kasih untuk Anda sekali lagi yang sudah mendengarkan juga, dan Liza juga sekaligus pamit dari Intra Dengar Anda di Halo RRI dan juga di Tanjung Pinang Pagi. Jangan kemana-mana karena setelah Liza nanti akan ada rekan Erita Fitra Insani yang akan melanjutkan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang Siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Jenderal ini kilometer 4 Cipinang Penyerah, masih bersama Erita Fitra Insani ya di siang hari ini ya, menemani Anda di Tanjung Pinang siang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan sejumlah informasi, sajian lagu-lagu hiburan sudah kami persiapkan menemani Anda. Nanti juga ada Jendela Kepri yang edisi kali ini kita akan membahas tentang ya Indonesia Sehat. Ada sebuah penyakit, ternyata penyakit ini untuk pengobatannya itu yang ditanggung oleh BPJS hampir mencapai 13 triliun rupiah. Nah, penyakit apa itu ya? Nanti akan kami ajak Anda untuk menyimak sejumlah ulasan terkait dengan satu penyakit yang menghabiskan anggaran 13 triliun rupiah di tahun 2025 lalu. Dan ini yang tertuang yang dilaporkan oleh BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Ya, berikutnya kita berjumpa kembali ya di Jendela Kepri di siang hari ini, di hari Jumat, hari ke-8 di bulan Mei tahun 2026. Ada Jendela Kepri di Indonesia Sehat, yang kali ini akan sedikit kami sampaikan informasi terkait sebuah penyakit yang ternyata untuk penanganannya ini menghabiskan anggaran yang cukup fantastis ya, 13 triliun rupiah di tahun 2025 lalu. Dan ini penyakitnya adalah penyakit gagal ginjal yang tercatat sebagai beban pembiayaan kesehatan terbesar yang ditanggung oleh negara. Dan pendengar, penyakit gagal ginjal kronis kini menjadi salah satu tantangan serius nih dalam sistem kesehatan nasional. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang disampaikan pada bulan April tahun 2026 lalu, bahwasanya penyakit ini tercatat sebagai beban pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia. Anggaran yang harus dikeluarkan untuk penanganan gagal ginjal mencapai 13 triliun rupiah pada tahun 2025 melalui skema BPJS Kesehatan. Dan angka ini juga menunjukkan besarnya tekanan terhadap keuangan negara dalam pembiayaan penyakit tidak menular. Tidak hanya itu, biaya penanganan penyakit ini juga mengalami lonjakan signifikan. Dalam 6 tahun terakhir, peningkatan pembiayaan tercatat mencapai 400%. Kenaikan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah pasien yang membutuhkan perawatan intensif seperti cuci darah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai kondisi ini sebagai sinyal darurat kesehatan masyarakat. Ia juga menyoroti perubahan pola konsumsi sebagai salah satu faktor utama meningkatnya kasus gagal ginjal, termasuk tingginya konsumsi minuman manis di kalangan masyarakat. Selain itu, tren penyakit yang kini mulai banyak menyerang usia muda juga menjadi perhatian serius. Kondisi ini juga menunjukkan perlunya upaya pencegahan sejak dini melalui edukasi pola hidup yang sehat.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya benar, BPJS Kesehatan juga menemukan nih kasus gagal ginjal tidak hanya terjadi pada kelompok usia lanjut. Data klaim BPJS Kesehatan juga menunjukkan kasus gagal ginjal paling banyak ditemukan pada pasien laki-laki berusia 50 hingga 60 tahun. Namun, menurut Analis Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan Pratama BPJS Kesehatan Dr. Gigi Tiffany Monica mengatakan bahwasanya di angka belasan tahun hingga 20 tahun usia muda produktif ini di data klaim BPJS Kesehatan tercatat sudah mengalami gagal ginjal. Dan ia mengatakan data tersebut juga mencakup pasien dengan gangguan ginjal pada berbagai tahapan penyakit. BPJS Kesehatan juga mencatat nih peningkatan klaim layanan hemodialisis atau cuci darah per tahun 2025, di mana jumlah klaim tersebut mencapai 147 ribu kunjungan. Angka ini juga meningkat sekitar 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun sudah banyak metode lain yang dilakukan seperti CABD dan juga transplantasi, tetapi hemodialisis masih terus meningkat. Dari sisi pembiayaan, total biaya hemodialisis diperkirakan mencapai sekitar 7 triliun secara keseluruhan sejak tahun 2021. Nah, pasien gagal ginjal biasanya menjalani terapi hemodialisis sekitar 9 hingga 12 kali setiap bulannya. Dan selain hemodialisis, BPJS Kesehatan juga mencatat penggunaan terapi CABD ya, di mana tahun 2025 juga peserta menjalani terapi ini tercatat mencapai 3.247 orang dengan pembiayaan sekitar 210 miliar rupiah. Dan jumlah pasien CABD terus meningkat meskipun pertumbuhan masih bertahap. Dan sementara itu jumlah peserta yang menjalani transplantasi ginjal juga mengalami sedikit peningkatan, di mana di tahun 2025 itu terdapat 135 peserta yang menjalani transplantasi ginjal, naik dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 130 peserta.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Kita masih berada di acara program ya Jendela Kepulauan Riau Indonesia Sehat yang kita bahas terkait dengan penyakit gagal ginjal yang merupakan salah satu penyakit yang menelan angka pengobatannya yang dibebani melalui BPJS Kesehatan itu cukup fantastis ya, mencapai 13 triliun rupiah. Dan sebenarnya pendengar, setelah beberapa poin tadi sudah kita sampaikan terkait dengan bagaimana analis dari BPJS Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan, ternyata melihat besarnya pembiayaan penyakit ginjal, BPJS Kesehatan menilai perlu adanya perubahan nih pendekatan dalam penanganan penyakit. Selain itu penting juga beralih dari pendekatan kuratif yang mahal menuju strategi pencegahan. Tidak hanya itu, deteksi dini dan edukasi gaya hidup sehat menjadi langkah penting untuk mengurangi beban ekonomi jangka panjang. Karena dengan mengoptimalkan deteksi dini serta edukasi gaya hidup sehat sebagai langkah mitigasi beban ekonomi jangka panjang. Ya itu dia ya, beberapa poin tentu menjadi hal yang kita waspadai, apalagi tadi juga disebutkan ternyata penyakit gagal ginjal ini tidak hanya terjadi di usia 50 tahun ke atas, tetapi sudah dialami oleh usia muda. Banyak sekali, apalagi ditambah dengan kondisi minuman-minuman yang dijual saat ini juga sangat fantastis ya, dengan tingkat kadar gula darah yang cukup tinggi, dengan juga kurangnya asupan minum air putih juga ini menjadi salah satu penyebab penyakit gagal ginjal, juga menjadi salah satu penyakit yang menghabiskan anggaran yang cukup besar. Dan mari sama-sama kita jaga pola hidup kita, pola makan kita, untuk dapat mengantisipasi, mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Baik, demikian pendengar kita di Jendela Kepri edisi minggu ini. Kita akan berjumpa kembali di Jendela Kepri minggu mendatang dengan pembahasan yang berbeda. Saya Rita Fitra Insani, pamit dari Jendela Kepri. Saya akan menemani Anda hingga pukul 15. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Berikutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan update untuk Anda informasi berita olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain dan terus bermain, dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan, dan untuk bersaing sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morelo, padahal Morelo belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite tuan rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite tuan rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama. Namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Tenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petarung hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
0: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran

menyerangnya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan hampir per minggu ini. Yang tadi datangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: nah, jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita akan menang. Jadi kita bisa menang hari ini, yang daripada yang berikutnya kita harus menang. Ya, jadi first we have to win.
0: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Dengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1,

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat siang mendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Bimkan Mambo, kau tercipta untukku. Ini lebih asik didengar versi yang asli atau versinya Bimkan ya. Mungkin tergantung juga dengan mood ataupun suasana hati Anda di siang hari ini. Di cuacanya yang sedikit adem ya. Adem itu sejuk gitu lah ya, kata orang kita bilang. Sejuk, nyaman, dan ingat pendengar, hari ini hari Jumat. Ada kewajiban bagi Anda, kaum Adam, untuk menunaikan ibadah fardu Jumat ya. Khususnya bagi umat muslim nih, untuk kaum Adam, umat muslim memiliki kewajiban di hari ini untuk menunaikan ibadah sholat fardu Jumat. Dan kami informasikan, nanti kita juga akan merilai ya secara langsung pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi, Provinsi Kepulauan Riau. Dan nanti ada yang bertugas sebagai khatib, Kiai Haji Azwar Hasyim BA, kemudian Imam Ustadz Dudi Sa'dullah SPD, dan juga Muazin ataupun Bilal, ada Ustadz Rifal Ka'bah, dan Kori Ustadz Egi Rianto SPD. Dan waktu pelaksanaan sholat Jumat di hari ini itu pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang saat ini mobile ya, mungkin pulang ke rumah terlebih dahulu, mempersiapkan diri dulu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, tetap hati-hati di jalan dengan kondisi jalan kita saat ini licin juga ya, karena mungkin sebagian daerah juga sedang hujan lokal, dan saat ini kayaknya harus deh kemana-mana bawa payung dan juga mantel ya.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Beningin, Provinsi Nusa Tenggara Timur ya berhasil meraih peringkat pertama nih nasional dalam kategori minat baca. Dan capaian ini jadi bukti bahwa upaya panjang membangun budaya literasi di daerah mulai menunjukkan hasil yang nyata. Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Polikarpus Do menyebutkan bahwasanya keberhasilan ini bukan terjadi secara instan. Generasi literasi di NTT sudah dibangun sejak lama, mulai dari pemberantasan mutaksara hingga perkembangan menjadi budaya membaca dan menulis di masyarakat. Nah, berbagai program seperti Kampung Literasi, Gerakan Membaca hingga penguatan Taman Bacaan Masyarakat juga ikut mendorong peningkatan minat membaca. Hasilnya, NTT yang sebelumnya berada di peringkat 8 nasional pada tahun 2022 kini berhasil naik ke posisi pertama. Meski begitu, masih ada nih tantangan yang perlu dibenahi, terutama dalam kemampuan bacaan dan juga literasi numerasi. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan komunitas juga dinilai penting untuk menjaga capaian ini ke depan. Nah, berdasarkan data dari BPS per Februari 2026, disebutkan ada 10 provinsi nih dengan minat baca tertinggi di Indonesia. Ternyata kita masuk nih pendengar, Kepulauan Riau di peringkat 10 besar. Tepatnya di urutan ke-10 dengan poin 59,33 setelah sebelumnya ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan juga posisi pertama itu adalah Nusa Tenggara Timur.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan informasi Anda, untuk Anda. Sesaat lagi kami akan ajak Anda mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi, Provinsi Kepulauan Riau yang berada di Pulau Dompa, di mana bertugas sebagai khatib ada Kyai Haji Azhar Hasyim BA, Imam Ustadz Dudu Isadullah SPD, Muazin dan Bilal Ustadz Rival Ka'bah, dan juga Kori Ustadz Egi Rianto SPD. Dan kami informasikan juga masuknya fardu sholat Jumat untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Jumat 8 Mei tahun 2026 pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan terlebih dahulu keluar dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu Jumat untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.
1: Inilah kata-kata bijak tokoh dunia. Lakukanlah semua kebaikan yang dapat Anda lakukan dengan segala kemampuan Anda, dengan semua cara yang Anda bisa, di segala tempat, setiap saat, kepada semua orang, selama Anda bisa. Samuel Wesley.

Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunan-Mu, kalau bukan karena kasih sayang-Mu,

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti secara langsung pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat dari Masjid Raya Nur Ilahi, Provinsi Kepulauan Riau. Dan akan kita simak dan dengarkan bersama juga. Nanti bertugas sebagai khatib adalah Ki Haji Azhar Hasim BA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في كتاب العزيز وبقوله يهتدي المهتدون وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤاخرهم إلى أجل مسمى فإن الله كان بعباده بصيرا. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama tentunya kita khatib mengajak kita semua untuk berupaya terus meningkatkan iman dan takwa kita. Karena pada akhirnya kita yakin seyakin-yakinnya dan sadar sepenuhnya akhirnya orang yang dicintai Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling tinggi bobot kualitas takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin rahimakumullah, berangkat dari firman Allah dari surat Fatir 45, itulah kira-kira judul tema khutbah kita hari ini, yakni berusaha menjaga kebersihan lahiriah wa batiniah kita. Di dalam surat Fatir 45 yang khatib bacakan sebagai mutu khutbah kita, Allah berfirman, Allah mengingatkan kita, walau yu'akhirullah an-nasi bima kasabu, sekiranya Allah akan menghukum manusia, sekiranya Allah menghakimi manusia bima kasabu, atas apa yang mereka perbuat, taraka ala zahriha min dabbah, niscaya tak ada makhluk yang bernyawa di muka bumi ini, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma, akan tetapi Allah menunda, Allah melambatkan hukumannya sampai waktu yang telah ditentukan. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat ini menerangkan, mengingatkan kita bahwa seandainya Allah menghukum manusia secara langsung akan noda dan dosa maksiat yang kita kerjakan, kata Allah, bumi ini kosong. Kenapa? Kalau zaman sebelum Rasulullah, zaman-zaman dahulu, kalau umat berbuat noda, kalau umat kaum berbuat nista, langsung dihukum. Seperti Fir'aun. Fir'aun langsung dihukum oleh Allah. Tak menunda hari kiamat. Ketika Fir'aun pada
puncak kekuasaannya, puncak kesombongannya, bahkan menganggap dirinya Tuhan. Masya Allah. Apa kata Fir'aun? Sesungguhnya ayah, saya, ana rabbukul a'la, ana rabbukumul a'la. Sesungguhnya saya lah, akulah Tuhanmu. Tapi puncak, apa hukuman Allah? Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Mati sadis, mati yang sangat mengenaskan di Laut Merah. Berikut dengan baju kebesarannya. Begitu juga dengan si Qarun, konglomerat zaman purbakala yang sangat kaya raya. Sehingga satu pasukan kuda

untuk umat-umat terdahulu, Allah langsung menghukum. Sebenarnya surah Al-Fatir 45 ini merupakan manifestasi tentang sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, sifat Allah yang Maha Rahim, sifat Allah yang Maha Halim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan Maha Penyantun. Allah tidak menghukum langsung setiap orang yang berbuat maksiat, tapi Allah menunda sampai waktu yang telah ditentukan. Sengaja Allah panjangkan umur kita. Ya, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali kepada jalan yang benar, kembali taubat. Kita tahu persis, kita menyadari semuanya bahwa tidak ada satupun makhluk, apalagi yang bernama manusia ini, luput, lepas dari kesalahan, noda dan dosa, sekecil apapun itu. Tak ada seorang manusia pun yang terbebas dari noda dan dosa. Karena Allah juga mengatakan, Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihannya dan kelemahannya. Khalaqal insanu dha'ifa. Allah menjadikan manusia itu dha'ifa, makhluk yang lemah, makhluk yang tak berdaya. Dengan kalam ilahi dinyatakan di atas, tentu kita bersyukur sampai hari ini masih bernyawa, sampai hari ini masih bernafas. Oleh karena itu, kita harus selalu kembali ke jalan yang benar. Orang yang baik itu, kata Rasulullah, bukan orang yang tidak berbuat dusta. Orang yang baik itu bukan berarti orang tidak pernah salah. Akan tetapi, orang yang baik itu adalah orang yang menyadari kesalahannya, lalu menyesal. Sadar kesalahannya, lalu menyesal. Lantas mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Al-insanu mahallul khata' wan nisan. Karena kodrat manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya. Semua kita tak luput dari noda dan kesalahan. Karena makhluk yang bernama manusia memiliki kodrat dasar yang tak mampu, ya, barangkali tak lepas dari kehilapan, kesalahan dan lupa. Maka jalan terakhir kita, Allah sangat menyukai orang-orang yang kembali kepada jalan yang benar, menyadari kesalahannya. Wallahu yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat amat sayang, Allah amat sangat kelewat mencintai orang-orang yang taubat, wal mutatahhirin, dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Al-A'raf ayat 23. Kita bisa mencontoh Nabi Adam. Ya. Nabi Adam ketika menyadari bahwa dia telah salah, dia telah silap, dia tidak menyalahkan iblis. Nabi Adam tidak menyalahkan setan yang telah menggodanya, menggelincirkannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya, menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, Adam dan Hawa, watarhamna, tak merahmati kami berdua, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami berdua termasuk golongan yang akan rugi selama-lamanya. Tidak ada kalimat kata-kata iblis, dia tidak menyalahkan orang lain. Ini yang pantas kita contoh, ini yang harus kita miliki, ya. Kita tiru tobatnya Nabi Adam, kakek

nenek moyang kita. Nabi Adam secara total dia menyalahkan dirinya sendiri. Ini yang patut kita contoh, ya. Kita tidak boleh selalu mencari kambing hitam. Kita tidak boleh sering mencari kesalahan orang lain. Ini yang kita contoh daripada Nabi Adam alaihissalam. Carilah kesalahan diri kita sendiri agar kita tahu diri dan tidak lupa diri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حسن المآب.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Ketika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Anda, bahkan ketika Anda tidak memikirkan mereka. B.J. Habibie.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu, meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendambakan cahayamu.

Dan aku tak bisa berpaling, merayumu dalam dendang sunyi dan sepi, merindu rahmatmu yang suci.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kanal informasi dan inspirasi mendengar pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami jelang dan akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Selamat siang mendengar dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan strategi agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan di tengah pengalihan anggaran. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menggelar lomba cerdas cermat tingkat SD dan SMP pada bulan Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 bersama saya Erita Fitra Insan. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar, meski dilakukan pengalihan anggaran, pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan langkah strategis agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap dapat berjalan.
1: Di tengah kondisi pengurangan anggaran yang juga dialami sejumlah daerah, pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga stabilitas pembangunan. Pengurangan ini antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya transfer dana dari pusat. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain relokasi anggaran ke program-program prioritas seperti pemberdayaan masyarakat melalui kelompok bantuan, penguatan koperasi desa, serta sektor-sektor esensial lainnya. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan penghematan ketat dengan meninjau kembali penggunaan anggaran secara rinci. Angka ini dilakukan agar setiap pengeluaran tetap sejalan dengan visi dan misi daerah serta mendukung program nasional. Pemkab Bintan juga mendorong percepatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
2: Ya kan biasanya mungkin kita bisa sekarang maksimalkan di digitalisasi ya, sehingga meminimalisirlah penggunaan anggaran. Ya, tapi yang jelas inovasi-inovasi yang dilakukan selama ini kan kalau kita lihat program-program perlindungan sosial ya, seperti juga pendidikan yang seragam sekolah gratis, kan semua tidak ada yang kita potong. Itu tetap terus kita lanjutkan. Jadi insya Allah tentu tidak menghambat, namun kita perlu lebih pengetatan ikat pinggang sehingga pembangunan bisa lebih luas lagi.
1: Bupati Bintan Robi Kurniawan mengakui meski melakukan penyesuaian anggaran, pemerintah memastikan bahwa program-program perlindungan sosial tetap menjadi prioritas utama. Salah satu program unggulan dipastikan tetap berjalan adalah bantuan seragam sekolah gratis bagi pelajar. Mengingat pengurangan anggaran ini dialihkan untuk makan bergizi gratis, koperasi desa Merah Putih, dan lainnya. Dengan kombinasi strategi, efisiensi inovasi, dan pengawasan yang ketat, Pemkab Bintan optimis pembangunan daerah akan tetap berjalan optimal. Meskipun menghadapi tantangan finansial baik di tingkat nasional maupun global. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menggelar lomba cerdas cermat untuk pelajar tingkat SD, SMP pada bulan Juni mendatang.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana menggelar lomba cerdas cermat bagi pelajar tingkat SD dan SMP secara berkala mulai Juni 2026. Saat ini, program tersebut masih dalam tahap penyusunan konsep dan teknis pelaksanaan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, kegiatan tersebut akan dibagi dalam beberapa sesi dalam satu tahun. Setiap sesi dirancang berlangsung selama 3 hingga 4 bulan dengan sistem kompetensi berjenjang. Lis menjelaskan, dalam setiap sesi akan ditentukan para juara yang kemudian dapat melanjutkan ke sesi berikutnya. Skema ini diharapkan mampu menciptakan kompetisi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pengetahuan siswa.
4: Ini insya Allah mulai, sekarang sedang disusun ya termnya. Termnya itu satu session itu berapa? Misalnya 3 bulan, ya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Ya 4 bulan sekali nanti ada perlombaan cerdas cermat, yang mana nanti dalam 4 bulan ada sudah juaranya, masuk session berikutnya lagi, masuk.
3: Lis menyebutkan, lomba ini menyasar dua jenjang pendidikan, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan serta menumbuhkan semangat belajar di kalangan pelajar. Selain itu, kegiatan cerdas cermat ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, pengetahuan umum, serta daya saing antara sekolah di Tanjung Pinang. Pemerintah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan secara konsisten. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan masih menunggu penilaian kelayakan lokasi yang akan disetujui pemerintah pusat untuk menjadi kampung nelayan. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan 12 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ke pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil verifikasi dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait jumlah lokasi yang akan disetujui. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Fahrim Syah mengatakan, proses verifikasi dilakukan untuk menilai kelayakan lokasi yang diusulkan. Penilaian mencakup kesesuaian lahan hingga status legalitas lahan yang diajukan. Sejumlah lokasi yang diusulkan tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Teluk Sebong dan kawasan lain yang dinilai memiliki potensi pengembangan sektor perikanan. Untuk memenuhi persyaratan program, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai dokumen pendukung, mulai dari proposal, data kesesuaian lahan, hingga persyaratan administrasi lainnya.
5: Kami intinya tinggal menunggu lah, dari 12 itu berapa yang disetujui. Kita di Mahfud, di Bintan Pesisir ada 4, ya kan? Kemudian di Bintang, Teluk Sebong, dan Serigala Lokam, ya tersebarlah di yang dibitkan, minus 16.
0: Fahrim Syah lebih lanjut menjelaskan konsep Kampung Nelayan Merah Putih dirancang secara terpusat dan terpadu, sehingga aktivitas nelayan mulai dari pendaratan ikan, bongkar muat hasil tangkapan, hingga distribusi dapat dilakukan dalam satu kawasan. Kawasan tersebut nantinya juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti pelabuhan, tempat bongkar muat, fasilitas bahan bakar minyak, hingga bengkel peralatan nelayan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekolah vokasi SMK semakin diminati oleh siswa di Kepulauan Riau karena berbagai keunggulan dari sekolah vaksi tersebut.
7: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan sekolah vokasi semakin diminati oleh orang tua dan siswa di Kepri karena berbagai keunggulan dari sekolah vokasi dibandingkan dengan sekolah di sekolah menengah atas atau SMA. Pihaknya menyambut baik keputusan siswa yang saat ini lebih banyak memilih sekolah vokasi dibandingkan dengan SMA. Perubahan pola tersebut tidak terjadi di semua kabupaten kota di Kepri, hanya di 3 wilayah saja yang baru mengalami perubahan. Dari data yang ada di pihaknya, perubahan pola pemilihan sekolah vokasi terjadi di Kota Tanjung Pinang, Batam, dan Bintan. Sementara daerah lainnya masih banyak yang memilih melanjutkan pendidikan di SMA.
8: Kita agak berbesar hati untuk di Provinsi Kepri terkait penerimaan siswa baru ini. Anak-anak kita ini ada daerah tertentu, ya bukan semuanya. Daerah tertentu itu anak-anak kita banyak memilih vokasi sekarang ke SMK. Terutama di Batam, di Tanjung Pinang ini udah mulai juga sekarang di Bintan. Sudah mulai juga anak-anak masuk ke SMK.
7: Dikatakan Andi Agung, kondisi ini tentunya disebabkan semakin banyak orang tua dan siswa yang menyadari keunggulan sekolah vokasi. Karena sekolah vokasi membekali siswa dengan keterampilan tertentu sehingga lulus dapat langsung bekerja. Berbeda dengan lulusan SMA yang masih perlu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Apalagi saat ini tingkat keberlanjutan lulusan SMA ke jenjang yang lebih tinggi masih belum mencapai 50%, sehingga menjadi perhatian bersama. Reporter Widiawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Peta kekuatan olahraga atlet pelajar di Kepulauan Riau dinilai mulai merata di setiap daerah. Membuat persaingan di Popda semakin ketat.
9: Persiapan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-10 tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang akan digelar di Balai Karimun pada Juli mendatang dinilai semakin matang di tingkat kabupaten dan kota. Masa libur sekolah dimanfaatkan para atlet pelajar untuk memaksimalkan latihan di daerah masing-masing. Sekretaris Seksi Wartawan Olahraga Siwo, Abbas, menilai keseriusan terlihat dari intensitas latihan yang meningkat dari sejumlah daerah. Ia menyebutkan perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan atlet pelajar tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Peta kekuatan olahraga pelajar di Kepri dinilai mulai merata di berbagai daerah. Beberapa daerah seperti Lingga, Karimun, serta Natuna memiliki cabang unggulan yang patut diperhitungkan.
10: Lingga itu atletiknya lumayan bagus, Karimun tuh tim sepak bolanya cukup bagus, Natuna juga ada basket juga lumayan. Jadi saya rasa peta kekuatan beberapa cabur di Kepri mulai merata. Namun saya prediksikan tetap akan menjadi juara umum ya, walaupun Karimun sebagai tuan rumah bisa saja menjadi juara umum.
9: Dirinya menilai Batam masih menjadi daerah yang paling diunggulkan untuk meraih juara umum. Dukungan anggaran dan pembinaan berkelanjutan membuat kekuatan Batam di sejumlah cabang olahraga tetap dominan. Meski tuan rumah berpeluang memberi kejutan menjadi juara umum dengan dominasi di cabang atletik dan renang, Apes memprediksi persaingan tahun ini akan lebih bergengsi dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kami sampaikan berita yang terakhir, pendengar. Kota Tanjung Pinang menargetkan jumlah umum. Maksud kami juara umum pada pagelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Tanjung Balai Karimun.
11: Alhamdulillah persiapan kita sudah berjalan sejak bulan Januari, bahkan beberapa teman-teman Popsi berkoordinasi dengan teman-teman cabor itu sudah melakukan seleksi.
12: Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Bapopsi tingkat kota Tanjung Pinang, tengah mempersiapkan Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang akan dilaksanakan di Tanjung Balai Karimun. Sebanyak 10 cabur olahraga akan ikut dipertandingkan pada popda tersebut. Ketua Bapopsi Kota Tanjung Pinang, Murdani Hadinata, mengatakan, 10 cabur yang akan dipertandingkan pada popda 2026, yakni bola kaki, tenis lapangan, tenis meja, badminton, bola voli, bola basket, takraw, silat, renang dan atletik, sehingga pihaknya menargetkan menjadi juara umum pada Popda kali ini. Murdani menjelaskan, saat ini persiapan atlet sudah berjalan dari bulan Januari 2026. Bahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa cabor dan sebagian telah melakukan seleksi dan ada yang telah melakukan latihan di training center atau TC.
11: Kita kalau target tahun itu lebih tinggi pada target tahun ini lah juara umum lah.
12: Murdani mengatakan, Popda akan dilaksanakan pada 2 Juli 2026 di Kabupaten Tanjung Balai Karimun, sehingga untuk seluruh cabur yang mengikuti lebih kurang 173 hingga 180 orang atlet.
11: Total atlet kita yang ikut sekitar 173 sampai 180 orang.
12: Untuk persiapan sendiri, Murdani menegaskan telah siap 100%. Hal ini termasuk perlengkapan masing-masing para atlet. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Pemerintah Kabupaten Bintan menyiapkan langkah strategis agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan dengan di tengah pengalihan anggaran. Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menggelar Lomba Cerdas Cermat tingkat SD dan SMP pada bulan Juni mendatang. Mewakili kabar kerja yang bertugas siang hari ini, saya Erita Vita Insani mengucapkan terima kasih, selamat siang. Salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Laos di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar, kita berjumpa kembali di Persada Indonesia di siang hari ini, hari Jumat, hari yang syahdu ya. Karena cuacanya mendung-mendung membuat kita enak tuh makan yang hangat-hangat, terus enaknya tuh baring-baring sambil mendengarkan RRI gitu ya. Sambil mendengarkan juga siaran kita di siang hari ini dan request lagu, bisa Anda lakukan di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama saya Erita Fitra Insani. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di siang hari ini untuk penelpon yang pertama di Persada Indonesia. Selamat siang, halo.
1: Selamat siang Mbak Erit.
0: Halo juga.
1: Apa kabar itunya?
0: Oh, kabarku baik. Sama seperti suasana di siang hari ini.
1: Alhamdulillah, sekarang hujan.
0: Oh, tadi hujan gerimis.
1: Tadi
0: lebat kayaknya.
1: Berarti sama dong.
0: Oh, kita kan berada di langit yang sama.
1: Iya.
0: Berarti sekarang di Kijang masih hujan kah?
1: Renyai.
0: Dah lama tak dengar kata-kata renyai.
1: Melayu kan sebenarnya renyai.
0: Betul, tapi jarang lah orang diriku ya mendengar kata renyai.
1: Sekarang kan mbak bahasa saya elit ya, nak bahasa di bawah
0: itu. Oke deh, sudah makan Bang Ile?
1: Alhamdulillah sudah makan kalau milik siap atau rokok.
0: Sedap, nikmat mana lagi yang harus didustai kan?
1: Gile.
0: Iya.
1: Rezeki. Kalau gak memang dari sana pasti banyak dari
0: salah lagi repot. Iya betul sekali, betul.
1: Beruntungan hari ini aku udah beruntungan gitu.
0: Oke lah, Bang Ile mau lagu apa nih?
1: Ada nggak lagu nih, lagu dia lagu boleh ya, tapi dari Indonesia.
0: Apa tuh?
1: Anu betapa ku cinta padamu.
0: Oke, yang versi Siti ya berarti.
1: Ah, katanya tuh 2004 ya, baru itu kan.
0: Jadi penyanyi siapa ini yang lagu ini nih?
1: Iya. Tapi di Nurliza. Ini di Nurliza
0: sih. Iya memang sih. Tapi mau nyari yang versi Indonesia nya?
1: Iya, Indonesia ya. Ya kalau bisa boleh ya. Bisa. Kenapa kalau dia kan betul, kena betul kan?
0: Masuk nggak ya? Ini karena dia, kalau penyanyinya dari Siti nggak bisa karena kita Persada Indonesia ini bang.
1: Tapi kemarin tuh bisa mbak Liza.
0: Siapa?
1: Sama Liza. Aku bilang Liza bisa nggak? Ini saya punya, aku bilang. Siti.
0: Oh iya kak.
1: Iya Liza dong.
0: Aduh.
1: Kalau nggak bisa ini nih kak, apa? Kita lagi. Kita dulu kenangan-kenangan yang indah buat sebelum dulu kedukarannya.
0: Dikabulkan gak ya?
1: Hah?
0: Dikabulkan gak ya?
1: Kabulkan untuk diriku.
0: Tapi sama Iza sudah diputar kemarin.
1: Sama Liza. Liza ada punya Liza. Ada tuh lagunya kan?
0: Tapi lagunya si Siti nyanyi.
1: Ah, Siti Liza. Liza.
0: Oke, salam tuh siapa nih?
1: Ya, salam-salamnya. Kalau lagu hasil gaji, kan ada sesuai sama ya, kan?
0: Oke, salam tuh siapa nih salamnya?
1: Salam-salam tamu berita, ini juga kesehatan, rezeki, mata kasih nama sama Idaya, Wadaya. Mbak Rima, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Riki, Mbak Diang, Dewi Tina. Dede Dinda, Bogor, Amat Indu Bandung, Bang Andi di Bengkulu. Ini di Bengkulu, itu untuk Om Yusuf, Jambi, Agak Kota Balai, Imas 10, Teng Batu, Rabu, Kota Gigi sama Yusuf, Bagenang, di Batam, Nah, itu untuk anu yang lucu, Wajima, anu, apa lagi? Yang diganyan?
0: Oh, Kak Berlian.
1: Lian, lupa loh, Lian. Ibu ini, Bu Deli ya, Deli.
0: Kak Deli.
1: Kak Deli lima untuk Ibu Nafsia, Ibu Nafsia. Gua Mama Rosi, gak lupa tuh ya. Ani, untuk Muisu, Budi Pondo, Rika, Lasi, masa kamu Lasi, itu untuk Oma, Budi, Pak Bumi, Dani, Depa, semua semuanya aku dengan buah satu, ini kedua sampai terakhir.
0: Oke.
1: Terus lu mendengar lah, minggu satu di kesehatan debat saya, saya.
0: Oke.
1: Dan pulangnya sore, nanti kita ada licin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ile di Kijang, di belakangnya Ile, Erta Sapa kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
0: Siang juga.
2: Apa kabar Mbak Erita?
0: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Luar biasa.
0: Allahu Akbar. Gimana kabarnya Yusuf di Batam?
2: Sehat, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
0: Alhamdulillah.
2: Saya penelpon keberapa nih Mbak?
0: Penelpon kedua.
2: Penelpon kedua?
0: Mm-hmm.
2: Oh, oke.
0: Okay,
2: berarti
0: okay.
2: Bisa lah ya minta lagu ya?
0: Boleh lah.
2: Saya minta lagu dari Raffi Ahmad, bisa nggak ya?
0: Yang mana?
2: Kamulah takdirku.
0: Haha, aku takdirmu.
2: Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ya.
0: Oke.
2: Salam yang pertama buat Mbak Erita Fitra Insani. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
0: Amin.
2: Semoga selalu dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Di dunia wal akhirah.
0: Amin ya Allah.
2: Salam buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi, buat Bang Udin, buat Nek Manda, buat Pak Umar, buat Mama Berlian, buat Kak Adang Merdu, buat Bang Uya juga. Buat Teh Dinda juga di Bogor ya. Buat Ibu Napsia, buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu apa kabar, semoga sehat. Buat Ilek, buat Mama Dani, Mbak Lukman, Kak Deli, Mas Prabu, dan Bunda Permata, dan buat Pak Umar juga. Terima kasih Mbak Erita.
0: Sama-sama.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusuf di Pulau Ngenang, tapi sekarang kayaknya di Punggor, Batam ya. Oke, di belakang Yusuf saya sapa kembali sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang. Baik, terputus. Silakan dicoba kembali untuk Anda yang ingin bergabung sebelum kita ke lagu nih. Saya sapa. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum,
0: kita Bapak
3: Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan barisan.
0: Alhamdulillah sehat, Mama Dani.
3: Tahu juga Mama Dani suara ya.
0: Iya dong.
3: Suara masih lemas Mbak Erika.
0: Aduh, harus semangat dong.
3: Iya, berapa hari selera makan kurang, makin bertambah kurang terus juga. Makanya Mama Dani takut suaranya tuh. Tak sampai, jadi jarang masuk sekarang makan ini.
0: Oh, suara tak sampai ya. Oke, macam lagu Dikati lah.
3: Suara tak sampai, tangan tak sampai itu. Boleh juga lah tangan tak sampai kalau ada.
0: Oh, tangan tak sampai. Itu siapa ya tangan tak sampai?
3: Ini lagi di rumahnya Mbak Eva nih, Mbak Erika.
0: Oh? Iya, hai Mbak Eva.
3: Juga Mbak Erika.
0: Sih.
3: Tadi kamu lihat fotonya Mbak Erika kan? Itu Mbak Erika tuh Mbak Dani tadi. Inilah Mbak Erika yang manis tadi.
0: Iya. Mulai.
3: Manis itu. Tapi lebih manis Mbak Erika. Itulah, aku mbak Sita nanti dikerumunin semut loh kalau manis-manis.
0: Ah, itulah dia, maka jangan nampakkan sangat manis tuh kan, jangan dipuji-puji.
3: Betul.
0: Oke lah, thank you. Mama, lagunya apa tadi, Mama?
3: Salam yang Mbak Edita sedikit ya.
0: Lagunya dari siapa tadi?
3: Lah, Mbak Edita juga sama lagunya tadi. Tangan tak sampai.
0: Emang ada?
3: Oh, ini aja Mbak Edita.
0: Apa tuh?
3: Ada judulnya tak yang melamar diriku.
0: Melamar diriku? Dari siapa?
3: Artinya kami nggak tahu. Cuma semalam dengar lagunya melamar dirimu. Wah, ini kita ubah melamar diriku.
0: Siapa penyanyinya?
3: Itu bercanda sama Mas Ardi yang Mbak Erika.
0: Oh.
3: Coba lah, coba aku tidak melamar dirimu dengan Mbak Erika juga aja lah. Kamu sama kuat ya.
0: Emang ada lagunya? Dari siapa ya?
3: Gak tahu siapa kemarin.
1: Lupa penyanyi.
0: Aduh, di sini melamar dirimu gak ada, tapi penyanyi tuh sebutkan gitu loh. Gak tahu ya.
3: Kemarin memang ada di orang nyebutkan Mas Ardi yang nyari kan gitu. Ada. Tapi bisa pula siapa nama penyanyi.
0: Kalau melamar dirimu diganti dengan janji suci dari Yofi and Nuno mau? Kan sama-sama boleh melamar.
3: Nah, boleh juga lah Mbak Erika untuk ke sana siang. Antam saja lah Mbak Antam.
0: Kalau tadi kan lagunya kan baru melamar, kalau ini janji suci sudah jadi gitu.
3: Oke lah. Menjelang suasana siang ini, menjelang madani di sini.
0: Walah.
3: Kalau judul lagu kok cepet-cepet nggak ada bangsa. Masalah kalau di rumah sendiri sih Mbak Erika, jadi madani suka lari ke rumah Mbak Eva.
0: Iya lah.
3: Jadi terhiburan. Tidur siang tak mau tidur siang, mama sih tak mau tidur siang.
0: Coba bawa jalan-jalan.
3: Ya makanya dibawa jalan sama Mbak Eva. Selagi belum ada kegiatan, jadi ya. Walaupun badan kurang sih, cuma kurang sih Mbak Erika. Mungkin jalan sih kepoyongan.
0: Oh. Tapi sudah ke dokter, mama?
3: Enggak, takut sama ke dokter. Itu pengaruh kocek kejepit, makanya sempoyongan. Makanya kalau masuk rumah sakit tuh takut dengan rumah sakit. Tapi kemarin ada juga Mbak Erika dikasih ramuan sama Bung Ayo.
0: Ah.
3: Itu direbus. Ah, jahe, kunyit, serai. Alhamdulillah juga ada, agak kurang juga sih.
0: Minum bandrek deh kayaknya.
3: Tinggal pileknya aja. Nah, cuma selera makan adalah mau sisi-sisi. Gak bisa masuk nasi, tapi sisi-sisi itu adalah masalah itu. Kalau pakai angin itu obatnya. Atau obatnya bar. Minyak sayur. Oke lah Mbak Erika, salam-salamin Mbak Erika ya.
0: Baik.
3: Salamnya terutama buat Mbak Erika. Selamat ketiga. Semoga sehat. Semoga sehat di rezekinya. Main Mbak Erika.
0: Amin.
3: Semoga sehat. Tadi mama beli mie goreng juga sama Mbak Eva. Mie goreng dipancing mama itu matang.
0: Oh.
3: Bang. Tapi kopi belum dibuat dia. Kita kasih
0: barang. Coba di kopi itu, kopi di stop dulu diganti dengan minuman hangat gitu, Mama Dani.
3: Nah, betul. Iya, makanya Mbak Eva nggak buatin kopi sama mama nih. Mama datang dan satu jam. Dia lihat keadaan mamanya para gini kan. Atau sanggup pilihnya orang tua dengan dibiarin aja. Dikasih dia mie goreng, alhamdulillah masuk ke perut. Kalau nggak bisa. Jadi ya tadi ada pilek, ada bengkak juga di batang, ada juga tulami, Kak Ami, Kak Deli, Mbak Dinda, ada Bang Utin, ada Kak Sarina, yang Uti, Mak Cima, Kak Ipa juga buat, Mak Ipa Gafar, Kak Irwan, Mak Suci, terus Kak Ipa juga buat Bung Aye, tidak lagi ada PR Mbak Erika dari sana.
0: Iya,
3: ya.
0: Kita nantikan PR-nya.
3: Iya, mantap. Makasih Mbak Erika atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Makasih. Assalamualaikum. Dilanjutin dengan Papa.
0: Oke, thank you Mama Dani. Hahaha. Mama Dani di Kijang, ada 3 penelpon, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung di siang hari ini. Kita hadirkan lagu yang request oleh Bang Ile dan juga dari Yusof.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik pendengar di Lantafon 27100, kembali kami buka dan kami sapa kembali Anda ingin request lagu di siang hari ini. Masih bersama saya Erita Fitra Insani. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Persada Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar tetangga?
0: Kabar baik tetangga.
1: Alhamdulillah tetangga.
0: Macam makan. Mana? Makan. Tadi dah makan jam 10.
1: Tu lapar ke?
0: Gagik dah.
1: Agak istirahat lagi siap ni baru makan ya.
0: Lepas dinas kan baru makan. Selesa makan.
1: Betul.
0: Macam
1: lagu kita ya.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu apa kita?
0: Lagu Indonesia lah.
1: Lagu Indonesia minta lagu ulang tahun aja lah.
0: Oh, siapa ulang tahun?
1: Oh, dah lewat dah ulang tahun.
0: Dah lewat pula. Siapa ulang tahun?
1: Lewat. Oh, kakak lah ulang tahun.
0: Iya, Kak Malia ulang tahun. Selamat ulang tahun.
1: Makasih.
0: Bila?
1: Yang sama ulang tahun.
0: Alah.
1: Ulang tahun sama kakak
0: semalam. Alah, sampai hati siapa lah tak ucap ulang tahun.
1: Tak ada, Kak Sarina tak ada ucapkan selamat ulang tahun.
0: Sampai hati.
1: Dah lewat dah semalam.
0: Kita putarlah hari ni ya.
1: Selagu selamat ulang tahun ya.
0: Boleh.
1: Bukan anak-anak je nak lagu selamat ulang tahun. Mak-mak nenek-nenek pun nak lagu selamat ulang tahun.
0: Betul. Jadi nak lagu selamat ulang tahun dari Erita atau dari Jamrud?
1: Barang aja lah. Erita boleh. Jamrud berduet sama Jamrud pun boleh juga. Nyanyi kan?
0: Romantis
1: lagi Jamrud sama Erita kan?
0: Ewah. Romantis.
1: Betul. Mantap betul.
0: Okay. Salam tu siapa nih?
1: Salamnya buat Yang Ucu, buat Kadang Merdu, Kak Marija, buat Ile, Mak Dani, ada Yusof di Batam, ada Kak Sarina Kiu-Kiu, ada Mas Prabu, ada Pak Umar, Pak Gapar, ada siapa lagi ya? Ada Putri Kedondong dah masuk dia malam-malam ya. Siapa lagi ya? Dah lupa dah. Buat Bang Udin, buat Pak Amzah Yusof, buat Bu Ani, buat Kak Deli, buat Oma Sulami, buat siapa lagi? Ay, dah lupa lagi kan?
0: Okay.
1: Dahlah buat semua aje lah. Buat Bang Aye, buat Kang Irwan, buat semua buat penepol pertama sampai terakhir. Fotokopi aja yang dah pada masuk eh.
0: Okay.
1: Buat tetangga, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hati ya Kak Berlian ulang tahun. Selamat ulang tahun ya Kak Berlian ya. Semoga semuanya lancar. Di belakang Kak Berlian ada siapa kembali yang bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Halo juga
2: Persada Indonesia, Erita. Yuk bilang yuknya tuh serasa kepanasan gitu karena memang lagi terik. Bagaimana Tanjung Pinang?
0: Tumben Bogor terik.
2: Luar biasa sampai sekarang nyari jam 15 tapi masih teriknya luar biasa.
0: Masya Allah, itu apa bisa kita katakan berkah ya? Panas gimana?
2: Itulah seperti itu. Tanjung Pinang gimana? Terik kah?
0: Tidak, kita mendung-mendung manja.
2: Gitu ya. Oke. Itulah lebih nikmati lah. Cuman sepertinya nih udah pertanda. Nanti seperti ini kan panas terik nih. Nanti menjelang biasanya lepas asar itu hujan. Jadi penyakit nih.
0: Sama dong kita di sini. Jadi
2: udah mau terasa nih agak-agak mau flu nih.
0: Harus jaga lagu kesehatan. Boleh dong.
2: Dari Mahen.
0: Mahen.
2: Pura-pura lupa.
0: pura-pura lupa. Lupa.
2: Oke.
0: Oke. Oke.
2: Doa. Doa terbaik semoga sayang. Yang lagi ulang tahun siapa hari ini?
0: Kak Berlian, dia ulang tahunnya semalam. Terus dia bilang, "Is, enggak ada yang ngucapin sama ulang tahun." Jadi dia request lagu ulang tahun sendiri untuk dirinya.
2: Siapa maksudnya?
0: Kak Berlian yang ulang tahun.
2: Kak Deli?
0: Enggak, Kak Berlian.
2: Oke, Kak Berlian, happy birthday Kak Berlian. Oh, enggak ada yang kasih ucapan ya. Mungkin enggak ada yang dengar, enggak ada yang tahu info, enggak ada dapat info kalau Kak Berlian ulang tahun. Mm-hmm.

0: Bahagia selalu. Usia di usia berkurang lah ya. Usia bukan bertambah tapi berkurang ya.
1: Oke.
0: Di usia saat ini berkah adanya, barakallah, mudah-mudahan terus bahagia bareng keluarga ya Kak Berlian ya.
1: Amin.
0: Kak Erita, doa terbaik untuk Erita juga ya.
1: Thank you.
0: Lanjut menyapanya untuk Gami, untuk siapa? Yang muncul. Untuk Ibu Hani, ada juga Kakak Deli. Ada siapa lagi? Siapa? Iya, Bunda Permata. Siapa lagi kah? Bawahnya Ile juga ya, Ile. Ada Bang Udin juga. Ada Bang Gafar, Bang Lukman, juga Bang Herman juga ya. Bang Andi Yudhisira juga ya di Bengkulu. Ada Bang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Ada Bung siapa? Yusuf di Batam. Pak Umar juga dan oh ya, ini Pak Kumis juga ya, Pak Kumis.
1: Oke.
0: Salam sehat untuk kita semua.
1: Bye.
0: Bisa lanjut, thank you. Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye juga. Oke, Kak Berlian tuh dapat lagu spesial dari Teh Dinda di Bogor. Oke, di belakang Teh Dinda, kita sapa nih sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Duhai Adinda ku.
1: Aduh, wahai kekandaku, apa kabar?
2: Kabarnya baik, Dede.
1: Kita
2: dingin-dingin, enak lah baring-baring.
1: Oh, masih hujan kah di sana?
2: Tak hujan. Cuma dingin-dingin aja, mataharinya menghilang diri.
1: Allahu Akbar, kenapa matahari bisa menghilang diri?
2: Karena cecetan hujannya meliputi cahaya.
1: Hai, bukan main.
2: Dek, berita lagu, Dek.
1: Lagu apa tuh, Bang?
2: Di hatimu aku berteduh.
1: Kenapa hatinya berteduh?
2: Di hatimu aku berteduh.
1: Oh, di hatimu aku berteduh. Sebentar.
2: Dari Dede.

0: gatinho. Cadê? Dedê, dedê, como é?
1: Dedê. Tá, dedê do res.
0: Lá, dedê, dedê do res. Kalau di dalam hoodie pun nyanyi dangdut. Iya kan?
1: Allahu Akbar.
0: Dia juga di dalam hoodie penyanyinya lagu pop apa 60-an.
1: Ya enggak gitu. Dedi Dores rupanya.
0: Kok gitu aja bingung. Belum ditipu sama Ilek lagi. Kalau Ilek kok
1: oke, baik.
0: Adik ya, tolong nih dengarkan lagunya macam-macam mana cerita lagunya. Di hatimu aku bisa berseduh ya.
1: Iyalah tuh.
0: Iyalah tuh. Salam tadi ada Dinda ya, Teh Dinda ya. Itu pasangannya orang Bandung tuh, Mas Irwan tuh.
1: Oh iya betul.
0: Tadi juga Pak Tumes ya. Tanya yang pertama masuk Ilek ya, habis itu Usup ya?
1: Usup ya.
0: Terus Kak Deli ya?
1: Oh kan, habis Usup tadi Mama Dani.
0: Mak Dani, Kak Berlian.
1: Baru Kak Dinda.
0: Jadi Kak Deli belum?
1: Kak Deli belum. Kayaknya masih sariawan deh Kak Deli.
0: Sariawan kan mulutnya, suara enggak kan?
1: Dia bilang susah lah bercakap.
0: Pastakanlah, enggak apa-apa. Demi persahabatan udara.
1: Asik.
0: Salam juga buat Pak Umar, Bang Herman, Kak Dang Merdu ya, Kak Putri Pondok. Ada juga Mak Rosi ya, 10. Tadi Usup ya.
1: Okay.
0: Ada Kak Serina juga masuk ya. Ada yang lucu ya juga, Kak Wati ya. Ada Ibu Sinta, salam juga Ibu Irma, tak lupa Bunda Kurami ya. Ada Makcik Mak Dani tadi ya. Dengan Kak Epanya ya. Ada Nek Manda juga, Pak Kumis ya masuk. Yang dari Jambi kita salami Ika, Aristiawan dan Pak Musa Yusuf ya. Tak lupa juga yang dari Bengkulu ya, Bang Andi ya. Ada yang di Batu Lapan, Kak Siska ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini juga kita ramai. Tak lupa Abang Yais ya, Abang Lukiman juga. Siapa? Mak Rika ya. Mak Rika tu diam-diam dia masuk tu dengar tu. Tapi lagunya tak tahu nak dipilih kan. Lucu juga satu orang tu. Salam juga buatnya. Abang Yais selalu masuk tak kalau siang?
1: Oh jarang sampai Rita masuknya.
0: Oh sering ya. Ada Nek Manda juga, Masih Emah yang di Pulau Penyengat, Bunda Permata ya, dengan Nek Anjang ya,
1: yeah.
0: Nek Anjang ya, semuanya salam sehat yang tak tersebut namanya dimaafkan,
1: okay,
0: salam
1: baik.
0: Sehat, tak lupa salam, mitra.
1: Baik.
0: Baiklah, di hatimu aku numpang berseduh.
1: Okay.
0: Okay. Yuhai adindaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu dulu. Tapi sebelum ke lagu, saya bacakan dulu nih WA yang masuk nih ya. Ada dari di sini. Ini dari siapa ya? Oke, saya bacakan dulu ini dari Pak Amza Yusuf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pesan Indonesia. Request lagu dong, Aku Yang Salah dari Mahalini. Salam untuk semua fans Pro 1 RRT Cipinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat siang, semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas persahabatan selalu lewat udara. Dari Pak Amza Yusuf di Jambi. Terus katanya lagi begini, tak bisa masuk gabung ke Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kepri lagi keriting. Kata orang Jambi, tapi kirim pesan singkat atau chat, terima kasih ya. Dari Pak Amza Yusuf di Jambi, thank you Pak Amza Yusuf. Memang agak-agak keriting ya Pak ya. Tapi tetap semangat ya untuk menghubungi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita ke lagu dulu, ada Janji Suci yang request oleh Mama Dani. Dan juga ada lagu Selamat Ulang Tahun dari Kak Berlian.

0: Masih di Pusat Indonesia di siang hari ini ya. Sebuah lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Dede, kata Bang Udin ya. Dede rupanya Dede Dores rupanya ya. Oke, thank you. Kayaknya terlompat nih Kak Dinda, sorry, nanti akan saya naikkan habis lagu Kak Dinda ya. Terlompat nih. Oke, saya terima kembali untuk Anda yang bergabung di Pusat Indonesia di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Persada Indonesia. Assalamualaikum Mbak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari apa ya kalau bahasa Inggris dia?
0: Apa dia? Dari mana?
1: Tak tahulah, udahlah. Kayaknya ada gejala-gejala nak batuk ni Mbak Rita.
0: Nak cakap apa?
1: Itulah makan buah mangga tak bagi-bagi kan Mbak Rita kan? Ha, batuk-batuk kan kau seorang itu Mbak Rita.
0: Itulah nak cakap orang putih ku non. Rupanya tak sampai.
1: Cakap Melayu lagi belepotan nak cakap orang putih. Habis you dulu yang mula tadi kata Bang Udi.

0: Dan apa? Dede kata dia.
1: Iya,
0: Dedi Doras.
1: Oh. Dede mana? Dedi Doras supaya.
0: Pakai bahasa singkat ya. Sehat Mbak Rita?
1: Alhamdulillah sehat ya, Bujo.
0: Tadi yang awal-awal tu siapa yang minta? Dari Datuk Siti tadi siapa?
1: Abang Ilek.
0: Abang Ilek. Kan main lagu Tapa Ku Cinta Padamu eh.
1: Iya, memang agak gatal di siang ni.
0: Agak mental sikit ya.
1: Sebab hujan, agak miang dia sikit.
0: Dia beradik dia lah tu. Geluak kan, mual, nak muntah kan. Nak beranak dia semualah tu.
1: Betul.
0: Dia tak tahu, dia tak tahu Mak Rita, biar je dia tak tahu. Yalah. Jadi boleh minta lagu dari seberang?
1: Boleh. Tak boleh sebenarnya, tak boleh.
0: Tak boleh sebenarnya. Yalah kalau gitu ini aja lah. Mbak Rita di sini hujan Mbak Rita?
1: Masih hujan kan, di sini sudah mulai cerah.
0: Oh, udah mulai cerah ya. Cuaca lembab-lembab manja, sepatah kata Mbak Rita memang nak banyak apa? Nak banyak cemilan gitu Mbak Rita ya.
1: Iya betul.
0: Baring-baring gitu kan Mbak Rita kan? Tapi tetap mendengarkan Pro 1 ya tak?
1: Betul.
0: Betul memang ada ni dengan Mbak Epa tadi kan?
1: Betul memang.
0: Dia tu dah nak sembuh, dia tu demam Mbak Rita. Mak Dani tu. Kalau dengar ini Bang Andi ni dah Bang Ayen dah lama tak dengar suara dia ni.
1: Oh, dia puasa agak dia.
0: Ya. Hari ni hari apa?
1: Hari Jumaat. Dia puasa Daud.
0: Iyalah. Yang minta ni ajalah Mbak Rita dari Bang Sari ajalah.
1: Yang mana?
0: Aku salah menilai.
1: Aduh, kenapa sampai salah, rugilah orang.
0: Pada orang belum ujian lagi dah salah menilai Mbak Rita ya.
1: Betul.
0: Memang macam tu lah. Raya Haji ke sini.
1: Hari Raya Haji tanggal berapa ya?
0: 27.
1: 27, tunggu dengar dulu.
0: Emang ni nak ke mana? You nak ke mana?
1: Tak, I nak sesuaikan.
0: Nak luar negara?
1: Tak, I nak sesuaikan. I dinas hari jam berapa?
0: Oh, gitu. Nengok jam dinas dia. Sebab you kan suka dinas jam-jam yang terpenting kan? You suka jam tu kan?
1: Adalah I dinas petang.
0: Oh, hari besar, kalender merah. You bertugas kan?
1: Tu I suka. Kerja dia ada orang
0: dulu. Dah 19 tahun di RRI. Baru yang keberapa kemarin baru dapat new merdeka ya? Makan.
1: Mandai saja ya. Banyak sekali. Yalah.
0: Ada ai punya lagu.
1: Judulnya tadi Jangan Salah Menilai.
0: Jangan salah menilai ya. Okay. You jangan salah menilai ai ya. Ai selalu baik dengan you tahu.
1: Tak, ai tak salah.
0: Ni ai dah pelawa you. Haji ni nak ke rumah I kan?
1: You nak masak apa kalau I ke rumah you?
0: Ke sini aja lah. Yang penting you jangan I cakap hari ni you datang kemudian pula dah berapa hari. Itu susah lah I nak cakap. Payahlah I nak rondeng apa yang nak I buat kat rumah tu kan. Nak you ada apa ke kan. Janganlah you mendadak-mendadak.
1: Tengok nanti ya. Nanti I call
0: pokoknya
1: you.
0: Pokoknya I ready kat rumah. Tergantung pada you lah.
1: Yelah. Nanti yeah, I call you ya. I call you. I'll call you.
0: Betul. You call I ya. Macam tu lah. Kalau memang betul kan.
1: Okay.
0: Yelah kemarin kan gagal total tu tidak lah. Tapi tak seperti yang minta kemarin kan. Hanya selisih satu hari aja kan.
1: Ya. Yeah. I suka kasih surprise.
0: Macam tu yalah. Pokoknya jangan lupa call I ya.
1: Okay.
0: Yalah.
1: Okay.
0: Tadi ada Bang buat Mbak Epa dengan Mak Dani ya. Bang Udin. Mak Belian ulang tahun ya.
1: Oh, dia ulang tahun semalam.
0: Oh, pantaslah. Ada lagu Jamrut tadi lagu ulang tahun. Sangka Mbak Rita yang ulang tahun.
1: Dah lewat dah.
0: Oh, dah lewat. You nak happy birthday pun tak cakap I.
1: I takut nanti banyak orang kasih I kado.
0: Tidak, I kasih ke apa kan. Kuih mangkuk ke. Kan? Cupcake kan dia pakai mangkuk tu kan cantik kan.
1: Aduh, ya betul. Gila, I siang ni.
0: Taruh satu-satu lilin ya. Comel, pasti you comel. I gaya tu. Barulah tadi dah dipuji tadi kan. Yalah. Okay. Renyeh aja Mbak Rita ya.
1: Bahaya kalau you lama-lama.
0: Hanya yang renyeh Mbak Rita tidak.
1: Dah cepat sikit, I takut you lama-lama tu berenyeh panjang.
0: Yalah, nanti Yusuf nak sambung tu. Janganlah merenyeh Yusuf kalau gabung nanti ya. Nyam gurau aja. Yalah ya, pokoknya siapa aja yang di belakang nanti yang ikut aja Kak Dang ke Mah Prabu kita ke, itu paling berenyah yang itu tu. Aku digabung nanti.
1: Eh takut dia masuk.
0: Buat Merita lambat bertugas, balik nanti sampai kat rumah, sihat keluarga baik saya.
1: Okay.
0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, semangat. Baik, kalau yang lucu lama-lama bahaya dia. Nanti I call you, you call me. Okay, baik, kita sapa kembali yang bergabung. Halo, selamat siang.
2: Panjang umurnya, umurnya panjang. Yang ulang tahun ABG, anak baru gede.
1: Sehat. Yang lucu, ini yang I takutkan nih. Dia dah masuk dah.
2: Apa nama? Tadi sebenarnya mau masuk tuh. Tadi ada yang ulang tahun kan ya. Tapi katanya udah lewat satu tahun apa lewat?
1: Lewat sehari lah Mas Prabu.
2: Oh, kirain lewat satu tahun. Apa nama? Sebenarnya sih kalau yang penelpon lama-lama itu yang geram bukannya Mas Prabu.
1: Apa dia?
2: Kasarina. Dia kadang kalau Mas Prabu ngomong berapa detik aja dia udah sibuk dia tuh. Makanya kalau Mas Prabu sih enggak, orangnya enjoy, santai. Saya mengucapkan itu ya, happy birthday ya, selamat. Nenek ada tiga nama rupanya Rita.
1: Apa dia tiga nama?
2: Nenek Jasmine.
1: Okay.
2: Bunda Berlian. Terus siapa lagi tuh? Siapa lagi? Pokoknya ada tiga namanya.
1: Ulang tahun kah?
2: Iya.
1: Serius?
2: Tiga nama satu birthday.
1: Oh, bila? Sama-sama semalam?
2: Iya, Bunda Berlian, Nenek Jasmine. Terus siapa lagi tuh?
1: Alah.
2: Dia juga.
1: Allahuakbar. Untung saya kan teringat dengan nama Jasmine.
2: Iya, makanya.
1: Pandai ini Mas Prabu.
2: Iya. Lah, kok Mas Prabu pandai dengan Nenek Jasmine yang ngasih nama dia?
1: Pandai memang buat hari ini memang banyak buat terperanjat. Bang Udin bilang dia didores Dede.
2: Bunda Permata udah masuk ya?
1: Belum.
2: Katanya ulang tahunnya sama Bunda Berlian beda satu bulan loh. Iya.
1: Macam katanya I tak cahaya kau cakap Mas Prabu ni.
2: Itulah makanya. Jadi ya, entah nanti kalau Bunda Permata masuk dia bulan berapa dia. Apa tanggung bulan apa? Tanggung bulan.
1: Mulai dia merengi. Nak lagu apa Mas Prabu ni?
2: Kasih apa? Tadi keren kali ada.
1: Mana?
2: Dirinya. Apa tadi yang Rita puter tuh?
1: Oh.
2: Lama sekali.
1: Yes.
2: Nah, wih, berarti ada karaoke nih, ini Pro 1 nih kali ini.
1: Tadu, itu kan lagu Rido Roma.
2: Iya, rupanya Rizky yang itu dia yang nyiapin. MD-nya kan Rizky kan? Bukan lagi bukan dia. Kasih ini apa judulnya Rita itu ya?
1: Yang mana?
2: Yang kata kau pikir kaulah segalanya.
1: Wah, dia nak lagu apa itu judulnya? Kenceng itu.
2: Itu apa judulnya Rita?
1: Dari Eden itu ya?
2: Hah? Iya.
1: Eden kok nggak salah. Kau pikir kaulah segalanya? Iya Eden. Kau pikir kaulah segalanya memang?
2: Iya memang itu ya.
1: Memang itu judulnya.
2: Oh iya itu.
1: La la la la la la la la la.
2: Lili. Dapat salam tuh Rita tuh dari itu Bang Sony nitip salam, terus Bang Abdul Qadir nitip salam, Parasino nitip salam, Terus Pak Nasrun juga katanya kangen sama Erita.
3: Iya.
2: Pokoknya semua yang siaran pagi cewek dipanggilnya Erita semua.
3: Oh, Akbar.
2: Iya, Pak Nasrun masuklah Pak Nasrun. Okay. Iya. Buat Erita bertugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar ya.
3: Amin.
2: Ini lagunya spesial lah buat itu ya. Geng-gengnya jam setengah tujuh. Kasih nama apa ya? Setengah tujuh pagi. Geng setengah tujuh pagi lah ya.
3: Besok lah tuh ketemu Erita tuh besok. Insya Allah.
2: Iya besok ya.
3: Besok lah.
2: Oh, berarti masih sempat tidur lah ya Mas Rabu ya.
3: Tidur lah dulu ya. Oke.
2: Nah, terus salam buat apa nama buat Eyang Ucu. Tumben Eyang Ucu udah seminggu nggak nelpon lo, nggak masuk lo?
3: Tadi ada masuk barusan.
2: Hah?
3: Baru masuk.
2: Tadi bukan, tadi itu Melani. Kalau Bunda Berlian Mei. Kan dia lahir bulan Mei.
3: Oke. Okay.
2: Terus iya, terus salam buat Yusuf udah masuk ya?
3: Sudah.
2: Oh keren ya, Ilek yang belum masuk ya?
3: Sudah.
2: Oh udah juga, keren ya. Terus salam juga buat Putri Merica, Kadang Merdu, Kasarina. Gak usah meraju-meraju Kasarina. Yang lucu kalau nelpon kan dia biasanya ngasih wejangan dia. Terus salam juga buat apa nama? Pak Kumis, Pak Amja Yusuf. Tumben Pak Amja Yusuf belum masuk ya?
3: Sudah, WA aja.
2: Oh, udah juga? Oh,
3: dia bilang agak susah masuk katanya.
2: Ya iyalah, gimana mau masuk orang yang masuknya langsing-langsing.
3: Mm-hmm.
2: Terus salam juga buat semuanya lah, Rita ya.
3: Baik.
2: Itu yang tadi, yang masalah request dari siapa?
3: Edane.
2: Oh, iya. Iya, keren ya. Itu lah, Rita ya.
3: Oke.
2: Okay. Itu spesial lagunya buat Bang Sony itu, di Kijang dia.
3: Baik.
2: Iya, makasih ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih ada waktu, pendengar, saya terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
4: Halo.
3: Halo.
4: Assalamualaikum, Kak Erita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar, Kak Erita?
3: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
4: Halo.
3: Halo. Aduh. Ini Mak Rosi, benar tak?
4: Iya, udah pandai pun.
3: Iya, tapi
4: dengar di suara kita.
3: Tapi di mana
4: Batu 10 lah, Kak.
3: Oke, iya lupa. Batu 10, Mak Rosi. Oh, tetangganya ini, Kak Gadis.
4: Dang Merdu yang cantik mulai, yang suara sedap tu.
3: Dang Merdu, Bunda berjanji. Salah.
4: Sedap pun dah. Boleh tu, dia masuk dengan rekaman tu.
3: Aduh, makin gila saya siang ni.
4: Tak apa, kan menghibur kan, tak apalah Kak. Jadi buat ketawa kan. Daripada kita stres, buat kita ketawa kan.
3: Itulah pula.
4: Tapi Mak Rosi nak belajar sama inilah Kak. Sama yang lucu.
3: Apa dia?
4: Ha?
3: Belajar cakap tak
4: khusus bahasa Inggeris.
3: yang I call you, you call me. Aduh.
4: Kak Rita, boleh minta lagu dah?
3: Boleh lah, ini terakhir.
4: Nak minta lagu dari Almarhum PD Nuansa Bening ya.
3: Okay.
4: Pertama salamnya buat Kak Rita, selamat sore sama bertugas. Bulannya hati enggak, selalu sekeluarga. Dimurahkan rezekinya ya Kak.
3: Amin.
4: Tadi buat Mas Rabu tadi masuk, ada Kak Sarina Tiu-Tiu, ada Bang Udin juga makasih senggolanya, ada Mamak Berlian, adanya yang Ucu tadi, bergurau ya yang. Buat Dang Merdu juga, buat tadi ada Kak Dinda ya, ada Kak Deli juga, ada Bang Ilek, adanya siapa lagi tadi ya, ada Muda Permata di Peningat, adanya Nek Anjang di Sungai Nam. Ada siapa lagi? Ada Dang Merdu. Kan dah mulai error ni, Kak Rita. Dah mulai error, Mak Rosi. Ada Putri Mericanya juga.
3: Aha.
4: Ada Yusuf ya. Baik. Di Batam. Ada Pak Amzah Yusuf juga. Ada Pak Kumis. Adanya Pak Umar, adanya Bu Sinta juga. Adanya Mamak Dani di Kijang. Buat siapa lagi ya? Kan kok udah masuk lupa nih. Ini buat nih apa nama tuh? Yang dimansur tuh Mak Etam. Buat penelpon pertama sampai akhir aja lah Kak. Merenyih juga kata nih itu ini apa? Nih ini. Nih yang lucu.
3: Yang lucu.
4: Itu aja lah Kak, Kak Rita.
3: Oke. Okay.
4: Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, okay, saya bacakan dulu WA kembali yang masuk. Halo kakak, selamat siang. Mau request lagu dong dan Seventeen, Sumpah Mati Aku Cinta. Terima kasih. Dari Putri di Kijang. Baik. Dan pukul 14.44 menit waktu Indonesia Barat, saya harus menutup di pendengar Persada Indonesia kita di siang hari ini, karena ada beberapa lagu yang harus kami hadirkan yang akan saya putarkan ya, yang Anda request tadi. Dan kita berjumpa kembali nanti malam ada Ruang Rindu. Silakan bergabung di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RT Jepinang. Esok juga masih ada Persada Indonesia, jadi bisa bergabung request lagu dan sembang-sembang manja ya bersama dengan penyiar yang lainnya. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda sekaligus juga pendengar. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya dan sampai jumpa.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.

Terima kasih bagi yang masih di sini tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi yang dikeudarakan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, frekuensi 98,3 MHz, 97,5 MHz dan juga 103,5 MHz atau dari aplikasi RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, senang sekali tentunya di hari Jumat ya, menuju ke akhir pekan nih. Saya Rika yang temani Anda Tanjung Pinang sore sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya sudah pada enggak sabar nih mau cepat-cepat pulang kerja, apalagi udah ada planning ya, udah ada schedule nih tentang kegiatan malam hari ini Sabtu dan juga hari Minggu pendengar di akhir pekan yang akan dihabiskan bersama dengan keluarga yang tersayang ya. Oke, jadi buru-buru nih untuk menyiapkan segala pekerjaan Anda dan semoga hasilnya ini sesuai dengan harapan kita bersama ya. Baik, pendengar, kami informasikan untuk kita kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu salat asar untuk kota Tanjung Pinang pada pukul 15.23 menit waktu Indonesia Barat, fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan dereng sewaktu pada pukul 15.23 menit waktu Indonesia Barat. Nah, hari ini memang cuacanya gak menentu pendengar ya, gerimis, hujan lagi tipis-tipis ya, terus mendung ya, begitu terus nih sepanjang hari ini. Tapi kalau sore hari ini tampaknya sudah reda ya pendengar ya, sudah tidak ada lagi nih hujan-hujan gerimis, rintik-rintik, tapi suasana masih mendung. Namun berhati-hati bagi kita yang sedang mobil pendengar ya, apalagi tadi sudah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama, kecelakaan tentunya ya. Jadi berhati-hati bagi Anda yang mengemudikan kendaraan Anda, utamakan keselamatan kita dan juga pengguna jalan raya lainnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan peringat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah selanjutnya berkumandang seruan azan pertanda masuknya waktu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat sore, pendengar. Kita kembali dalam program siaran Beranda Asta Cita Ekonomi Digital, ruang inspirasi dan literasi yang membahas tentang perkembangan ekonomi digital di Indonesia dari masyarakat untuk masa depan yang lebih maju dan inklusi. Dan pendengar, untuk tema kita ya, edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 bersama saya Rika Pertiwi, inklusi keuangan digital. Ya, pernahkah kita membayar belanja cukup dengan scan QRIS ya, atau mentransfer uang hanya lewat telepon genggam atau tanpa harus datang ke bank. Nah, itulah salah satu bentuk nyata dari inklusi keuangan digital yang kini berkembang sangat cepat di Indonesia. Pendengar, inklusi keuangan digital ini adalah upaya memperluas akses layanan keuangan formal kepada seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital seperti smartphone dan juga internet. Layanan keuangan formal itu meliputi perbankan, asuransi, investasi, pembayaran digital, hingga layanan pinjaman atau pembiayaan. Tujuan utamanya adalah mempermudah, mempercepat, dan mengamankan transaksi keuangan masyarakat. Melalui teknologi digital, masyarakat kini tidak harus datang ke kantor bank untuk membuka rekening atau melakukan transaksi. Bahkan masyarakat di daerah terpencil pun bisa menikmati layanan keuangan hanya melalui ponsel. Hal ini menjadi sangat penting ya, karena masih ada masyarakat yang sebelumnya masuk kategori belum memiliki akses terhadap layanan perbankan formal. Dengan inklusi keuangan digital, mereka kini memiliki kesempatan yang sama untuk menabung, bertransaksi, mendapat modal usaha, dan hingga berinvestasi.

0: Cita-Cita. Ruang Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Inklusi keuangan digital bagi perempuan. Kegiatan ekonomi dari belanja, tarik tunai di ATM, layanan kredit, dan lain-lain. Aktivitas tersebut adalah beberapa bagian dari inklusi keuangan. Pada tahun 2022, pemerintah memproyeksikan setelah pandemi COVID-19, terjadinya pertumbuhan ekonomi baru dengan memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas ekonominya. Inklusi keuangan di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, tingkat inklusi keuangan di Indonesia naik mencapai 83,6%. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan yang signifikan dalam kepemilikan dan penggunaan akun rekening yang juga meningkat menjadi sebesar 65,4% pada tahun 2021. Apa sih itu inklusi? Menurut World Bank atau Bank Dunia, inklusi keuangan adalah akses bagi setiap orang atau bisnis untuk bisa memanfaatkan produk ataupun layanan keuangan. Layanan ini berperan penting untuk bisa memenuhi segala kebutuhan manusia setiap hari, seperti transaksi pembayaran, tabungan, kredit, serta asuransi yang bisa dikerjakan secara efektif dan kontinu. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 76/POJK/07/2016, inklusi keuangan adalah suatu ketersediaan akses untuk berbagai produk, layanan jasa keuangan, dan lembaga. Dan untuk mengaksesnya, dapat memanfaatkan teknologi digital atau inklusi keuangan digital. Tujuan inklusi keuangan. Tujuan dari inklusi keuangan adalah untuk mendorong masyarakat yang awal mulanya tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan bisa memiliki akses ke lembaga keuangan. Tujuan lainnya seperti, yang pertama, akses dengan biaya yang wajar untuk berbagai layanan keuangan, termasuk tabungan, deposito, pembayaran, dan layanan transfer untuk semua rumah tangga. Yang kedua, meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi ketidakseimbangan akses ke lembaga keuangan dan produk-produk finansial. Dan yang ketiga, membantu para pelaku pemilik usaha mengembangkan usahanya dengan menyediakan layanan keuangan dalam bentuk kredit perbankan. Saat ini pemerintah gencar dalam menerapkan inklusi keuangan dengan harapan berkurangnya jumlah masyarakat unbanked di Indonesia. Untuk mengetahui jenis inklusi keuangan yang ingin dimaksimalkan oleh pemerintah, yang pertama, layanan perbankan seperti menabung, tarik tunai di ATM, dan transaksi secara online. Yang kedua, layanan pinjaman online. Yang ketiga, layanan asuransi. Yang keempat, e-wallet. Dan yang terakhir, melakukan investasi. Jenis atau model inklusi keuangan di atas adalah hal-hal yang ingin ditingkatkan oleh pemerintah. Bila inklusi digital telah dicapai oleh masyarakat Indonesia, maka perekonomian Indonesia pun dapat meningkat. Selanjutnya, tingkat inklusi keuangan antara laki-laki dan perempuan. Tingkat inklusi keuangan di Indonesia semakin tinggi. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK oleh OJK pada tahun 2019, sebesar 38,03% dan tahun 2023 sebesar 49,68%. Inklusivitas keuangan yang tinggi pada suatu negara dapat menciptakan efisiensi ekonomi serta dapat mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Indeks literasi keuangan laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Tetapi indeks inklusi keuangan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Indeks literasi keuangan laki-laki sebesar 49,05% dengan indeks inklusi keuangan sebesar 86,28%. Indeks literasi keuangan perempuan sebesar 50,33% dengan indeks inklusi keuangan sebesar 83,88%. Makin tinggi indeks literasi keuangan, seharusnya selaras dengan inklusi keuangan yang makin tinggi pula. Nah, apa saja sih yang membuat inklusi keuangan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki? Penyebabnya adalah fasilitas dan akses keuangan yang belum maksimal bagi perempuan. Misalnya, kepemilikan rekening bank, lalu kepemilikan aset. Mayoritas keluarga di Indonesia menganut single income berasal dari suami yang bekerja. dirasa perempuan tidak membutuhkan rekening dan sudah ada rekening suami. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan literasi keuangan laki-laki serta dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi perempuan? Caranya adalah, yang pertama, edukasi serta perbaikan pola pikir. Laki-laki dan perempuan saling bersinergi dan berbagi peran dengan jelas dan setara dalam mewujudkan inklusi keuangan.

0: Ruang Dialog Publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pendengar, inklusi keuangan digital ya tentunya memiliki banyak manfaat bagi masyarakat maupun perekonomian. Yang pertama, memperluas akses layanan keuangan, membantu UMKM berkembang, meningkatkan efisiensi transaksi, meningkatkan keamanan transaksi, mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Di balik berbagai manfaat tadi, masih ada tantangan yang perlu kita hadapi bersama: literasi digital, akses internet, dan juga keamanan cyber. Generasi muda memiliki peran yang penting ya dalam mendukung inklusi keuangan digital. Anak muda saat ini dikenal cepat beradaptasi dengan teknologi. Nah, karena itu generasi muda dapat menjadi agen literasi digital di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Misalnya dengan membantu orang tua memahami mobile banking, pembayaran digital, cara transaksi online yang aman, hingga pengelolaan keuangan digital. Semakin tinggi literasi digital masyarakat, maka semakin kuat pula pondasi ekonomi digital. Pendengar, inklusi keuangan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang membuka kesempatan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat untuk tumbuh dan berkembang bersama. Dengan akses keuangan yang lebih mudah, cepat, aman, dan merata, kita dapat menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan juga berkeadilan. Ya, mari kita manfaatkan teknologi digital secara bijak, aman, dan produktif demi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih maju.
0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Beranda Asta Cita, mengulas kebijakan strategis pemerintah, pembangunan nasional, serta isu-isu aktual yang berdampak langsung bagi masyarakat. Untuk membedah arah dan tujuan Asta Cita menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Inilah Beranda Asta Cita, ruang dialog publik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Batam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
3: Diusulkan pembangunan dengan skema APBN melalui Kementerian PUPR, melalui APBN.

0: Sekilas berita Korea Nusantara 15 edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Pemerintah Kota Batu mempercepat pembangunan jalan lingkar sebagai upaya memperkuat konektivitas antara wilayah dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya bersama Pak Ibar Muzaki.
1: Terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu proyek strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan jalan lingkar yang menghubungkan Kecamatan Sungai Beduk dengan Kecamatan Nongsa. Pembangunan jalan lingkar tersebut saat ini telah memiliki detail engineering design atau DED dengan panjang mencapai 9,94 km. Proyek ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung distribusi barang dan jasa di berbagai kawasan strategis di Kota Batam. Wali Kota Batam, Amsa Karahmat, mengatakan bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas jalan di sejumlah wilayah strategis di Kota Batam.
2: Pada tahun 2026, diusulkan pembangunan dengan skema APBN melalui Kementerian PUPR. Melalui APBD, pemerintah Kota Batam menargetkan pembangunan peningkatan jalan sepanjang 7,1 km. Pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Sungai Beduk, Sekupang untuk wilayah Batu Aji, Luku Baja, Batang Kota, Tengkong, dan Nongsa. Dilakukan peningkatan jalan.
1: Nah, selain peningkatan jalan, pada tahun 2027, pemerintah Kota Batam juga menargetkan pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 4,5 km di wilayah Batam Siantar dan Sungai Beduk. Tidak hanya itu, 2 unit jembatan juga direncanakan dibangun untuk menghubungkan Bulang Lintang dengan Bulang Kebam, serta jembatan Mat Belanda menuju Belakang Batang. Dengan pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara bertahap, diharapkan akses antar wilayah di Kota Batam semakin baik sehingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperlancar mobilitas masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ibar Muzaki melaporkan.
0: Masih dari Batam, Polda Kepri mengungkap perusakan ratusan pohon jati emas di Batam dengan nilai total kerugian negara sebesar 20 juta rupiah, namun pelaku diserahkan ke Dinsos. Laporan selengkapnya bersama Sarah Melina.
3: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri mengungkap kasus perusakan ratusan pohon jati emas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Kota Batam. Kasus ini sempat viral di media sosial setelah banyak pohon tumbang di kawasan jalan protokol tersebut. Wadir Reskrimum Polda Kepri, AKBP Robi Topan Manusiwa mengatakan, penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait kerusakan pohon dari kawasan Tugu Kapal Mega Legenda hingga sekitar gadu PLN seberang perumahan Cendana Batam Kota. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bekas tebasan senjata tajam di batang pohon yang mengindikasikan perusakan dilakukan secara sengaja.
4: Setelah itu, pada tanggal 5, pukul 16.00, berhasil mengamankan dari dua tersangka berinisial PM. Ya, tadi harus menyatukan beberapa penemuan sedikit dibahas oleh Kabit Humas. Untuk sementara, kami dari Direktorat Kriminal Umum tetap mengamankan sesuai dengan SOP.
3: Polda Kepri berhasil mengamankan seorang lelaki berinisial TN di kawasan hutan Duriangkang atau Rindu Malam. Saat ditangkap, TN mengakui telah menebang pohon menggunakan parang miliknya sendiri. Ia melakukan aksinya pada Kamis malam 30 April sekitar pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Sekitar 300 pohon jati emas mengalami kerusakan akibat ulahnya. Dari tangan terduga pelaku, polisi menyita satu buah parang bergagang hitam dengan sarung putih. Pelaku mengaku aksi tersebut secara spontan saat mencari barang rongsokan di sekitar lokasi. Ia mengalami tekanan ekonomi dan persoalan pribadi hingga melampiaskan emosinya dengan merusak pohon-pohon di sepanjang jalan. Terduga pelaku akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina Hussein melaporkan.
0: Kita beralih ke Pekanbaru, sebanyak 48 calon pasukan pengibar bendera Paskibraka dari 12 kabupaten kota di Riau akan mengikuti seleksi Paskibra tingkat provinsi tahun 2026. Femi Asti Yovani melaporkan.
5: Rekapitulasi calon pasukan pengibar bendera Paskibra sudah selesai dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota dan telah terpilih sebanyak 48 calon yang terdiri dari 24 putra serta 24 putri yang namanya sudah diajukan ke pemerintah Provinsi Riau. Untuk tahapan selanjutnya, ke-48 orang tersebut akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi yang akan berlangsung pada 16 Mei 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan, seluruh tahapan seleksi di tingkat kabupaten kota telah selesai dilaksanakan dan pihaknya sudah menerima nama-nama calon paskibra dari masing-masing daerah yang terdiri dari 2 pasang putra dan putri dari SMA, SMK, dan MAN untuk mengikuti seleksi di tingkat provinsi.
6: Tahapannya kan di tingkat kabupaten kota sudah selesai. Yang jelas kami sudah menerima nama-nama calon paskibraka yang sudah lolos untuk ke tingkat provinsi. Nah, itu satu kabupaten kota itu jumlahnya ada 4 orang, ya kan, 2 putra, 2 putri. Nah, ini proses selanjutnya tanggal 16 pembukaan untuk seleksi di tingkat provinsi.
5: Sementara Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Riau Suryadinata menjelaskan, proses seleksi berlangsung selama 6 hari dengan berbagai item penilaian. Setiap peserta akan menjalani tes kesehatan, wawancara kebangsaan dan pengetahuan umum, tes samapta, psikotes hingga tes kepribadian.
6: Ya, kalau udah selesai penilaian nanti kan ada juga dari pusat turun, orang dari BPIP, dan BPIP pusat juga datang turun. Jadi seleksi nanti itu tingkat provinsi dan nasional. Nasional orang-orang pusat turun gitu.
5: Suryadinata menambahkan dari 3 pasang yang dikirim ke Jakarta nantinya hanya dipilih 1 pasang untuk tingkat nasional, sedangkan 2 pasang lainnya akan dikembalikan ke provinsi dan tetap bisa menjadi paskibraka tingkat provinsi Riau. Begitu juga dengan peserta yang tidak lolos di tingkat provinsi juga dapat berkesempatan menjadi anggota paskibraka di daerah asalnya masing-masing. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari Pekanbaru, Lapas Pekanbaru menggelar ikrar permasyarakatan ataupun komitmen bersih dari narkoba, handphone dan juga praktek penipuan. Santi Yunas melaporkan.
7: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Pekanbaru pagi tadi menggelar kegiatan ikrar pemasyarakatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan lapas yang bersih dari peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, serta praktik penipuan. Kegiatan dilaksanakan di halaman Lapas Pekanbaru dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Yuniarto dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, pihak kepolisian, BNN, dan organisasi masyarakat. Kelapas menyebutkan bahwa seluruh jajaran harus menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya sinergi dalam menciptakan situasi lapas yang aman, tertib, dan kondusif.
8: Kita akan menindaklanjuti perintah dari BPIP

0: RRI Pekan Baru.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korowil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Padang. Upaya pembangunan hunian tetap atau tuntas bagi korban bencana di Sumatera Barat terus dilakukan pemerintah daerah, namun keterbatasan lahan yang aman masih menjadi hambatan utama dalam proses rekolasi ataupun relokasi masyarakat terdampak. Laporan selengkapnya bersama Widi Putri Liani dari RRI Padang.
3: Ketersediaan lahan menjadi perhatian utama dalam pembangunan hunian tetap atau huntap pasca bencana di Sumatera Barat. Pemerintah memastikan pembangunan rumah bagi warga terdampak harus berada di kawasan aman bencana. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan pembangunan huntap dengan pola lokasi terpadu relatif lebih mudah dilakukan. Sebab lahan yang digunakan telah disediakan pemerintah dan melalui uji kelayakan badan geologi. Namun, tantangan muncul pada pembangunan kembali huntap di lokasi semula. Sebagian masyarakat hanya memiliki lahan yang berada di kawasan zona merah rawan bencana. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mengintervensi pembangunan rumah di wilayah berbahaya tersebut. Hal itu dilakukan demi keselamatan masyarakat agar tidak kembali terdampak bencana serupa.
4: Tantangan yang paling besar itu terkait dengan masalah lahan. Kalau kita berpola lokasi terpadu, sudah jelas lahannya disediakan oleh pemerintah, dilakukan uji oleh badan geologi, sebenarnya lahan itu layak dijadikan sebuah komplek untuk pembangunan huntap. Tapi kalau yang berpola in situ, artinya membangun lagi di tempat semula. Ada juga yang mandiri. Ini masyarakat itu hanya punya tanah di tempat yang zona merah. Dan ini tidak mungkin kita lakukan pembangunan. Karena kalau sudah menjadi zona merah, kita tidak boleh lagi mengintervensi atau membantu masyarakat untuk membangun kembali di sana. Karena itu sangat berbahaya untuk masyarakat itu sendiri.
3: Ilham Wahab menyampaikan kondisi ini diperparah karena sebagian warga tidak memiliki pilihan lahan lain untuk tempat tinggal. Pemerintah daerah pun mendorong semangat gotong royong dan dukungan keluarga besar untuk membantu penyediaan lahan di zona aman. Ia menambahkan pembangunan huntap harus berada di kawasan zona hijau agar efektif dan memenuhi standar keamanan kebencanaan. Dengan begitu, huntap yang dibangun benar-benar memberi rasa aman dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Masih dari RRI Padang, peningkatan literasi di Sumatera Barat terus tumbuh, tidak saja berjuang ataupun di ruang formal, namun juga bergerak di tengah masyarakat secara swadaya. Laporan selengkapnya bersama rekan Dodik Stio dari RRI.
5: Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat menilai aktivitas literasi masyarakat di provinsi ini terus bergerak positif. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat, Rahmat, mengatakan, di Sumatera Barat tercatat 100 taman bacaan masyarakat yang aktif menjadi wadah literasi masyarakat. Mereka secara berkala juga menggelar kegiatan literasi secara swadaya. Rahmat menyebut, terhadap peningkatan literasi masyarakat, pemerintah juga telah melakukan intervensi, diantaranya dengan memberikan bantuan kegiatan. Pada tahun 2025 terdapat 6 kegiatan dari komunitas literasi dan komunitas sastra yang dibantu.
6: Jadi komplik itu komunitas literasi, salah satunya itu TPM. Kemudian kalau komsas itu komunitas sastra. Per komsas itu dapat anggaran tuh pemberdayaan aktivitas mereka itu 150 juta. Kemudian untuk komplik itu 50 juta. Tapi setidaknya yang tergambar di benak saya, aktivitas literasi kita luar biasa.
5: Rahmat menjelaskan, dorongan peningkatan literasi juga dilakukan Balai Bahasa melalui sekolah. Siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga tingkat atas mendapat buku bacaan. Pada tiap jenjang pendidikan, terdapat 200 siswa yang 3 bulan untuk membaca, memahami, mengulas, hingga menganalisis. Pada tingkat sekolah dasar, siswa diberi buku bacaan dan didampingi guru dengan target membuat video ulasan tentang buku yang dibaca. Kemudian tingkat menengah, siswa mendapat artikel atau jurnal populer dengan tugas membaca cepat dengan mengulas poin yang mereka pahami. Selanjutnya pada tingkat menengah atas, diberikan buku sebagai bahan siswa membaca kritis, memahami makna yang terkandung dalam bacaan, dan memberikan respons atas ide-ide yang dituangkan penulis dalam karya tulisnya. Budi Setio melaporkan.
2: Laporan dari RRI Tanjung Pinang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan masih menunggu penilaian kelayakan lokasi yang akan disetujui pemerintah pusat untuk Kampung Layan. Reni Ilda Valentra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan mengajukan 12 lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ke pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu hasil verifikasi dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait jumlah lokasi yang akan disetujui. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan Fahrim Syah mengatakan proses verifikasi dilakukan untuk menilai kelayakan lokasi yang diusulkan. Penilaian mencakup kesesuaian lahan hingga status legalitas lahan yang diajukan. Sejumlah lokasi yang diusulkan tersebar di beberapa wilayah, di antaranya Teluk Sebong dan kawasan lain yang dinilai memiliki potensi pengembangan sektor perikanan. Untuk memenuhi persyaratan program, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai dokumen pendukung, mulai dari proposal, data ke kesesuaian lahan hingga persyaratan administrasi lainnya. Lebih lanjut menjelaskan konsep Kampung Nelayan Merah Putih dirancang secara terpusat dan terpadu sehingga aktivitas mulai dari pendaratan ikan, bongkar muat hasil tangkapan hingga distribusi dapat dilakukan dalam satu kawasan. Kawasan tersebut nantinya juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti pelabuhan, tempat bongkar muat, fasilitas bahan bakar minyak hingga bengkel peralatan nelayan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari RRI Tanjung Pinang, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan mulai mematangkan persiapan menghadapi Pobda 2026 di Karimun. Pembinaan atlet diarahkan pada regenerasi serta pencarian bibit potensial di sekolah-sekolah. Aryo Wisnu melaporkan.
7: Menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda 2026 di Karimun, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bintan memulai langkah strategis untuk mempersiapkan atlet pelajar unggulan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan, Alveni Harmi, menyampaikan, hingga saat ini pihaknya telah menetapkan 3 cabang olahraga prioritas, yaitu pencaksilat, renang, dan atletik. Karena ketiga cabang ini sebelumnya telah menyumbangkan banyak medali untuk Bintan. Alveni Harmi juga menjelaskan, pembinaan atlet tahun ini difokuskan pada regenerasi dan peningkatan kualitas, terutama di cabang pencaksilat, karena beberapa atlet berprestasi sudah melewati usia kompetisi. Untuk cabang renang, ada 21 nomor pertandingan yang perlu dipersiapkan dan Dispora Bintan akan memaksimalkan fasilitas kolam renang yang ada. Sementara atletik tetap menjadi andalan karena kontribusi medalinya yang signifikan di ajang-ajang sebelumnya.
8: Kita saring tahun ini, pertama untuk cabur pencaksilat karena prestasi kita sudah tinggi, tetapi anak-anak ini sudah lewat usia tahun 2026, jadi kita harus cari atlet yang bisa kita didik untuk pembinaan menuju ke Pobda 2026. Yang kedua, renang itu ada 21 nomor yang dipertandingkan, berarti ada 21 medali yang harus diperbutkan. Rencananya kita akan laksanakan di 4 kolam renang yang ada di Pasarkan. Kemudian satu lagi atletik. Nah, kita fokus di 3 hal itu tahun ini karena 3 cabur itulah yang menghasilkan medali paling banyak.
7: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan Alveni Harmi menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pencarian bakat khususnya di sekolah-sekolah untuk menemukan atlet potensial yang siap membawa prestasi gemilang bagi Kabupaten Bintan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Pasaman Barat tetap dibuka meskipun di tengah pemberlakuan work from home setiap hari Jumat. Laporan selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
9: Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPA Gam sejak Kamis 9 April telah meresmikan layanan jemput bola ke wilayah ujung Sumatera Barat dengan membuka pelayanan paspor perdana di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi Agam Putu Agus Sigiarto kepada wartawan mengatakan, layanan tersebut merupakan salah satu inovasi dari Kantor Imigrasi Agam guna menjawab kerinduan masyarakat akan akses birokrasi yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau. Kepala Seksi TIK Imigrasi Agam memastikan, bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, diantaranya memastikan lokasi pelayanan, yaitu berada di ruang kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Selanjutnya memastikan layanan masih tersedia, karena kuota yang baru tersedia saat ini hanya melayani 25 pemohon per hari layanan. Sedangkan frekuensi layanan direncanakan hadir rutin 2 kali dalam sebulan.
10: Ini pelayanan dilaksanakan sebulan 2 kali, sehingga masyarakat dapat langsung datang ke tempat ini. Semoga dapat membantu masyarakat.
9: Sementara itu, masyarakat Pasaman Barat, Edi Talif, kepada wartawan mengaku bersyukur dan terbantu dengan adanya layanan paspor di kantor DPMPTSP Pasaman Barat. Ia berharap agar layanan ini segera dapat ditambah layanan hariannya.
11: Saya, Edi Talif, dari SESA, hari ini mengurus paspor di kantor pelayanan satu pintu. Terima kasih banyak Pemda Pasaman Barat dalam ini memudahkan kami masyarakat untuk mengurus paspor yang barangkali insya Allah akan digunakan untuk umroh. Keberangkatan bulan Juni tahun 2016.
9: Sebagaimana diketahui, Pasaman Barat merupakan wilayah kerja terjauh dari kantor imigrasi agam, bahkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, karena selama ini warga harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus dokumen perjalanan mereka. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alan Ahmad Fauzan melaporkan.
2: Masih dari Bukit Tinggi, Kominfo Tanah Datar menggelar sosialisasi literasi digital bagi kader posyandu di Nagari Tiga Koto guna membekali para ibu dengan pemahaman internet sehat demi menjaga ketahanan keluarga di era teknologi. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Irsyad.
12: Dinas Kominfo Tanah Datar tengah mengencarkan penguatan literasi digital bagi masyarakat hingga ke tingkat negari. Melalui sosialisasi di Nagari Tiga Koto, para ibu kader posyandu menerima pembekalan mengenai cara menggunakan internet secara bijak dan produktif. Kepala Dinas Kominfo Dedi Tri Widono menyatakan bahwa literasi digital menjadi fondasi dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah perkembangan teknologi. Dedi mendorong para orang tua agar senantiasa mendampingi anak-anak secara aktif selama mereka mengakses platform digital. Peran ibu dianggap sangat strategis karena berfungsi sebagai filter utama dalam menyaring derasnya arus informasi di dunia maya. Selain itu, kegiatan ini memberikan edukasi mengenai cara mengidentifikasi berita hoax serta pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Para peserta juga diperingatkan untuk selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan daring yang dapat mengancam keamanan keluarga.
13: Kalau ada pembolehan dalam memberikan informasi ini, kemudian penyampaian sesuatu, kita dengan bebas saja. Pastikan dulu betullah informasi tersebut. Cek dan recheck dulu sumbernya dari mana, informasinya dari mana. Ketika informasi yang salah itu sedang luaskan dan itu menjadi suatu keyakinan bagi orang yang membaca dan melihat itu suatu kebenaran, maka sesungguhnya ibu sudah menyebarkan dosa jahiliyah.
12: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berharap agar penguasaan teknologi ini nantinya mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di masa depan. Irsyad melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korowil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Ranai, di mana persediaan hewan kurban di Natuna di samping dapat memenuhi kebutuhan lokal juga mencukupi dijual ke luar daerah. Laporan selengkapnya bersama Marjani.
14: Persediaan hewan kurban di Kabupaten Natuna tahun ini dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencatat ketersediaan sapi mencapai sekitar 900 ekor dan kambing sebanyak 70 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna Zulfikar belum lama ini mengatakan populasi sapi di Natuna saat ini mencapai lebih dari 9.000 ekor. Namun hanya sekitar 900 ekor yang telah siap untuk dipasarkan sebagai hewan kurban tahun 2026. Menurut Zulfikar, jumlah tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun permintaan dari luar daerah.
15: Untuk populasi sapi itu kita memang masih di sekitar 9.176 ekor. Namun sapi yang layak untuk dikurbankan, stok kita ya, persediaan ketersediaan untuk hewan kurban di Natuna ini itu sapi itu 9

0: Masyarakat untuk membeli hewan kurban disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Isi karena saking banyaknya stok sapi, jadi agak-agak menurun. Soalnya termasuk stok sapi ini yang siap dipasarkan untuk kurban ada 9 kan. 9 sampai saat ini baru 3 atau berapa ya yang pasti diambil karena sudah put serunding kan. Contohnya yang bumdes ini lagi terkendala ini untuk pemasaran karena saking banyaknya sapi itu.
0: Melemahnya perekonomian masyarakat saat ini menjadi salah satu faktor berkurangnya daya beli masyarakat terhadap hewan kurban. Meski begitu, para peternak tetap berharap penjualan sapi akan meningkat mendekati hari raya Idul Adha. Demikian Marjani melaporkan.
2: Komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan bakat pelajar kembali membuahkan hasil dengan lolosnya 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau dalam Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama Erik Muhammad.
3: Komitmen sekolah dalam mendukung pengembangan bakat pelajar kembali membuahkan hasil dengan lolosnya 10 siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur ke tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2026. 10 siswa tersebut berhasil meraih juara pertama pada berbagai cabang lomba tingkat kabupaten. Keberhasilan ini menjadi salah satu capaian membanggakan bagi sekolah dalam bidang seni dan kreativitas pelajar. Kepala SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Haja Ida Susanti SPD, mengatakan sekolah terus memberikan ruang dan dukungan bagi siswa untuk mengembangkan potensi di berbagai bidang.
4: Keberhasilan siswa SMA Negeri 1 Bunguran Timur di ajang lomba FLS3N menjadi kebanggaan bagi sekolah. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari siswa, bimbingan guru, serta dukungan seluruh warga sekolah. Semoga capaian ini menjadi motivasi bagi siswa lain untuk terus berkarya, berprestasi, dan membawa nama baik sekolah di tingkat yang lebih tinggi.
3: Sementara itu, pembina kegiatan Adinda SPD menyebut keberhasilan siswa merupakan hasil latihan yang dilakukan secara rutin dan bertahap. Proses pembinaan dilakukan menyesuaikan karakter serta kebutuhan setiap cabang lomba yang diikuti siswa.
5: Tentunya kami sangat bersyukur ya dan bangga atas keberhasilan siswa-siswi SMA Negeri 1 Bunguran Timur ini di ajang FLS3N. Prestasi ini adalah hasil kerja keras, disiplin, semangat belajar, serta kesungguhan para peserta selama proses latihan. Kami juga mengapresiasi dukungan dari pihak sekolah dan orang tua yang selalu memberikan motivasi. Semoga keberhasilan ini menjadi pengalaman berharga dan mendorong siswa-siswi untuk terus mengembangkan bakat serta meraih prestasi yang lebih tinggi lagi.
3: SMA N1 Bunguran Timur optimistis para siswa mampu bersaing di tingkat provinsi dan kembali meraih prestasi untuk Natuna. Sekolah juga berkomitmen terus mendukung pengembangan minat dan bakat pelajar di bidang seni maupun non-akademik. Demikian Erik Muhammad melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh pelaksanaan kontes kapal Indonesia tahun 2026 yang akan digelar di Pulau Bengkalis. Sinergi antara pemerintah daerah dan juga Politeknik Negeri Bengkalis diharapkan mampu menyukseskan event nasional tersebut. Laporan selengkapnya bersama Nur Fitriani.
6: Politeknik Negeri Bengkalis resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kontes kapal Indonesia tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 17 September mendatang. Kegiatan berskala nasional ini diperkirakan akan diikuti ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan menjadi yang pertama kali digelar di luar Pulau Jawa. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Insinyur Marhadi Sasra menyampaikan pihak kampus telah melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk memastikan kesiapan dan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
7: Alhamdulillah, melalui kolaborasi, sinergi bersama, karena kegiatannya ini di Pulau Bengkalis, tentunya kemarin kami sudah audiensi dengan IBATI Bengkalis, untuk menyukseskan acara ini. Alhamdulillah Ibu menyambut baik kegiatan ini dan siap berkolaborasi. Jadi Pemda siap berkolaborasi dengan Politeknik Bengkalis nanti dengan menghadirkan peserta yang lebih kurang 648 orang peserta dari 128 kampus. Berikut nanti penerbit-penerbit saya rasa lebih kurang nanti ada 1000-an orang juga ke Pulau

0: Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Kabupaten Bengkalis Johansa Safri menegaskan pemerintah daerah menyambut baik pelaksanaan event nasional tersebut dan siap memberikan dukungan penuh. Menurut Johansa, Bupati Bengkalis juga telah meminta agar pihak penyelenggara mempersiapkan kegiatan secara maksimal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyambut baik dan akan memberikan dukungan penuhnya sehingga kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan sukses.
0: Ia menambahkan, persiapan yang matang diharapkan dapat memberikan kesan positif bagi para tamu dan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang akan hadir di Kabupaten Bengkalis. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, Politeknik Negeri Bengkalis, dan seluruh stakeholder terkait, diharapkan pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia 2026 dapat berjalan sukses sekaligus meningkatkan citra Bengkalis di tingkat nasional. Dari Bengkalis, reporter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati siap mengajak seluruh pihak mendukung pembangunan sekolah nasional terintegrasi tahun 2026 di Kabupaten Siak. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
3: Bupati Siak Dr. Afni mengajak seluruh pihak mendukung pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT tahun 2026 di Kabupaten Siak guna memperluas akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion atau FGD calon lokasi SNT 2026 di ruang rapat Zamrud Komplek Rumah Rakyat Abdi Praja Kecamatan Siak. Menurut Dr. Afni, program SNT yang merupakan inisiatif Presiden Republik Indonesia sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Siak dalam menghadirkan sekolah unggulan di setiap kecamatan.
4: Kabupaten Siak bisa memberikan informasi ke atas sehingga Kabupaten Siak secara konkret bisa didirikan sekolah terintegrasi ini. Sebagai informasi Bapak Ibu bahwa DBH TKD Kabupaten Siak hari ini hanya diberikan 50%. Dari informasi yang kami dapat bahwa anggaran tersebut dialihkan menjadi program-program strategis nasional. Selain MBG, KDMP, sekolah rakyat, kemudian muncul lagi yang namanya sekolah terintegrasi yang harus ada di setiap kecamatan. Dari setiap program yang tadi saya sampaikan itu membutuhkan lahan. Kondisinya Bapak Ibu, persoalan di daerah ini lahan. Apalagi di Siak, lahannya mayoritas sudah berubah menjadi kawasan hutan.
3: Bupati Siak berharap seluruh pihak dapat mendukung proses verifikasi dan pembangunan program tersebut dan mengajak bersama-sama mendukung program Bapak Presiden Prabowo. Dengan adanya SNT ini akan membantu masyarakat yang kurang mampu karena sekolah ini gratis. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
2: Ini tes berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca. Hari ini hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2026 bersama Serika Pertiwi dan juga Mas Fadri. Selamat sore Mas Fadri.
2: Selamat sore Karika.
1: Selamat sore, apa kabar nih sore hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik Kak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Baik, silakan informasinya Mas Fadri.
2: Baik Karika, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berawan tebal. Kemudian pada malam hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Dan pada malam hari untuk wilayah Tanjung Pinang diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Sementara pada wilayah Bintan diperkirakan berawan tebal. Kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 8 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 93%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara pada wilayah utara perairan Kepulauan Riau, yaitu perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat dan dapat disertai petir dan angin kencang pada siang hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Mas Fadris. Tadi kan seperti himbauan Mas Fadris tuh yang terakhir ya, potensi hujan sedang, ringan hingga sedikit lebat ya, disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Kepri. Bisa dijelaskan nggak sih bagaimana kondisi cuaca saat ini sebenarnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau?
2: Ya, jadi kalau untuk cuaca di Kepri, khususnya di Pulau Bintan sendiri, pada bulan Mei ini memang diperkirakan kategori hujannya adalah menengah hingga tinggi, Kak. Di mana pada akhir-akhir ini memang terjadi cuaca dengan hujan intensitas ringan hingga sedang, kemudian sesekali lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada terutama di siang hari. Nah, ini fenomena ini terjadi karena yang pertama adalah gangguan skala global seperti MGO yang saat ini berada dalam fase 2 yaitu di wilayah Indian Ocean. Nah, ini bisa menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah barat Indonesia termasuk di Kepulauan Riau khususnya di Pulau Bintan. Kemudian ada juga gelombang Kelvin yaitu gelombang atmosfer yang melewati di Pulau Bintan sehingga meningkatkan curah hujan di Pulau Bintan, Kak.
1: Oke, baik. Nah, wilayah mana sih sebenarnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus nih terkait dengan potensi cuaca ekstrim yang Mas Fadri sebutkan tadi?
2: Ya, sebetulnya kalau untuk Pulau Bintan secara khusus hampir merata ya Kak untuk wilayahnya terjadi hujannya. Hanya saja mungkin untuk wilayah-wilayah pesisir yang perlu diwaspadai dikarenakan mungkin ada aktivitas nelayan di laut yang nantinya takutnya ketika sedang melaut terkena hujan ataupun angin kencang seperti itu Kak. Mungkin di wilayah pesisir Kak.
1: Oke, baik. Ada pesan khusus nggak sih dari Mas Fadris nih selaku perakirawan dari BMKG kepada nelayan dan masyarakat pesisir yang beraktivitas di laut nih Mas?
2: Masyarakat Pulau Bintan khususnya para nelayan ataupun warga yang beraktivitas di sekitar pesisir dihimbau untuk selalu update informasi cuaca, perkiraan cuaca maupun iklim dari BMKG bisa melalui aplikasi info BMKG yang dapat diinstal dari Play Store ataupun dari App Store, kemudian dari website info BMKG, kemudian melalui media sosial kami di Instagram, yaitu BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik. Nah, masyarakat tentunya mengharapkan tetap aman gitu ya, meskipun mereka beraktivitas di tengah kondisi cuaca seperti ini gitu ya, Mas Fadris ya?
2: Ya, amin, insya Allah tetap aman.
1: Oke, gimana nih cara masyarakat bisa mendapatkan informasi cuaca yang resmi dan terbaru dari BMKG?
2: Ya, karena sekarang sudah era digitalisasi ya, mungkin masyarakat sudah punya handphone masing-masing. Nah, di handphone mungkin bisa menginstal aplikasi info BMKG. Nah, dari aplikasi itu bisa kita melihat perakiraan cuaca, kemudian mendapatkan peringatan dini apabila akan terjadi hujan di masyarakat masing-masing.
1: Baik. Terima kasih Mas Fadris untuk informasinya. Selamat sore, sampai jumpa lagi tentunya ya.
2: Sama-sama, Kak. Selamat sore.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: tanpa raga.
1: Oke, mencinta tanpa ragamu tadi, Joshua tadi pendengar ya. Pukul 16.52 menit waktu Indonesia Barat dan Pro 1 Radi Tanju Pena akan terus mengandarkan informasi dan juga lagu-lagu selingan untuk kita bersama. Sebelum nanti kita akan mendengarkan santapan rohani menjelang sholat maghrib pendengar. Update tentunya informasi kita dari rri.co.id. Warga Topaya Asri ya, Kabupaten Bintan mengeluhkan minimnya penerangan jalan umum atau PJU di kawasan jalan lama yang dinilai membahayakan pengguna jalan terutama ketika malam hari. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Muhammad Insan Amin mengatakan, ruas jalan lama merupakan jalan provinsi, sehingga kewenangan pemeliharaan dan pengadaan PJU itu berada di bawah provinsi. Menurut Insan, pemerintah Kabupaten Bintan telah mengusulkan perbaikan penerangan jalan melalui surat resmi kepada pihak terkait. Langkah tersebut dilakukan agar persoalan minimnya lampu jalan di kawasan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Dan ia mengakui keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pemeliharaan lampu jalan, bahkan pada ruas jalan kabupaten. Selain jalan provinsi, Dishub Bintan juga telah menyurati pihak terkait untuk beberapa ruas jalan nasional yang mengalami persoalan serupa. Dan ia berharap adanya dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar kebutuhan penerangan jalan di sejumlah titik dapat segera terpenuhi demi keselamatan dan keamanan masyarakat.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here!

Pendengar, tim gabungan dari TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional Tanjung Pinang menggelar razia di blok hunian warga binaan Lapas Narkotika kelas 2A Kota Tanjung Pinang. Dan dalam razia itu, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok hunian, diantaranya alat cukur, mancis, cutter, dan beberapa casing handphone. Kepala Lapas Narkotika kelas 2 Tanjung Pinang Fauzi mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin. Menurutnya, razia kali ini dilaksanakan secara serentak di seluruh lapas dan rutan di Indonesia bersama dengan instansi terkait. Ya, ada 3 blok katanya pendengar yang dilakukan pemeriksaan, hasilnya tidak ditemukan narkoba maupun handphone. Ini membuktikan bahwa lapas narkotika Tanjung Pinang bersih dari narkoba dan juga handphone ilegal. Selain razia blok hunian, petugas juga melaksanakan tes urin terhadap pegawai lapas. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan BNNK Tanjung Pinang. Kepala BNNK Tanjung Pinang Muhammad Davi Bastomi mengatakan, hingga saat ini tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba dalam pelaksanaan tes urin tersebut.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acaranya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Okay, lagu Melukis Senja dari Budi Doremi tadi pendengar yang baru saja mengalun dari ruang dengar kita bersama di kesempatan sore hari ini. Yang pasti lagu Melukis Senja ini punya makna yang dalam ya. Lagu ini kayak pelukan hangat buat siapapun yang lagi capek, yang lagi sedih, atau juga bagi Anda yang sedang merasa sendirian. Dari liriknya pendengar, Budi Doremi mau menyampaikan ya, kalau selalu ada seseorang yang siap nemenin, nguatin, dan bikin kita tetap percaya kalau semua ini akan baik-baik saja. Melukis Senja sendiri ya bisa dimaknai sebagai usaha menghadirkan warna dan harapan di tengah suasana hidup yang lagi redup. Jadi walaupun hari terasa berat, tetap ada keindahan yang bisa kita temukan pendengar. Nah, kita tentunya bisa menemukan orang yang bisa membuat kita menjadi nyaman ya. Biasanya bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling bisa bikin kita merasa diterima pendengar. Nah, ciri-cirinya itu menjadi pendengar yang baik, gak gampang menghakimi, tahu kan?

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI Radio Piala Dunia.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimat. Selanjutnya kita dengarkan santapan rohani dengan judul Memulai Kebaikan dari Diri Sendiri, disampaikan oleh Ustadz Kolonel Sus Haji Ampu IP SAG MAG, diikuti dengan pengajian Al-Quran dengan surah Al-Baqarah ayat 126 sampai dengan 127, dibacakan oleh Asmirullah Ashad, diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selain mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan sekedar ucapan, melainkan perubahan nyata di dalam diri kita. Dari kelalaian menuju ketaatan, dari keburukan menuju kebaikan. Takwa adalah komitmen untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sekaligus terus menjaga dan memperbaiki diri serta mengajak orang lain kepada kebaikan. Namun pada kenyataannya seringkali kita pandai memberi nasihat, pandai mengingatkan orang lain untuk menjaga diri, bahkan mengajak kepada kebaikan, tetapi kita sendiri masih lalai dalam mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu limatakuluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kemudian dilanjutkan dengan ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Imam Tabari dalam kitab Jamil Bayan jilid 23 halaman 350 menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teguran kepada para sahabat. Bersumber dari riwayat Abdullah bin Rawahah bahwa para sahabat pada berkata, "Seandainya kami tahu amalan yang paling dicintai Allah, pasti kami akan melaksanakannya." Lalu disampaikan bahwa amalan tersebut adalah iman dan jihad. Namun ketika perintah itu datang, sebagian merasa berat untuk melaksanakan. Lebih jauh Imam At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini mengandung peringatan tegas. Allah sangat membenci orang yang pandai berbicara namun tidak mengamalkan apa yang ia ucapkan. Dalam ayat tersebut juga tersirat dua kelemahan mendasar manusia. Yang pertama, adanya ketidaksesuaian antara ucapan dan perbuatan. Tidak sedikit dari kita yang fasih mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, tetapi justru tidak menjadikannya sebagai bagian dari amal dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya nasihat yang disampaikan kehilangan kekuatan karena tidak lahir dari keteladanan diri sendiri. Yang kedua adalah tidak menepati janji. Padahal menepati janji adalah ciri orang yang beriman. Jika seseorang sering mengingkari janji, itu adalah tanda kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salah satun, idha haddasa kazaba, wa idha wada ahlafa, wa idha tumina khon. Tanda orang munafik ada tiga macam. Bila berkata, ia berdusta. Bila berjanji, ia menyalahi janjinya. Dan bila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun memulai kebaikan dari diri sendiri bukan berarti seseorang harus menunggu menjadi sempurna sebelum menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kesempurnaan bukanlah syarat untuk berbagi nilai-nilai baik. Setiap individu tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran, meskipun dirinya masih dalam proses belajar dan memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullah mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairul li anfusikum. Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat At-Taghabun ayat 16. Penjelasan ini mengingatkan kita bahwa keteladanan jauh lebih kuat daripada sekedar rangkaian kata-kata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih mudah menunjuk kesalahan orang lain ketika masalah muncul daripada bercermin dan melihat ke dalam diri kita sendiri. Padahal langkah awal menuju perubahan yang sejati justru dimulai dari muhasabah atau introspeksi diri yang jujur. Namun tidak jarang kita justru sibuk mencari kambing hitam, seolah-olah kesalahan selalu berada di luar diri kita, bukan pada sikap dan tindakan yang perlu diperbaiki. Disinilah pentingnya kesadaran bahwa perubahan yang nyata selalu berawal dari keberanian untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum menuntut orang lain untuk berubah. Perubahan dari diri sendiri memiliki kekuatan luar biasa. Ketika kita memperbaiki diri sendiri, kita menjadi contoh nyata. Bukan hanya berbicara, tetap menunjukkan sikap kita, menunjukkan pribadi kita. Bukan hanya memberi ceramah, mauidhoh hasanah, namun memberi keteladanan dengan uswatun hasanah dan qudwah hasanah. Dan dari sinilah lahir inspirasi pada orang lain. Kita perlu sadari bahwa tindakan nyata lebih berdampak daripada kata-kata. Ketika kita melakukan kebaikan, orang lain akan terdorong untuk mengikuti. Inilah yang dalam Islam disebut dakwah bilhal, yakni dakwah dengan perbuatan. Bayangkan, kita merubah, lalu menginspirasi keluarga. Keluarga menginspirasi masyarakat. Masyarakat menginspirasi bangsa. Maka benar perubahan kecil dari diri sendiri bisa menciptakan efek domino kebaikan. Di dalam dunia tasawuf ada sebuah prinsip inspiratif yang sangat terkenal, yakni ibda binafsik, yaitu mulailah dari dirimu sendiri. Tokoh sufi Jalaluddin Ar-Rumi pun mengajak kita untuk terus melakukan perbaikan diri dengan mentransformasikan diri dari bukan hanya sekedar pintar, namun juga menjadi orang yang bijaksana. Beliau pernah berucap, kemarin aku adalah seorang cerdik pandai, maka aku ingin mengubah dunia, tapi kini aku seorang yang bijaksana, karena itu aku akan mengubah diriku sendiri. Perubahan diri bukan perkara mudah. Perubahan membutuhkan kesabaran, membutuhkan tekad, membutuhkan keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Perubahan memerlukan suatu proses panjang dan perjuangan melawan diri sendiri. Dalam Islam, perjuangan disebut mujahadah, yakni bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kita harus belajar mengendalikan emosi, belajar menumbuhkan empati, belajar memperbaiki akhlak kita, karena sejatinya kebaikan yang keluar dari hati yang baik akan lebih mudah diterima dan menyentuh orang lain. Mari kita mulai perubahan itu hari ini. Tidak perlu menunggu sempurna. Tidak perlu menunggu orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri. Jika kita memperbaiki diri, insya Allah, Allah akan memperbaiki hidup kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, menjadi teladan di dalam kebaikan, dan menjadi sebab tersebarnya kebaikan di muka bumi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillah walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Terima kasih bagi yang masih bersama dengan Pro 1 tentunya di kesempatan malam hari ini penyiaran pukul 18.23 menit waktu Indonesia Barat hari ini. Dan nanti pada pukul 19 kita akan menyimak ragam informasi dalam Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan jangan lewatkan tentunya malam hari ini dialog interaktif paradigma ya. Mudah berprestasi dan menginspirasi melalui kegiatan paradigma di kesempatan malam hari di pendengar pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat yang akan dipandu oleh Ustadz Satrio. Pendengar, update terus informasi kita ya dari rri.co.id. Salah satu titel berita yang dikeluarkan adalah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyalurkan bantuan sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto ke 7 kabupaten dan kota. Selain bantuan pusat ya, satu ekor sapi jenis limosin juga disiapkan khusus di tingkat provinsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri Rika Azmi mengkonfirmasi bahwa seluruh hewan kurban tersebut kini telah tiba di wilayah tujuan masing-masing. Distribusi dilakukan lebih awal untuk memastikan kesiapan teknis sebelum perayaan Idul Adha. Kualitas bantuan sapi tahun ini ya cukup beragam dengan dominasi jenis sapi simental, peranakan ongole dan juga limosin yang sehat, dan sebagian besar sapi memiliki bobot fantastis ya, berkisar antara 900 kg hingga 1 ton per ekornya. Pendengar, terdapat kebijakan khusus bagi daerah yang menerima sapi dengan bobot di bawah standar minimal wilayah itu diberikan 2 ekor sapi sebagai kompensasi jika berat per ekornya hanya berkisar antara 400 sampai dengan 600 kg. Ya, demikian tadi informasi sapi kurban bantuan presidennya mulai didistribusikan ke seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

sekejap.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Jatuh cinta tentunya membuat seseorang berani bertahan ya, dan tanpa ragu terus menunggu sampai waktu mempertemukan kembali. Pada kira pukul 18.53 menit waktu Indonesia Barat, informasi dari RRI.co.id, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyalurkan bantuan sapi korban dari Presiden RI Prabowo Subianto ke 7 kabupaten dan kota. Di samping itu, pendengar, keterangan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri Rika Asmi memastikan ketersediaan sapi korban untuk Idul Adha ya tahun ini sangat mencukupi. Kebutuhan sapi di wilayah Kepri diperkirakan mencapai angka 7.000 ekor untuk memenuhi permintaan dari masyarakat. Yang menjelaskan bahwa pasokan di peternak lokal ya terus dipantau dan pengiriman dari luar daerah masih terus berlangsung, dan proses distribusi sapi saat ini semakin terbuka luas, terutama untuk wilayah Batam, Tanjung Pinang dan juga Bintan. Pasokan hewan ternak tersebut didatangkan dari berbagai daerah produktif seperti Lampung dan juga dari Riau.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa
5: mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi round the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
7: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,2 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokra.
8: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
9: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
10: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
8: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
12: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
11: Intinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
12: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
13: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.

0: dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track.
1: Makarot. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian, terakhir, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
2: Para Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
1: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
4: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
5: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
4: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
6: Syukran.
3: Halo Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
8: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
9: The impacts of this prolonged conflict.
8: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
10: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Christina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
11: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
10: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
12: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila.

0: dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Jangan lupa pendengar untuk Anda bergabung bersama dengan kami, RRI Tanjung Pinang Program 1 ya. Pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat dalam program Dialog Interaktif Paradigma. Paradigma ya akan dipandu oleh Ustaz Satrio pendengar. Sekaligus saya rekalu diri ya. Dari ruang dengar Anda pendengar, karena selesai sudah tugas saya temani Anda untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Selanjutnya rekan kami Ardian Uta Barat yang akan temani Anda. Ya, semoga kita bisa menjadi pribadi yang senantiasa ya memaafkan orang yang menyakiti hati kita, tapi bukan berarti membenarkan perbuatannya atau juga berpura-pura tidak terluka pendengar. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita kembali berjumpa di Depat Malam di Tanjung Pinang Malam untuk edisi hari ini ya, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Menemani kebersamaan Anda bersama saya Ardian Huta Barat sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, seperti biasa pendengar, kami akan awali siaran kita dengan Sandiwara Radio berjudul Bukan Salah Takdir. Dilanjutkan nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Dialog Interaktif Paradigma. Nanti akan bersama moderator Ustadz Satrio MA. Kami awali untuk mengajak Anda mendengarkan Sandiwara Radio produksi dari RRI Ambon.
2: Ayah, jadi gimana ini?
3: Ayah juga gak ada ide, Bu.
2: Beras habis, susu Adi juga sudah habis, kontrakan belum kita lunasi, sementara tabungan kita juga sudah habis, Ayah. Cincin kawin juga sudah kita jual.
3: Maafkan Ayah ya, Bu. Ayah belum bisa membuat ekonomi kita lebih baik.

0: Ya, kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: Nanti ibu dengar aba-aba dari ayah ya. Kalau ayah bilang A, berarti ambil. Kalau ayah bilang S, berarti ibu stop dulu. Kode S, kalau ayah lihat situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ayah.

0: Aditya.
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah di rak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita ke rak beras. Ayo. Bu, ada yang datang, Bu.
2: Maling.
1: Bu, lari, Bu.
0: Iya. Ayo, kita lari, ayo.
3: Maling.
2: Mana orangnya?
1: Ayo, Bu, cepet, Bu.
0: Ibu capek, ayo. Ibu capek.

0: Wah, malingnya kita tabrak.
1: Ayah! Ayah, tolong!
2: Maaf, Bu. Ayah harus membuat Ibu ikut melakukan ini. Cepat lari, Bu. Sebelum...
1: Suamiku meninggal, tolong.
0: Hah, gak usah ditolongin.
1: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
3: Tuh, ayo cepet bawa dia kantor polisi, ayo.
4: Ya, tuh.
1: Tapi suamiku meninggal. Tolong dibawa dulu ke rumah sakit, tolong.
0: Alah.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Takdir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exwit, dan saya Jun Hehakaya. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif paradigma yang nanti akan dipandu oleh Ustadz Satrio MA.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak terdetak dalam, air tenang bagikan berlian. Izinkan kami berempat mengucapkan salam kepada pendengar RRI yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh cantik meja pualang. Berasal pula dari Indragiri. Bapak Ibu pendengar RRI yang menjawab salam, kami doakan semoga mudah rezeki.
1: Amin.
0: Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Pemirsa dan pendengar RRI yang selalu setia, dimanapun Anda berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai, serta dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada ungkapan yang paling indah kecuali rasa syukur terpatri dari hati sanubari paling dalam atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala tidak putus-putusnya melimpahkan, mencurahkan rahmat, nikmat karunia-Nya yang amat begitu besar kepada kita, sehingga sampai hari dan detik ini kita masih bisa bernapas, dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sehingga setiap aktivitas dan rutinitas bisa kita jalankan dengan baik. Mudah-mudahan dimulai dengan bismillah, ditutup pula dengan alhamdulillah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat berkaitan salam buat junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, uswatun hasanah kehidupan kita, yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, doa dan salawat selalu kita kirimkan, kita panjatkan untuk beliau. Insyaallah sampai ke makam beliau di kota Madinah Al-Munawwarah. Dengan ucapan
1: Allahumma salli ala
0: sayyidina Muhammad
1: wa ala ali sayyidina Muhammad.
0: Pemirsa dan pendengar RRI dan Jepinan dimanapun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berjumpa di udara Pro 1 RRI Tanjung Pinang dalam agenda paradigma. Kita berbincang, kita berdiskusi, kita akan membahas tema-tema yang menarik, yang tentunya dapat untuk bisa menginspirasi dan mengedukasi, serta bisa untuk kita ambil manfaat dan dapat pula diamalkan di tengah-tengah kehidupan kita. Pendengar dimanapun berada, di akhir perjumpaan nanti kita akan membuka ruang tanya jawab. Pada pendengar yang ingin bertanya, kita akan jawab terkait tema malam hari ini, yaitu temanya berprestasi dan menginspirasi melalui MSK.
1: Masya itu Allah. Dia suara Allah.
0: Apa itu MSK? Musabaqah Syarhil Quran. Maka malam hari ini kita bersama anak-anak muda yang bertakwa, berprestasi dan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang lainnya. Nah, ini adalah orang-orang yang luar biasa dan biasa di luar. Karena memang mereka ini anak didik kita sendiri, ya, yang sudah lebih kurang 4 tahun bersama kami.
1: Betul.
0: Sebagai pelatih musabakah Syarhil Quran. Iya. Dan alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir ini mereka tampil di tingkat kota Tanjung Pinang sampai tingkat provinsi. Dan alhamdulillah 2024 kemarin untuk bidang Syarhil Quran mereka meraih juara 1. Alhamdulillah. Dan tahun 2024 melaju untuk tingkat provinsi musyabakah Syarhil Quran, ya mereka meraih juara ke
1: tiga.
0: Jadilah sebenarnya kita juara 1.
1: Betul.
0: Karena di babak penyisian nilai paling tertinggi.
1: Ya.
0: Iya kan? Karena waktu final dah lelah, dah capek. Karena pelatihnya agak ekstrim-ekstrim. Ya. Jam 12 malam pun masih latihan di kamar di hotel 6. Maka waktu final tak maksimal lagi. Suara dah mulai gak hilang. Makan pun tak bisa selera lagi.
1: Betul.
0: Sehingga tak maksimal tampil. Sehingga mendapat juara 3 di provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024. Itu prestasi yang luar biasa lah. Dan 2025 sebenarnya kita juara 1 juga.
1: Harusnya gitu.
0: Harusnya. Kenapa begitu? Karena berdasarkan nomor urut kita bukan nomor 1 tampil.
1: Iya. Ya. Betul.
0: Tahu-tahu di acak tanpa persiapan langsung dipanggil. Mencret dibuatnya. Kena mental blank ya kan. Nah, kena psikologi. Bukan salah kita sebenarnya itu.

Kita akan membuat sebuah kemampuan yang akan kita lakukan.

Jadi, kita harus berusaha untuk mengembangkan kemampuan kita.

Bang, namanya Pak Sultres.

0: Punya di live chat ya. Baik, terima kasih doanya buat Kak Don Bisen, katanya sehat selalu, sehat dan sukses buat semua yang lagi bertugas, sukses selalu buat semua ya. Oke, buat Kak Meka dan ya ingin menyapa nanti akan kami sapa ya. Kecuali yang cuma lewat-lewat aja. Kalau yang menyapa nanti kita senggol-senggol ya. Kita sapa ya maksudnya ya. Untuk Kak Meka nanti di request-kan aja lagunya ya. Dan juga buat Bang Yusuf, judulnya apa nih? Wajah Kekasih. Oke, baik, nanti ditunggu aja ya buat Bang Yusuf dengan Wajah Kekasihnya. Oke, line telepon kita menuju ke siapa nih? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Mengoli Lewat Aku sama Sardian.
0: Alhamdulillah sehat, Mandani bagaimana kabarnya?
1: Nah, inilah baru bisa bersuara sedikit.
0: Alhamdulillah. Di Kijang juga turun hujan ya, sepertinya.
1: Iya, hujan.
0: Iya, sudah reda kah di sana atau masih rintik gerimis misalnya?
1: Masih gerimis, Mas.
0: Ya. Masih gerimis-gerimis ya. Oke.
1: Okay, makanya kita ke rumahnya Mbak Eva biasanya.
0: Iya, iya. Jadi malam ini batal ke rumah Mbak Eva karena hujan.
1: Hujan. Kalau kita sendiri kan, kita karena kita kan liburan, berteman sama Kak Eva. Setelah supaya menghilangkan rasa apa nih,
0: apa
1: kurang sehat juga sebenarnya badan.
0: Oh gitu ya.
1: Tapi hari ini alhamdulillah lah udah bisa.
0: Alhamdulillah.
1: Ada suara
0: gitu. Iya. Baik. Oke.
1: Nah, jadi lagu-lagu sudah dialis Mbak Dian.
0: Kenapa, Mbak Dani?
1: Lagunya sudah dialis apa bisa
0: sudah
1: diminta?
0: Bisa. Pilih dua-duanya gitu.
1: Nah, tadi Bang Lukman minta apa tadi? Mak Dani minta Senandung Doa dari Grace Simon bisa.
0: Senandung Doa
1: Grace Simon.
0: Oke, kita coba dahulu nanti kita oke, Senandung Doa ya. Sebentar nih. Oke, lanjut. Senandung Doa ya.
1: Senandung Doa dari Grace Simon ya, Mas Ardian.
0: Senandung Doa dari Grace Simon. Senandung. Ya. Oke. Oke, sembari saya carikan lagunya, silakan nih salam-salamnya.
1: Salam-salamnya tidak banyak lah karena suara baru mulai sedikit kan, baru saya Jadi salamnya buat Mas Adian, selamat bertugas.
0: Oh iya, Madani mohon maaf nih kalau Senandung Rindu sudah ada di request tadi dari Rati Purwasi.
1: Iya nih, suka Senandung Doa Mas Adian.
0: Oh Senandung Doa, mohon maaf. Yang ada Senandung Doa kita judulnya ada dua nih, yang ada dari Nur Afni Oktavia dan Dewi Yul.
1: Ya udahlah,
0: Dewi Yul ya, boleh ya?
1: Dewi Yul lagi.
0: Oke, boleh yang Dewi Yul, baik kalau gitu ya. Oke. Okay. Ya,
1: salamnya tidak banyak lah maksudnya karena suara Mak Dani baru sehat juga ini.
0: Iya.
1: Salamnya ya, pertama buat Mas Hati yang selamat bertugas, semoga sehat.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Baik. Ya. Pulang hati-hati karena hujan. Tadi ada kecelakaan juga Mak Dani dengan kan.
0: Gitu.
1: Ya, semoga selamat

0: apa dia semua ya Mak Sabian ya.
1: Baik.
0: Kalau Mak Dani buat satu untuk semua aja, nanti lain kali baru Mak San, Mak Dani apa sampaikan satu sesuatu. Ini kan baru mulai sehat lah.
1: Ya.
0: Karena kepingin masuk aja. Ingin masuk, ya kan. Ya, ya. Makasih Mak Sabian ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Dani tadi ya. Dan juga buat Kak Meka tadi, katanya lagunya dari Meriam Belina, Kerinduan ya. Kalau Meriam Belina Kerinduan, kita belum ada stok nih yang Kerinduan nih. Dari Meriam Belina nih Kak Meka, yang ada judulnya Mulanya Biasa Saja. Untuk sebuah nama Asmara Membara. Bukan Asmara Membara ya. Kita cuman punya ada Ilusi Cinta. Kemudian Untuk Sebuah Nama, Bintang Kehidupan, Mungkin Aku Harus Berlalu, Mulanya Biasa Saja. Itu saja nih yang kita punya dari Meriam Belina yang ada di komputer kita ya. Dan juga di line telepon. Nanti mungkin buat Kak Meka, mungkin untuk Kerinduan kita belum ada nih judulnya gitu ya. Belum ada. Kemudian oke, Pak Sodari, masih ada enggak Dul Sumbang? Oke, Dul Sumbang banyak, ada sih beberapa ya. Pak Sodari langsung sebutkan saja judulnya dan juga penyanyinya ya. Kita lanjutkan di line telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya dari Ganet nih. Ganet hujan biasanya.
2: Iya, dari tadi. Udah
1: teduh sekarang ya.
2: Kita dapat-dapat
1: Harap maklum lah, penelpon kita banyak. Kalau Ruang Rindu nih, alhamdulillah padat. Luar biasa.
2: Perempat siapa?
1: Di perempat kita ada Adi Yuhana.
2: Itulah tak dapat-dapat juga
1: Pak. Tak dapat juga ya. Luar biasa lah.
2: Itulah. Ini lagu dipilihkan ya?
1: Boleh, dipilihkan boleh. Di playlist kami juga ada.
2: Dipilihkan tadilah yang terakhir Hadian bilang tadi tuh.
1: Di sini kita sebutkan dari lagi. Kita sebutkan lagi, ada dari The Mercies, iya. Hidupku Sunyi, ada dari Narpa Urba, Tiada Dusta di Hatiku, ada Frida Luciana Rindu. Kemudian juga ada Ari Wibowo dan Ervina Angin Surga, Dewi Purnama Demi Kau Bahagia. Ada dari Mendiang Nike Ardila, Seberkas Sinar. Dari Ria Resti Fauzi, Kututup Layar Cintaku. Kemudian ada beberapa lagu mancanegara juga nih, Kak Berlian. Jadi mau yang Indonesia atau mancanegara?
2: Indonesia aja lah. Tadi itu dari almarhum siapa tadi itu?
1: Mendiang Nike Ardila.
2: Itu aja.
1: Baik, yang judulnya Seberkas Sinar ya. Baik, iya. Oke. Ditunggu nih, maksudnya antri ya lagunya ya. Ngantri-ngantri lagunya nih.
2: Tak apa, nanti nak ke Adi Yohana lagi.
1: Baik.
2: Ya. Salamnya mewakili sama yang dah pada masuk tadi aja semua ya.
1: Baik.
2: Dipotokopi aja semua.
1: Dipotokopi semuanya ya.
2: Iya. Tapi nak disalam pun orang itu juga kan. Dipotokopi aja lah yang sudah pada masuk tadi. Buat hadiah, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Berlian ya. Baik, nanti untuk Pak Sodari, ini lagunya dari Dul Sumbang ya. Nanti dari Dul Sumbangnya itu judulnya yang saya pilihkan nanti berdasarkan antrian ya. Nanti ada judulnya Arti Kehidupan ya untuk Pak Sodari dari Dul Sumbang yang Jangan Katakan Tidak Bila Kau Jatuh Cinta. Seperti itulah kira-kira lagunya. Pasti Pak Sodari tahu dong kalau penggemar Dul Sumbang ya. Oke, Kak Meka, ya gak apa-apa bang kalau gak ada. Atau tetap dari Meriam Belina, dari Meriam Belina nih Kak Meka, dengan judul yang berbeda. Kalau memang boleh nanti kita putarkan dari Meriam Belina ya. Dan juga oke. Ada Kak Meka yang sudah bergabung, ada Mak Dani, ada Pak Sodari Wiranto di live chat kita ya. Dan juga ada siapa lagi nih? Oke. Yang ingin di yang baru saja bergabung ya. Terima kasih sudah bergabung dan juga salam kenal yang belum kenal ya. Dan ya jangan lupa nih di chat saja ya, di komen ya. Nanti yang di komen, yang komen nanti akan saya bacakan ya. Oke, kalau begitu kita berhibur sejenak kembali ya dengan lagu-lagu di Ruang Rindu ya. Kita tunaikan aja lagu spesial nih buat Mas Sulistianto yang barangkali sedang mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semoga lagunya ini menjadi bingkisan doa atau perwakilan dari perasaan. Ini sebenarnya lagu Rock Wheel ini dirilis di tahun 1984 ya. Ini Someone Watching Me ya, di albumnya seseorang sedang melihatku, menontonku atau mengintaiku begitu ya. Judulnya Knife dari Rockwell. Kita dengarkan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Ya, baik pendengar, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Tadi sempat kameranya stagnan ya, atau nge-lag gitu. Jadi videonya tidak berfungsi, tapi suara audionya masih berfungsi ya. Tapi mudah-mudahan sudah oke ya, jadi bisa terlihat dengan baik dan juga jelas ya begitu. Dan juga nanti untuk teman-teman yang sudah berkomentar di live chat, nanti akan saya bacakan satu-satu, saya cek satu-satu nanti ya. Karena ada sesuatu lain hal, secara teknis kamera tadi tidak bergerak. Sudah saya coba setting. Oke, bekerja sendiri ya. Tapi mudah-mudahan tetap bisa menemani Anda di Ruang Rindu ya. Baik, untuk yang baru bergabung malam hari ini bersama saya, Ardian Huta Barat, dan juga di line telepon kami, silakan ya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menggigil kayaknya nih, kehujanan ya.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam buat halo. Bang Hamzah. Iya Bang Hamzah, halo juga Bang.
1: Tak ada hujan nih.
0: Oh, tak ada hujan. Kami di sini mungkin daerah Kepulauan Riau, dan Riau turun hujan nih.
1: Turun hujan ya di sana.
0: Iya.
1: Kalau di sini dari pagi enggak sampai petang itu mendung
0: saja, belum kebagian turun hujan berarti ya.
1: Belum.
0: Ya? Oke, enggak apa-apa ya. Oke.
1: Kemarin
0: lanjut.
1: Sore ya hujan kemarin.
0: Yeah. Gitu ya.
1: Iya, yeah. Bang Ardian apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat nih. Heeh. Kalau Bang Hamzah juga sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Wa syukurillah.
1: Lagu kita ini lagu Indo apa manca nih?
0: Kita boleh Indo, boleh manca.
1: Indo yang ini ya, apa?
0: Apa tuh?
1: Sahabat Karib dari Nia Daniati.
0: Sahabat Karib dari Nia Daniati. Baik, sembari saya carikan lagunya. Salam-salamnya di Bang Hamzah. Buat siapa salam, aja?
1: Salam-salamnya pertama sekali untuk Ardian, selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Semua pen pro 1 Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali yang sudah dipotokopi dengan yang sudah masuk tadi ya.
0: Baik.
1: Semua pen pro 1 tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat malam.
0: Okay.
1: Karena waktunya juga sudah pukul 10 nih.
0: Iya, masih banyak waktu. Oke.
1: Berbagi kepada yang lain.
0: Oke, baik.
1: Untuk semua lah, tanpa terkecuali untuk Bang Ardian, selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Hamzah Yusuf ya, di Jambi. Baik, terima kasih informasi dari Bang Yusuf di Pulau Batam. Katanya, udah bagus Bang siaran RRI digitalnya. Alhamdulillah, berarti sudah diperbaiki ya, atau sudah dicek tadi ya. Oke, kita juga menyapa yang sudah menyapa di live chat kita ya. Oke, kita scroll lagi ke atas nih. Tadi Pak Saudari menyampaikan apa tadi ya? Baik, dari Pak Saudari Wiranto, insya Allah dalam waktu dekat saya akan membuka terapi kesehatan alternatif di rumah. Oh gitu, baik. Semoga dimudahkan ya, dan juga dilancarkan ya buat Pak Saudari Wiranto. Dan juga, dalam waktu dekat ya, semoga alat tracking cepat sampai. Baik, semoga perangkatnya segera cepat sampai dan dapat langsung terrealisasi ya rumah kesehatannya. Oke, kita lanjut juga buat Kak Rahma Handayani. Baik, terima kasih like-nya atau gift-nya ya. Sehat selalu dan semoga enggak kedinginan malam hari ini. Mungkin di daerah Bintan hujan ya. Baik itu Bintan pesisir ya, Bintan Utara dan Bintan-Bintan lainnya. Dan juga buat Cias ya, terima kasih juga gift bunganya ya. Oke, Cias di Malaysia ya, di Pulau Perak. Oke, ucapannya katanya Assalamualaikum Ci Ardian, waalaikumsalam Cias ya. Selamat malam buat Cias ya. Kita menuju ke Bandung Timur, luar biasa. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, luar biasa. Luar biasa dari Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Iya, kebetulan ini punya PR. Aduh, harus selesai malam ini nih.
0: Oh, harus malam ini. Oke. Okay. Tebak lagu siapa itu?
2: Iya.
0: Dari siapa tadi yang saya nyanyikan tadi itu?
2: Iya, bolehlah.
0: Apa?
2: Lagu apa sekarang?
0: Tadi yang saya bilang tadi, ya, yang saya nyanyikan tadi, yang harus malam ini. Nah, itu bisa nebak nggak? Ya, itu lirik lagu apa?
2: Nggak tahu judulnya apa itu.
0: Ya harus tahu penyanyinya dong. Baik. Oke, lanjut. Kalau gitu lagu apa nih malam ini?
2: Yang baru sendiri nyanyikan.
0: Yang itu. Mana?
2: Yang baru ya malam ini.
0: Oh, kan. Harus tahu penyanyinya dulu dong. Ayo tebak.
2: Tahu temannya, kurang tahu kalau penyanyinya itu kan.
0: Oh, gitu. Dari Rusana.
2: Kalau nggak salah itu siapalah
0: apalagi. Mayang Sari.
2: Mayang Sari, benar Mayang Sari.
0: Mayang Sari harus malam ini judulnya.
2: Ya, harus malam ini itu.
0: Iya
2: kan.
0: Dong, harus malam.
2: Jadi sekarang jadi konsentrasinya lagi otaknya lagi ke bola karena menghadapi Piala Dunia. Jadi agak kesak-kedak sedikit kesampingkan itu musisi-musisi dan seniman.
0: Sudah ada kaos bolanya belum?
2: Iya kan lagi konsentrasi. Jagoan saya kan Prancis.
0: Gitu. Berarti kaos bolanya sudah ada nih.
2: Ya udah.
0: Udah dong. Jadi siap-siap nih pakai kaos bolanya ya.
2: Iya. Bukannya gitulah. Salam-salamnya buat Bang Aryan .
0: Iya, bener banget.
2: Silaturahminya buat sama buat Bang Ilek yang.
0: Oh, Bang Ilek ya.
2: Terus setia ada juga Bang Gapar, Bang Kumis.
0: Iya.
2: Lalu kapten kesebelasan Ruang Rindu siapa Umar itu kan ya.
0: Iya.
2: Kemudian ada Bang Udin Salam Mesra.
0: Iya.
2: Ada Bang Herman. Ada juga Bah Mus pemain cadangan yang belum pernah diturunkan.
0: Iya.
2: Mas iya. Prabu juga Bang Yusuf yang di Batam ya.
0: Pak
2: Hamzah Yusuf makan di Jambi itu kan. Bapak Andi Distira di Lampung ya.
0: Iya.
2: Muhadani sama Bunda Epa Ajijahnya kan.
0: Iya.
2: Yang Ucu. Bunda Siasi, Bunda Permata Kabelian.
0: Iya.
2: Ada juga buat Putri Kedondong.
0: Kemudian juga.
2: Ada juga.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi yang belum Teh Dinda yang ada di Bogor kan. Ya, buat semua-semuanya aja Bang Adian ya.
0: Oke.
2: Pokoknya salam persaudaraan, salam persahabatan dari saya. Mudah-mudahan sehat semuanya dan menyambungkan silaturahmi.
0: Ya.
2: Tidak mengenal jarak. Yang
0: tidak
2: penting
0: jarak,
2: sekarang ada teknologi bisa
0: betul.
2: Juga walaupun lewat udara. Kan jauh dari daerahnya Pang dari Mulyadi langsung betul. Silaturahmi ke daerahnya Bapak Ahmad Ansar Ahmad
0: iya, kan. Gubernur Ansar Ahmad ya. Oke.
2: Okay. Iya. Okay. Dari daerah Kang Deddy Mulyadi langsung silaturahmi ke daerahnya Bapak Ansar Ahmad.
0: Oh iya, gitu dong.
2: Kasih Bang Adian ya.
0: Yuk. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kang Ahmad Irwan ya di Bandung Timur. Lain telepon. Ruang Rindu selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Herman 8 Batu Timur Tengah.
0: Luar biasa. Apa kabar abang kita?
3: Kabar baik. Hari gerimis terus.
0: Gerimis.
3: Keluar.
0: Tadi sempat turun hujan deras nggak?
3: Sedikit.
0: Sedikit. Tapi sempat mandi?
3: Biasa lah. Salam dulu ya.
0: Salam-salam buat siapa?
3: Salam buat sahabat yang baru, Tulis Tianto. Sahabat kita.
0: Sahabat ya, sahabat.
3: Di luar kan sahabat.
0: Mm-mm.
3: Yang di dalam ruangan kan pimpinan.
0: Pimpinan, iya dong.
3: Ya, sama itu.
0: Mudah-mudahan Mas Tulis Tiantonya mendengarkan ya.
3: Dengar dia. Ada lagu tuh buat dia tuh.
0: Ada lagu buat beliau.
3: Lagu Air Mata tuh.
0: Air Mata? Sedih betul lagunya, lagu, Air Mata?
3: Lagu yang dipintakan dia lagi tadi tuh, lagu Barat tuh kan hampir sama dengan lagu Air Mata tuh.
0: Air Mata ya. Air Mata rindu nggak?
3: Nggak, Air Mata aja.
0: Oh, Air Mata aja. Berarti
3: buat
0: kita, ya nanti ini dari Yuni Syara, dari Grace Simon.
3: Terserah lah.
0: Kalau gitu ya kita pilihkan dari Gresimon ya. Oke, okay, ya. Gresimon.
3: Buat sahabatku dan kawanku, mm-hmm. Bung Ardian Huta Barat.
0: Baik, terima kasih ya, luar biasa. Nantilah saya solto belakang lah, biar semangat. Satu belakang.
3: Dan salam satu untuk semua.
0: Baik.
3: Pantan Radio Ruang Rindu di RRI Pro 1.
0: Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa buat abang kita ya, Bang Herman ya. Dan juga selamat malam untuk siapa nih ya yang sudah live ya, berkomentar di live chat kita ya. Kita scroll dulu ya. Oke, Kak siapa nih? Kak Mutia ya. Kak Mutia katanya Assalamualaikum Bang Ardian. Waalaikumsalam Kak Mutia, salam kenal juga ya Kak Mutia di Wacope. Oh iya di Wacope ya. Oke, dari Jemberet ya, betul lagunya tuh tadi yang harus malam ini dari Mayang Sari ya. Kemudian Dharma Karyani Rais ya, sehat selalu ya Bang. Sehat selalu juga buat Dharma Karyani Rais ya. Oke, juga Jemberet nih katanya, sehat selalu ya Bang, salam persaudaraan dari Jambi. Baik, salam persaudaraan juga nih buat Jemberet di Jambi ya. Penelpon dan pendengar kita juga ada dari Jambi ya. Oke, kemudian juga Abang, Bang Joji masih di situ enggak sih Bang? Masih ya, Bang Joji masih, tapi Bang Joji lebih ke konten media baru ya. Kalaupun siaran itu Bang Joji membantu siaran di Pro 2 gitu ya. Oke, Bang Joji sukanya di sekarang di belakang layar nih buat kode ini ya. Oke, Bang Joji sekarang di sering di balik layar, tapi sesekali siaran di Pro 2 ya. Karena beliau sekarang bertanggung jawab dan bertugas untuk membuat konten media baru gitu ya. Kita lanjutkan. Ani Buger 69. Waalaikumsalam nih Kak Ani, selamat malam juga. Ada Kak Nurlela 8020. Waalaikumsalam ya Kak Nurlela. Lanjut Tete Fatima, malam juga Tete. Salam dari Jambi, insya Allah bulan depan nyusul suami ke Tanjung Pinang. Baik, ditunggu ya Tete ya. Semoga bisa melepas rindu bersama suami di Tanjung Pinang ya. Suaminya, seingat saya bagian dari TVRI Tanjung Pinang ya. Oke, kita lanjutkan. Agus Rijan Trianto, salam kenal dari Baradatu Waikanan. Wah, jauh sekali ya dari di Waikanan ya. Salam kenal juga buat Bang Agus Rijan Trianto ya. Dan oke, untuk Anda yang ingin kami sapa silakan ditulis lah ya di chat, di live chat kita ya. Silakan di komen, nanti kita bacakan satu-satu ya. Dan juga Kak Nurmala Dewi, salam kenal dari Banda Aceh. Salam kenal juga nih buat Kak Nurmala Dewi. Luar biasa, jauh-jauh dari Aceh menuju ke sini ya. Oke, silakan nanti Anda tulis ya di live chat kita, nanti kita bacakan ya. Barangkali nanti ada yang ingin berkirim salam untuk saudaranya, kerabatnya, kawannya, temennya gitu ya, di seluruh provinsi di Indonesia. Baik, kalau begitu kita dengarkan lagu berikutnya. Nanti kita bacakan ya, setelah kita putarkan ada dua buah lagu nih. Dari Rati Purwasi dengan Senandung Rindu, dilanjutkan lagu dari Dewi Yul dengan Senandung Doa ya. Ini luar biasa, kolaborasi ya, Senandung Rindu dan Senandung Doa. Oh ya, sebelum kita bacakan, salam ya buat Bang Joji ya Bang, dari Dede Adik Riko. Sekarang aku di Natuna, sehat-sehat buat Abang juga. Baik, terima kasih buat kode ini. Insya Allah nanti kita sampaikan ya. Dari Dede Adik Riko. Oke, nanti kita coba ingat-ingat ya. Nah, buat kode ini bisa nanti berteman atau follow Pro 2 TPI juga ya. Barangkali ketika mereka live nanti atau di siaran ya, bisa disampaikan juga salamnya. Oke, nanti ya, silakan nanti Anda tulis saja nama penyanyi dan juga apa judulnya. Nanti kita akan bacakan satu persatu ya. Kita putarkan saja dari Rati Purwasi dan juga Dewi Yul, Senandung Rindu dan Senandung Doa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Baik pendengar, Anda kembali bergabung ya di siaran kita di Ruang Rindu. Tadi sudah kita dengarkan dua buah lagu ya, yang berjudul Senandung Rindu dan juga Senandung Doa ya. Saling berkaitan ya, ada rindu dan juga doa. Juga selamat malam buat Kak Nurmala Dewi. Tadi katanya, Bang, bisa request lagu gak, Bang? Bisa dong, tadi sudah sedari tadi saya sampaikan ya. Karena memang lagunya ngantri, jadi harap maklum ya, nanti kalau memang lagunya belum dapat kita tunaikan. Tapi mudah-mudahan banyak waktu kita malam hari ini ya. Kemudian juga siapa lagi nih yang sudah berinteraksi ini? Oke, dari tim Amanah Bintan JM ya. Selamat malam Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Salam-salam buat yang lagi dagangan malam ini ya, di seputaran Tanjung Pinang, dari Gus Rofik. Lanjut ya. Oke, Bang Agus Rija Trianto. Oke, soal lagu, sebutkan aja lagunya. Boleh manca, boleh Indo ya, boleh genre kita pop ya. Pop di tahun 1980 hingga berapa nih? Dari 80 hingga 2000-an. Kemudian Kak Rasmini. Oke, sudah follow aku, Bang. Oke, Kak Rasmini ya. Nanti kita check and recheck ya, sebentar ya. Kemudian juga buat Brother Nanda. Oke, Nongnai Lapchai Noktong Rangkai ya, dari Nanda. Katanya nih Nanda. Oke, Nanda from Thailand ya, from Thailand ya. Sutaklai Lam Lam Noknai. Oh, sedang ngopnai. Ngopnai dulai. Oke, sedang ngopi katanya, maksud sedang ngopi di seputaran Jalan Ganet ya, tempat ngopi biasa. Oke, nanti saya sebutkan nama kopinya, jadi promosi pula ya. Untuk Kadinda di Bogor tadi ya, Kadinda, oke, sedari pas lagu beliau nelpon gitu ya, jadi kita selesaikan dulu lagunya gitu. Oke, kita coba terhubung kembali dengan Kadinda ya, kita tunggu saja Kadinda yang mungkin juga sedang mencoba menghubungi kita ya di line telepon 0771 2700. Baik, Kak Nurmala Dewi, ada lagu balada seorang penyiar dibawakan oleh Bimbo atau Lin Palina, ciptaan Sam Bimbo. Ada, insya Allah ada Kak Nurmala Dewi ya, karena lagu Bimbo itu kita koleksi ada beberapa ya, termasuk lagu berjudul Balada Seorang Penyiar ya. Mungkin Kak Nurmala Dewi punya alasan nih kenapa merequest lagu berjudul Balada Seorang Penyiar nih ya, barangkali ada cerita gitu ya.

Dan juga, okay, Bang Herman. Baik, Bang Herman, salam dari Padang, Bang Herman ya. Okay, mungkin bisa bercerita juga nih ya buat teman-teman yang sudah merequest lagu kita di malam hari ini ya. Dan juga buat Kak Dinda, nanti bisa dicoba kembali ya Kak Dinda ya.

0: Kemudian juga okay. Lagunya Ayah ada enggak bang? Maaf tadi masih ngintip ada. Oh iya kah? Masya Allah katanya ada yang ngintip, ada maling. Di mana itu Bang Agus ya? Saya lupa tadi daerah mana tadi Bang Agus. Oke, okay, oke. Okay, kalau ngomongin soal maling nih, tetap hati-hati, waspada ya. Dan sebaiknya jangan sampai ketika kita berada di dapur ya, atau berada di luar rumah dalam kondisi pintu terbuka atau tidak terkunci ya. Dan anak pinang izin melintas, silakan nih anak pinang ya. Anak pinang sebatang kah atau anak? Oke. Okay. Anak pinang ini maksudnya anak pinang di Johor atau Malaysia atau daerah mana nih ya? Karena kita Tanjung Pinang, pinang juga nih. Oke, okay. Brother Nanda katanya salam dari Pangkil ya, buat teman-teman yang sedang ngopi, barangkali di sana ada Yadi, ada Yuni, ada Bang Karta, ada Mas Chandra ya, yang sedang ngopi malam hari ini ya. Oke, okay. Semoga saja ngopinya cukup secangkir aja malam ini ya. Jangan sampai 3 cangkir ya, atau 2 cangkir, bahaya ya. Nanti gak bisa tidur. Dekat kita host, oh iya, dekat kita berarti sama-sama Tanjung Pinang kah? Atau di seberang gitu ya. Dekat itu definisinya macam-macam ya. Oke, okay. Dari Y kanan tadi ya. Oke, okay. Hati-hati nih buat Bang Agus ya. Tadi yang katanya ada yang ngintip ya. Ada yang mau ngintip, ada yang maling. Oke, okay, hati-hati ya buat Bang Agus Rijan Trianto bersama keluarga ya. Terkadang ada oknum maling ya, yang berbuat jahat itu, kadang mereka tidak melihat siapa kita gitu ya. Mau kita orang kaya, mau kita orang miskin atau apapun itu, kita tetap harus waspada ya. Jangan sampai nanti kita atau keluarga kita menjadi korban. Oh iya, Kak Nurmala Dewi katanya kenapa memilih lagu dari Bimbo dengan judul Balada Sang Penyiar itu, karena memang liriknya itu menggambarkan profesi penyiar radio dengan sangat romantis dan mendalam, betul ya. Bisikin ke telinganya Kak, oke. Dibacain Yasin aja atau Al-Fatihah ya. Pusat racun spill you, apa nih, pucat aja. Oke, nanti saya nggak ngerti ya, pusat racun, mungkin itu nama akun ya. Oke, yang tadi di Pinang itu maksudnya Pinang di Tanjung Pinang atau Pinang di Johor Baru atau di Malaysia gitu ya, tipu. Oke, baik, dari Anggi Hijra, ini katanya Januari Radio, sepertinya seorang DJ juga ya, Anggi Hijra ini ya. Iya, Tanjung Pinang host, oh Tanjung Pinang juga, Tanjung Pinang di mananya atau di radio apa nih? Oke, lagunya katanya dari Bimbo itu memiliki nada yang sendu dan emosional, seolah-olah membawa pendengar masuk ke dalam ruang siaran. Iya, kan lagunya di udara gitu ya. Itulah perjuangan seorang penyiar radio ya. Apalagi penyiar RRI Tanjung Pinang atau RRI dimanapun berada, kita ada tugas sejak jelang waktu subuh kita sudah mulai berangkat gitu ya, untuk berdinas pagi, bersiap-siap ya, dan sebagainya gitu ya. dalam kondisi sakit kita harus berusaha terlihat sehat atau terdengar sehat gitu ya. Dalam kondisi sedih, dalam kondisi sedang kalut atau apa gitu ya, kita harus tetap cheerful, tetap terlihat dan terdengar bahagia gitu ya, demi untuk pendengar setia kita. Oke, okay. Cias juga nih di Perak Malaysia, hujan deras juga ya. Baik, semoga hujannya menjadi rahmat dan berkah untuk kita semua. Baik, kalau gitu kita dengarkan lagu berikutnya nih. Kita putarkan lagu dari Betaria Sonata ya, dengan Dalam Kerinduan, dan juga lagu dari Mendiang Nike Ardila dengan sebut. Oke, okay, sepertinya ada penelpon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Saya pikir tak ada nelpon malam ini. Kita banyaknya di chat, di live chat kita. Rupanya di telepon juga ada. Dengan Mbak siapa ya?
1: Bu Yis dari Pekanbaru.
0: Bu Yis?
1: Iya, Pekanbaru.
0: Bu Yis Pekanbaru ya?
1: Iya.
0: Baik, salam kenal Bu Yis ya.
1: Iya, ini siapa?
0: Dengan Ardian, Ardian Huta Barat, Bu Yes. Oh,
1: iya.
0: Iya, cukup jauh juga sampai dari Pekanbaru ke sini ya.
1: Iya, aku dari WA nih.
0: Oh, gitu. Apa cerita? Bisa mendengarkan siaran kita nih?
1: Iya, kita minta lagu aja.
0: Insya Allah nanti Bu Yes ya, nanti kalau ada waktu, karena lagunya kita antrian ya Bu ya.
1: Iya, iya.
0: Iya, lagunya judulnya apa Bu?
1: Curiga aja lah dari, apa, dari siapa tuh, dari siapa tuh, lupa pula nama.
0: Judulnya Curiga?
1: Iya, Curiga dari Lola Petloka ya.
0: Sebentar, nanti kita carikan dahulu nih, ada nggak lagu judulnya Curiga nih? Karena sepertinya baru Ibu Yes aja nih request lagu judulnya Curiga. Nanti kita carikan, kalau memang ada kita putarkan ya lagu yang judulnya Curiga ya. Baik, silakan salamnya nih Bu Yes.
1: Salamnya buat ibu apa nama tuh, ibu mama kembar.
0: Mama kembar, Isar. Ya.
1: Isar udah masuk.
0: Sudah.
1: Ya. Buat semuanya kita perkenalkan. Siapa tadi nih? Ardian.
0: Dengan Ardian Huta Barat.
1: Iyalah. Sama berkenalan ya, kami dari Pekanbaru.
0: Baik. Oh ya, tadi lagu yang Bu Yus, lagu yang tadi judul dari penyanyinya siapa?
1: Apanya?
0: Penyanyinya siapa tadi?
1: Lola Petloka.
0: Lola
1: Petloka.
0: Petloka. Baik, nanti kita carikan lagunya ya.
1: Iya. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagunya requestnya dari Lola Petloka. Kita sebentar ya. Kalau memang ada lagunya kita putarkan. Baik, kita langsung saja putarkan lagu dari siapa nih penelpon? Maksudnya penyanyi kita. Ada dari Betaria Sonata dalam Kerinduan, dan juga ada dari Mendiani Kardila dengan Seberkasinar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, masih di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung ya di malam hari ini. Untuk yang baru bergabung, salam kenal bersama saya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, bersama saya Ardian Huta Barat. Oh ya, Kak Nurmala Dewi, terima kasih ya. Katanya lagunya Curiga yang populer dibawakan oleh Lola Pitaloka, diciptakan oleh Wahyu WL ya. Oke, okay, dirilis tahun 1994. Oke. Okay. Oke, okay, untuk tajuk Curiga Lola Pitaloka sudah mendapatkan label ya dari rumah produksi Supranada ya di tahun 1995 ya. Barangkali untuk penciptanya sudah diciptakan lagunya tahun 1994, tapi dirilis di label musik Supranada di tahun 1995. Ya, jarak cuma setahun aja. Oke, untuk Kak Yati nih, malam Bang, saya selalu sehat juga buat Kak Yati ya. Insya Allah Kak, ya lagunya Kak ya, dari judulnya Hitam Putih Rati Purwasi ya. Kalau Rati Purwasi sudah ada yang request tadi, lagunya juga sudah diputar ya. Dan untuk teman-teman, rekan-rekan, pendengar dan juga pemirsa, silakan ditulis ya di chat, nanti insya Allah nanti ada waktu kita bacakan ya. Dan acara kita sebenarnya Ruang Rindu ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, tapi untuk malam hari ini nanti kita lebihkan saja waktunya. Karena tadi juga sesuatu lain hal ya, siaran Ruang Rindu kita baru bisa tersiarkan atau live itu jam 21 lewat 14 menit ya tadi ya. Karena juga ada serangkaian acara secara live juga tadi ya. Oke, selamat malam juga buat Kak Andai. Terima kasih Kak Andai atas gift-nya ya, dan juga atas like-nya juga ya. Yang sudah memberikan like tadi ada beberapa ya, seperti ada siapa nih? Mbak Risti ya, baik. Oke, okay, thank you Mbak Risti atas like-nya atau gift-nya. Juga ada Kak Andai tadi, juga ada Cias, juga Rahma Handayani juga ya. Selamat malam semuanya ya. Oke, okay, salam kenal untuk yang sudah mengikuti dan juga mendengarkan siaran kami ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja putarkan beberapa lagu berikutnya ya. Kita khawatir nanti lagunya banyak yang tidak dapat kita tunaikan malam hari ini. Jadi kita gaskan lagunya malam ini ya. Mudah-mudahan saja waktu kita cukup ya, karena ada beberapa lagu yang belum dapat kita tunaikan juga. Kita putarkan nih permintaan dari Pak Saudari Wiranto tadi dengan judul Arti Kehidupan dari Dul Sumbang, dan juga dari Nia Daniati ya, Dia Sahabat Garibku.

0: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1, RRI Tanjung Pinang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Ya, baik pendengar, masih di siaran kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Selamat malam buat Marjan Melon ya. Dan juga buat, nanti kita coba tunaikan ya, karena memang setiap penelpon atau pemirsa itu hanya dapat satu lagu ya. Nanti kalau memang bisa dua lagu, kita putarkan ya, disesuaikan dengan keterbatasan waktu ya. Oke, sekali lagi selamat malam buat Kak Nurmala Dewi ya. Baik, nanti diusahakan lagunya ya.

Okay, kita masih berikan waktu dan kesempatan ya untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami ya. Silakan di chat ya di kolom komentar kita ya di live chat kita untuk malam hari ini.

kita lanjutkan putarkan lagu ya dari Nia Daniati, dia sahabat karibku, dan juga dari Mayang Sari dengan Harus Malam Ini.

Ya, baik pendengar, itu tadi ya lagu dari Mayang Sari dari berjudul Harus Malam Ini ya. Semoga lagu tadi juga bisa berkenan di hati Anda. Dan juga selamat malam, selamat menikmati menjelang tengah malam malam hari ini ya. Semoga di suasana menuju akhir pekan ya. Esok nanti semoga liburan Anda, terutama bagi Anda yang saat ini ya sedang beristirahat ya, sedang duduk, sedang menikmati suasana kebersamaan bersama keluarga ataupun juga bersama orang-orang tersayang. Semoga hari ini, waktu ini adalah waktu yang pas ya untuk mengungkapkan rasa ya, apakah itu rasa sayang, rasa cinta maupun rasa rindu kepada seseorang yang mungkin saat ini sedang tidak berada bersama kita ya. Apakah itu seseorang yang sudah pergi mendahului kita, atau seseorang yang sedang bekerja, sedang merantau di daerah lain ya, sehingga malam ini tidak dapat berjumpa secara langsung, tapi bisa berjumpa secara melalui perangkat atau gadget Anda ya. Dan juga selamat malam buat kawan saya Doridi ya di Palembang. Sehat selalu buat Doridi. Semoga hari ini dan esok nanti dan seterusnya selalu bahagia ya. Baik, kalau gitu kita dengarkan lagu selanjutnya. Baik, dan juga Pak Saudari Wiranto ya. Baik, terima kasih Pak Saudari sudah mengikuti siaran kita untuk malam hari ini. Terima kasih kembali, saya selalu buat Pak Saudari Wiranto ya. Kita dengarkan lagu berikutnya sebagai lagu ada beberapa lagu penutup kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Kita usahakan untuk kita tuntaskan untuk malam hari ini. Dari Gresimon dengan Lihat Air Mata.

Mendengar, demikianlah jumpa kita di acara Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Semoga sajian acara Ruang Rindu ini menjadi acara favorit Anda dimanapun berada, baik yang ada di Provinsi Kepulauan Riau hingga secara nasional ya. Siaran kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ruang Rindu menjadi acara favorit Anda. Saya Ardian Hutabarat, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan sebagai lagu penutup kita di Ruang Rindu malam hari ini ya, spesial untuk seluruh penyiar dimanapun berada, baik yang sudah pensiun dari penyiaran atau yang bergelut di dunia penyiaran ya. Lagu dari Bimbo dengan balada Seorang Penyiar.

Gundam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan juga selamat malam untuk Anda yang sampai dengan malam hari ini ya, sampai dengan saat ini masih mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 98,3 MHz dan juga melalui siaran relay kami di 103,5 MHz. Dan juga untuk pemirsa dan pendengar yang juga mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya, sampai dengan malam hari ini hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, seringkali kita mengalami perjalanan yang cukup panjang ya, baik itu secara sifatnya adalah merantau, atau kita tidak berada di kampung halaman kita, atau kita tidak berada di tempat kelahiran kita. Namun kita senantiasa optimis, percaya diri bahwa berpetualang, apakah itu dalam arti bekerja ya, sedang pindah tugas misalnya ya, di sana kita akan memiliki cita-cita, tujuan dan harapan, dan seringkali dikaitkan dengan tema perjalanan hidup yang tidak hanya sekedar liburan, tidak sekedar piknik, melainkan bagaimana proses dari perjalanan itu ya. Apa memang kita kaitkan tentang perjuangan kita sampai dengan saat ini ya, saat ini sebagai seorang abangkah, seorang ayah, atau seorang ibu, seorang kakak ya, tentu ini merupakan lambang dari perjalanan hidup atau pencarian spiritual. Dan juga bagaimana kita sering berpetualang misalnya, ingin melihat senja, atau ingin melihat matahari senja di sore hari, kemudian juga berjalan mengikuti keinginan dalam hati untuk melihat nuansa alam yang dapat menenangkan diri kita. Biasanya kita tempat untuk menenangkan diri itu banyak ya. Apakah itu kita berada di tepi pantai melihat sebatas mata memandang ya, melihat lautan secara luas, atau berkunjung ke hutan tropis ya, melihat hutan rimba, atau mendaki gunung dan sebagainya ya. Banyak tempat, banyak hal, banyak lokasi di mana memang tempat tersebut tergambarlah cinta dan impian kita, atau juga bagaimana kita mengambil pelajaran dan hikmah di sepanjang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

Jika Anda sedang berada di luar ruangan dan badai mendekat, tetaplah tenang dan ikuti tips berikut ini. Yang pertama, cari tempat perlindungan sesegera mungkin. Bangunan kokoh adalah tempat terbaik. Hindari berteduh di bawah pohon besar karena rawan petir dan angin kencang. Yang kedua, jauhi area terbuka seperti lapangan dan hindari tanah yang lebih tinggi karena petir cenderung menyambar tempat yang tinggi. Yang ketiga, jika tidak ada tempat berlindung, jongkok dan merapatkan kaki untuk meminimalkan kontak dengan tanah. Jangan berbaring karena memperluas area tubuh yang bisa tersambar petir. Yang keempat, matikan ponsel atau perangkat elektronik karena dapat menarik petir. Sedangkan yang kelima, jika berada di dekat air, sebaiknya segera menjauh karena air merupakan penghantar listrik yang baik sehingga sangat berbahaya ketika ada badai. Ingat, keselamatan adalah yang utama. Lindungi diri dan tunggu sampai badai benar-benar reda sebelum melanjutkan aktivitas. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa, sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Terima kasih hingga saat ini Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita sudah berada di penghujung siaran untuk malam hari ini. Namun seperti biasa, kami akan menutup siaran dengan sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Qori Hanafi Idam, membacakan Surah An-Nur ayat 36 sampai dengan 37. Dan juga tentunya semoga kita berkah dan dimurahkan rezeki dan diberikan rahmat ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Baik, sebelumnya kami akan awali dengan penyampaian renungan malam.

pendengar dimanapun Anda berada, ada banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga bila kita cermati, dalam 24 jam tersebut tidak terlepas dari nikmat pemberian Allah. Namun sudahkah kita mencoba merenungkan atas nikmat yang telah diberikan tersebut? Bila coba kita merenungi, maka akan ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti nikmat sehat, sehingga kita bisa menggerakkan anggota badan kita untuk beraktivitas. Ada nikmat harta, sehingga kita bisa mencukupi semua kebutuhan hidup kita sehari-hari. Belum lagi nikmat terbesar yang Allah berikan, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan bila kita hitung-hitung, pasti kita tidak akan bisa menghitung atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Hal ini termaktub sebagaimana telah Allah Ta'ala jelaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, sudahkah kita bersyukur atas nikmat tersebut atau justru kita telah mengkufuri nikmat tersebut? Jika memang bersyukur, apakah diri kita sudah tergolong hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat-nikmat tersebut? Pendengar, bentuk syukur dengan hati adalah dengan meyakini dan mengakui bahwa segala nikmat tersebut adalah semata-mata berasal dari Allah Tabarakah wa Ta'ala. Adapun peran manusia hanyalah sebagai perantara, sehingga semua yang terjadi adalah atas izin dan kehendak Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 53, Allah berfirman yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah yang datang.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada para pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, kembali saya Erita Fitra Insani mengudara menyapa Anda di pagi hari ini ya. Di edisi hari Sabtu, hari ke-9 di bulan Mei tahun 2026. Di weekend ini, di cuaca yang sedikit dingin. Mungkin sebagian orang dingin ya, karena juga tadi malam hujan, seharian semalam juga hujan. Jadi mungkin membuat kita lebih agak sedikit deh ya, enggan beranjak dari tempat peraduan alias tempat tidur ya. Tapi bagaimanapun juga di Sabtu pagi yang menyapa kita dengan udara yang begitu dingin dan juga tenang ini, dan tentu tidak menyurutkan semangat Anda pendengar untuk beraktivitas di weekend ini. Bagi yang bekerja, kami ucapkan selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan bagi Anda yang menikmati libur di weekend ini, selamat menikmati hari weekend Anda bersama keluarga tercinta dan orang-orang yang tersayang. Menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Sejumlah rangkaian acara juga sudah kami persiapkan tentunya. Mulai dari Mutiara Pagi, nanti pukul 5.30 dapat Anda bergabung bersama saya dengan telepon 27100 dan di WA Pro 1 RT Pinang. Dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah Pagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada informasi publik kembali di lantai telepon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami buka Anda yang ingin menyampaikan informasi terkini yang terjadi sekitar Anda. Dan di pukul 7 ada Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta yang kami relay dan kami update untuk Anda. Di pukul 7.30 opini publik kembali kami menyapa Anda di lantai telepon. Dan juga di pukul 8 nanti ada siaran Beranda Astacita terkait dengan Majak Udara Makan Bergizi Gratis ataupun MBG yang akan kami sampaikan beberapa informasi terkait hal itu. Dilanjutkan pukul 9 informasi umum akan saya hadirkan, hingga pukul 10 berakhirlah kebersamaan saya nanti menemani Anda di edisi hari ini. Baik pendengar, yang mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami ajak Anda untuk menyimak dan mendengarkan bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudara Nurisan membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 97 dan Surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 197, dilanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu Islami.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Pro 1.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat untuk siaran Mutiara Pagi. Edisi hari ini kami tidak dapatkan hadirkan secara live, akan kami hadirkan Mutiara Pagi rekaman ulang yang kami putarkan dari Ustadz Haji Ampu IPSAG MAG dengan judul Nasib Dua Sahabat Nabi yang minta didoakan kaya raya.
2: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi. Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah zat penguasa seluruh jagat alam raya ini. Betapa banyak nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detiknya, mulai kita bangun tidur sampai kita tertidur kembali, sehingga tidak sanggup kita untuk menghitung jumlahnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat pemberianku, kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya, karena terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan konsekuensi dari rasa syukur itu, mari kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang soleh, yang taat menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan tentang dua kisah dari sahabat Nabi yang sangat menggugah hati, kisah yang penuh dengan doa, harapan, dan pelajaran hidup yang begitu dalam dari dua sahabat, yaitu Anas bin Malik dan Sa'labah bin Khatib. Baik Anas maupun Sa'labah ini memiliki permintaan yang sama. Mereka berdua meminta doa kepada Rasulullah SAW untuk diberikan kekayaan. Namun yang menarik, meskipun permintaannya sama, jawabannya sangat berbeda. Di suatu masa, di tengah kegelisahan dan perjuangan hidup yang penuh dengan kekurangan, ada seorang pemuda bernama Anas bin Malik. Ia seorang yang penuh semangat, tetapi hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Meskipun hidup sederhana, Anas adalah seorang yang penuh perhatian dan sangat mencintai Rasulullah SAW, sangat mencintai Nabi. Anas adalah pelayan Nabi yang selalu setia mendampingi dan melayani beliau dalam setiap kegiatan. Namun, Anas mulai merasa cemas akan masa depannya. Ia mulai berpikir bagaimana nasibnya nanti jika ia terus hidup dalam kemiskinan. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat, Anas merasa sangat tergerak untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan penuh harap, ia mendekat kepada Nabi SAW dan memohon, "Ya Rasulullah, doakan saya agar Allah memberikan saya kekayaan." Saat itu Anas tidak meminta kekayaan yang berlebihan, tapi ia ingin hidup lebih baik dan lebih berkah. Ia berharap agar kehidupan dunia ini dapat memberinya lebih banyak kesempatan untuk beramal dan membantu orang lain. Mendengar permohonan Anas, Rasulullah SAW tersenyum lembut dan mengangkat tangannya. dengan penuh kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya dan berkahilah apa yang telah Engkau berikan kepadanya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik bukan sekedar doa biasa. Itu adalah doa yang penuh berkah. Anas merasakan perubahan besar dalam hidupnya setelah itu. Harta yang diberikan Allah kepada Anas semakin berlimpah dan ia tidak hanya menjadi kaya tapi juga memiliki keturunan yang banyak. Dan yang lebih penting lagi, Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua yang dimiliki Anas. Kekayaan yang ia miliki tidak membuatnya lupa akan Allah, malah semakin mendekatkannya pada kebaikan. Harta yang diperolehnya digunakan untuk kebaikan umat Islam, membantunya lebih banyak beramal dan semakin menyempurnakan pengabdiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa terbaik dari Nabi juga diinginkan oleh sahabat yang lain, yaitu Sa'labah. Meski ia seorang sahabat Nabi, ia sering merasakan kelaparan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya Anas, Sa'labah juga merasa gelisah tentang masa depannya dan berharap untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Ia ingin memperoleh kekayaan agar bisa hidup nyaman dan membantu perjuangan Islam. Pada suatu kesempatan, Sa'labah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta doa agar Allah memberinya kekayaan. Dengan penuh harap ia berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya agar saya diberikan kekayaan yang banyak sehingga saya bisa lebih banyak membantu umat Islam dan lebih mudah dalam beramal." Namun jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berbeda dari yang ia harapkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menatap Sa'labah dengan penuh kebijaksanaan dan berkata, "Sedikit yang engkau mampu bersyukur itu lebih baik daripada banyak yang engkau tidak mampu mensyukurinya." Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memenuhi permintaan Sa'labah, alih-alih mendoakan agar kaya raya, Nabi sallallahu alaihi wasallam malah memberikan sebuah nasihat yang sangat dalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu, meskipun Sa'labah memiliki niat yang baik, ia belum siap untuk menerima kekayaan yang banyak. Dengan banyaknya harta, ujian itu akan semakin berat. Dan bisa jadi harta tersebut akan membuat Sa'labah lupa diri dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'labah merasa kecewa, bahkan sempat merasa bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat berbeda dengan doa untuk Anas. Namun apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kasih sayang dan kebijaksanaan yang mendalam. Kekayaan itu bukannya segalanya dalam hidup. Dan yang lebih penting adalah kemampuan untuk mensyukuri apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua kisah yang berbeda. Namun keduanya memberikan pelajaran yang sangat berharga. Mengapa dua sahabat ini mendapatkan jawaban yang berbeda meskipun keduanya meminta doa yang sama, yaitu doa untuk kekayaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Anas adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Harta yang dimiliki oleh Anas tidak akan menjadikannya lalai dari kewajiban agama. Sebaliknya Sa'labah, meskipun meminta doa untuk kaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa dia belum siap untuk bersyukur dengan kekayaan yang lebih banyak. Ketika seseorang diberi kekayaan yang melimpah, ujian untuk bersyukur menjadi semakin besar. Ujian kekayaan tidak hanya datang dalam bentuk harta yang banyak, tetapi juga dalam bentuk kemampuan kita untuk mengelolanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, mengajarkan bahwa sedikit harta yang kita miliki, jika kita kelola dengan baik dan kita syukuri, itu lebih baik daripada harta yang melimpah yang tidak bisa kita kelola dan akhirnya menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Majmu dijelaskan bahwa dalam Islam, setiap harta yang kita miliki haruslah dikelola dengan cara yang benar dan digunakan untuk kebaikan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kita untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidup kita. Dunia ini hanya sementara dan kekayaan yang kita miliki tidak akan kita bawa setelah mati nanti. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dunia harus dijadikan sarana untuk beramal soleh, bukan sebagai tujuan. Sering kita berharap agar doa kita untuk diberikan kekayaan segera dikabulkan. Namun tidak jarang doa kita tentang kekayaan terasa seperti kita tidak mendapatkan jawaban. Jangan khawatir, saudara-saudaraku. Allah subhanahu wa ta'ala itu mendengarkan setiap doa kita dan maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dalam kasus Sa'labah, meskipun ia meminta doa untuk mendapatkan kekayaan, Rasulullah SAW tidak mengabulkan permintaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwa kekayaan yang berlimpah belum tentu baik bagi Sa'labah. Bisa jadi kekayaan tersebut akan menjauhkannya dari jalan Allah atau malah menjadikan dirinya lalai di dalam beribadah. Jika doa kita untuk kekayaan tidak kunjung dikabulkan, maka bisa jadi Allah tengah menguji kesabaran dan tawakal kita. Setiap ujian yang kita terima adalah cara Allah untuk menguji keteguhan iman kita. Ujian kekayaan atau bahkan ketidakmampuan mendapatkan kekayaan bisa jadi adalah ujian untuk melihat sejauh mana kita bisa bersabar dan tetap tawakal. Jika doa kita tidak dikabulkan, ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih fokus pada kehidupan akhirat dan menghindari godaan duniawi yang bisa menjauhkan kita dari jalan Allah. Dunia ini hanya sementara. Dan kekayaan duniawi hanyalah sarana untuk beramal. Namun demikian kita tetap dianjurkan untuk terus berdoa,

0: banyak yang justru menjadikan kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hikmah-hikmah tersebut di atas, kita lebih memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang terbaik untuk kita, dan segala keputusannya adalah bentuk kasih sayang dan hikmah yang tak terbatas. Semoga kita diberikan kekuatan untuk terus bersyukur, untuk terus bersabar, dan tetap tawakal kepada-Nya dalam setiap keadaan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, Dinas Pendidikan diminta untuk memetakan daya tampung secara akurat pada SPMB 2026. Lapas kelas 2 Tanjung Pinang menggelar ikrar anti narkoba, razia kamar hingga tes urin bagi pegawai dan WBP. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei tahun 2026 bersama saya Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pada SPMB 2026, Dinas Pendidikan diminta memetakan daya tampung secara akurat guna meminimalisir celah intervensi dari oknum tertentu.
1: Potensi pungutan, tapi alhamdulillah dari satuan pendidikan tersebut menolak dengan tegas, pertama ini terjadi di Kota Batam, pemberian uang, sejumlah uang, sekitar Rp800.000.
2: Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kepulauan Riau mulai melakukan langkah antisipasi penyimpangan pada sistem penerimaan murid baru SPMB SMA SMK tahun ajaran 2026-2027. Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Andi Permana menyatakan, koordinasi dengan seluruh dinas pendidikan akan segera digelar. Andi menekankan agar seluruh pemerintah daerah mematuhi petunjuk teknis sesuai Permendikbudmen nomor 3 tahun 2025. Dinas Pendidikan diminta memetakan daya tampung secara akurat guna meminimalisir celah intervensi dari oknum-oknum tertentu.
1: Dinas Pendidikan perlu memetakan dulu, mengarah, mengantisipasi masalah intervensi-intervensi tadi. Kita berharap dari Dinas Pendidikan agar memetakan daya tampung sebenarnya berapa sebaiknya yang memang dibutuhkan sesuai dengan kondisi sarana-prasarana. Ya. Karena banyak kami temukan di pemetaan itu seperti jalur afirmasi salah satunya. Nah, afirmasi ini kebanyakan banyak yang tidak terisi.
2: Ombudsman juga mengidentifikasi 3 titik rawan maladministrasi, yakni pada tahap pra-pelaksanaan, saat pendaftaran hingga pasca pengumuman. Tahap pasca SPMB dinilai paling krusial, karena sering muncul upaya intervensi dan potensi pungutan liar. Bagi sekolah yang melanggar aturan ini terancam sanksi berat, berupa penghentian dana BOSP dari kementerian terkait.
1: Penguncian daya tampung, tidak ada lagi proses SPMB, maka daya tampung itu terkunci, jadi tidak ada lagi siswa yang bisa masuk. Ada kalau ada penambahan, ini dari kementerian sendiri sudah menetapkan, kalau ada penambahan maka konsekuensinya dana BOSP itu tidak diberikan kepada sekolah tersebut.
2: Partisipasi aktif warga sangat diharapkan untuk melaporkan jika menemukan praktik.

0: paling curang selama proses penerimaan berlangsung. Ombudsman berkomitmen membentengi sekolah dari praktik non-prosedural demi keadilan bagi seluruh calon siswa. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lapas kelas 2 Tanjung Pinang memperketat pengawasan internal melalui ikrar anti-narkoba, razia kamar hunian, serta tes urin bagi petugas dan juga warga binaan.
2: Lapas kelas 2 A Tanjung Pinang menggelar ikrar bersama anti-narkoba yang dilanjutkan dengan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkotika serta razia gabungan di lingkungan lapas. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di kamar hunian warga binaan. Barang yang ditemukan diantaranya kartu domino, sendok, dan beberapa barang lainnya. Kepala Lapas kelas 2 A Tanjung Pinang Suparman mengatakan, barang yang ditemukan tidak banyak dan langsung diamankan petugas. Selain itu, pihaknya juga melakukan tes urin terhadap 60 orang yang terdiri dari 30 petugas dan 30 warga binaan permasyarakatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba. Pada kegiatan kali ini, petugas juga melakukan penggeledahan di 5 kamar hunian warga binaan.
3: Razia tadi sudah kita dapatkan barang-barang yang apa namanya, kayak macam kartu domino, terus sendok, itu sudah kita amankan, nggak banyak ya. Terus untuk tes urin tadi 60 orang, 30 orang petugas dan 30 orang warga binaan dengan hasil negatif ya semuanya.
2: Menurut Suparman, penggeledahan rutin dilakukan minimal 2 hingga 3 kali dalam sebulan, bahkan dalam sepekan terakhir. Razia sudah dilakukan sebanyak 4 hingga 5 kali. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persoalan infrastruktur di lingkungan masyarakat masih menjadi usulan aspirasi saat kegiatan reses wakil rakyat di sejumlah daerah pemilihan.
4: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, dari daerah pemilihan Dapil Tanjung Pinang, Ismiati, telah rampung melaksanakan reses masa sidang kedua tahun 2026. Dalam waktu 2 pekan, berhasil mengunjungi sebanyak 12 titik lokasi masyarakat. Reses yang berakhir pada 3 Mei 2026 tersebut, Ismiati menyerap berbagai aspirasi masyarakat dari beragam kalangan. Dimulai dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, tokoh masyarakat, hingga generasi milenial dan Gen Z. Disampaikan Ismiati, kebutuhan masyarakat yang disampaikan saat reses cukup beragam. Pada umumnya masih menyoroti persoalan infrastruktur dasar, seperti sinyalisasi jalan dan perbaikan lampu penerangan jalan. Sementara itu, dari kalangan generasi muda lebih banyak menyampaikan kebutuhan peningkatan keterampilan kerja. Dalam hal ini, melalui berbagai pelatihan-pelatihan teknis yang bersertifikasi. Adapun pelatihan diminati generasi muda itu seperti barista hingga welder atau pengelasan yang dinilai memiliki peluang kerja besar di industri galangan kapal.
5: Pelatihan tenaga terampil kan untuk bisa mengisi lowongan-lowongan yang diperlukan. Maka saya tawarkan, saya di Kepri ini masih butuh welder banyak loh, masih kurang ribuan orang untuk bisa mengisi lowongan welder. Tapi kan itu butuh pelatihan, dan pelatihan itu bisa diakses melalui tenaga kerja kerjasama dengan PLK. Nah itu, jadi dari sekian segmen yang saya kunjungi memang masukannya juga berbagai macam. Kalau anak muda tuh saya senang tuh, ada yang pengen ternak ayam, ini kan bagus tuh ketahanan pangan khususnya Kota Tanjung Pinang ya, karena kita tidak punya lahan pertanian.
4: Ismiati, anggota Komisi 4 DPRD Kepri ini mengatakan, selain itu, aspirasi juga datang dari sektor ketahanan pangan dan kelautan. Banyak pemuda yang tertarik mengembangkan usaha peternakan ayam petelur maupun pedaging. Di sisi lain, nelayan tradisional juga berharap adanya bantuan alat tangkap untuk meningkatkan hasil melaut. Reporter Febriansa, RRI Tanjung Pinang.
1: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, menegaskan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara setiap Jumat akan dievaluasi secara berkala guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
6: Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, menegaskan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN setiap hari Jumat akan dievaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kebijakan tersebut tetap efektif dan tidak mengganggu pelayanan publik. Lis mengatakan penerapan WFH bertujuan mendukung efisiensi anggaran daerah. Namun, kebijakan tersebut bukan bersifat permanen dan dapat dihentikan sewaktu-waktu apabila dinilai tidak berjalan optimal. Menurutnya, pemerintah Kota Tanjung Pinang akan melakukan evaluasi total setiap bulan terhadap pelaksanaan WFH. Evaluasi tersebut mencakup tingkat kedisiplinan pegawai, sistem absensi, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
7: WFH, kan nanti kita evaluasi itu satu bulan. Setelah kita evaluasi, Terus manfaatnya sebenarnya kalau manfaatnya seberapa besar sih yang namanya penghematan yang bisa kita lakukan. Tapi nanti kalau misalnya seandainya memang sama aja, ya mungkin kita setelah satu bulan kita normalkan aja lagi.
6: Lis menekankan indikator utama keberlanjutan kebijakan WFH adalah tetap terjaganya pelayanan publik, sehingga tidak adanya penurunan kinerja aparatur pemerintah daerah. Ia menambahkan pengawasan terhadap pelaksanaan WFH akan dilakukan secara konsisten oleh masing-masing perangkat daerah. Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di daerah pesisir pulau.
8: Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNDI Pindan menilai pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih perlu diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat pesisir, tidak hanya pada pembangunan fasilitas fisik. Program Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi nyata terhadap persoalan yang selama ini dihadapi nelayan tradisional. Ketua KNDI Pindan, Super Haryando, mengatakan konsep Kampung Nelayan Merah Putih harus mencakup sektor perikanan, budidaya, hingga kemajuan sosial ekonomi warga pesisir. Menurutnya, nelayan setempat perlu menjadi pelaku utama dalam pengelolaan fasilitas yang dibangun di kawasan tersebut.
9: Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana pengelolaan kampung nelayan tersebut murni dari masyarakat lokal ataupun nelayan-nelayan yang ada di sana. Sebaiknya nelayan itu sendiri yang melakukan pengelolaannya. Karena kita melihat jangan sampai program Kampung Nelayan Merah Putih ini sama saja tidak ubah seperti rantai urusan nelayan dengan para bos-bos atau toke-toke.
8: Pemerintah perlu memastikan harga ikan dan kebutuhan penunjang seperti es di kampung nelayan memiliki nilai lebih baik dibandingkan di luar kawasan. Jika tidak, program dengan dukungan anggaran besar dikhawatirkan tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi nelayan. Dirinya berharap program Kampung Nelayan Merah Putih mampu menjawab tantangan yang dihadapi nelayan saat musim utara atau masa paceklik. Pada periode tersebut, nelayan tidak dapat melaut selama 5 hingga 6 bulan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 3 gejala utama malaria yang harus mendapatkan penanganan segera. Selain agar mendapatkan penanganan yang tepat juga untuk mencegah penularan kepada orang lain.
10: Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit Plasmodium. Gejala-gejala malaria biasanya terdiri dari 3 tahap utama, yaitu menggigil, demam, dan berkeringat. Fungsional entomolog ahli pertama Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Muhammad Abdul Rahman, mengatakan, setelah digigit nyamuk, gejala awalnya yang muncul yaitu gejala menggigil yang berlangsung selama 1-2 jam, baru kemudian diikuti dengan fase demam yang kemudian berkeringat. Ketiga fase inilah yang merupakan gejala utama malaria yang harus diketahui oleh masyarakat. Setelah fase tersebut, terkadang penderita juga akan merasakan sakit kepala yang hebat. Oleh karena itu, penanganan segera harus dilakukan.
11: Itu diagnosis dan pengobatan. Itu yang paling penting di awal. Jadi, temukan, obati sedini mungkin, secepat mungkin. Jadi dengan memberikan obat pada pasien yang sudah positif, itu menghilangkan resiko untuk menularkan ke orang lain. Jadi setelah diberikan obat, parasit Plasmodium yang ada di tubuhnya itu tidak berkembang menjadi gametosit dan penularan dapat kita hentikan.
10: Fungsional entomolog ahli pertama Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Muhammad Abdul Rahman mengatakan, ada beberapa kasus tidak menunjukkan gejala yang sama sekali, tetapi pasien positif terinfeksi parasit malaria di dalam tubuhnya. Kondisi ini yang sangat dikhawatirkan karena dapat menyebabkan penularan terus berlangsung karena parasit di tubuhnya masih ada. Ketika nyamuk menggigit orang tersebut dapat menularkan parasit malaria ke orang lainnya. Kondisi ini yang sangat ditakutkan dapat menyebabkan penularan malaria tidak terkendali. Reporter Fidewati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar daerah yang berjudul Peluang dan Kekhawatiran di Balik Ekspansi Retail Nasional, disampaikan oleh Aryo Wisnu.
12: Pendengar, selamat pagi. Masuknya retail nasional ke Kota Tanjung Pinang masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Di satu sisi, kehadiran jaringan retail modern ini dianggap mampu memberikan kemudahan akses belanja, harga yang lebih kompetitif, hingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga lokal. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa geliat usaha kecil dan toko tradisional akan semakin terdesak oleh kekuatan modal besar. Pendukung kehadiran retail nasional menilai perkembangan kota harus mengikuti arus modernisasi ekonomi. Kota yang berkembang membutuhkan sistem perdagangan yang lebih tertata, nyaman, dan efisien. Kehadiran retail besar juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di daerah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan distribusi barang. Namun, suara penolakan juga tidak bisa diabaikan. Banyak pelaku UMKM dan pedagang kecil merasa belum siap bersaing secara langsung dengan jaringan retail nasional yang memiliki kekuatan promosi, distribusi, hingga harga yang jauh lebih stabil. Jika tidak diatur dengan baik, bukan tidak mungkin toko kelontong dan pasar tradisional perlahan kehilangan pelanggan, bahkan terancam gulung tikar. Persoalan ini sejatinya bukan sekedar soal hadir atau tidaknya retail nasional, melainkan bagaimana pemerintah daerah mampu menciptakan keseimbangan. Regulasi yang menjadi kunci agar modernisasi perdagangan tidak mematikan ekonomi kerakyatan sudah dibuat oleh pemerintah daerah setempat. Pemkot Tanjung Pinang juga sudah memastikan adanya pembatasan zonasi, kewajiban kemitraan dengan UMKM lokal, hingga memberdayakan putra daerah sebagai pekerja agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata. Selain itu, pelaku usaha lokal juga telah didorong untuk bertransformasi. Persaingan tidak selalu harus dipandang sebagai ancaman, tetapi bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kebersihan, pemasaran digital, hingga inovasi produk. Dengan dukungan pelatihan dan akses permodalan, UMKM lokal sejatinya memiliki peluang untuk tetap bertahan, bahkan berkembang di tengah perubahan pola perdagangan. Pada akhirnya, masuknya retail nasional ke Tanjung Pinang tidak bisa hanya dipandang hitam atau putih. Kehadiran mereka dapat menjadi peluang kemajuan apabila diatur secara adil dan berpihak kepada masyarakat lokal. Tetapi, tanpa pengawasan yang tepat, modernisasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi di kota yang sedang tumbuh ini. Sekian komentar.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah, pagi hari ini kami sampaikan kembali intisari berita. Dinas Pendidikan diminta untuk memetakan daya tampung secara akurat pada SPMB tahun 2026. Lapas kelas 2 Tanjung Pinang menggelar ikrar anti narkoba, razia kamar hingga tes urin bagi pegawai dan WBP. Mewakili kabar kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: satu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
2: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
3: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Masih bersama saya, Erita Fitra Insani, menemani weekend Anda ya. Di hari Sabtu, hari ke-9 di bulan Mei tahun 2026. Kami akan update dulu untuk Anda sebelum kita ke acara selanjutnya. Informasi dan perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Ada Mbak Rizky di ujung telepon, perkirawan BMKG Tanjung Pinang. Selamat pagi Mbak Rizky.
2: Iya, selamat pagi.
0: Apa kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, tetap semangat ya.
2: Iya.
0: Oke, bagaimana untuk update kita perkiraan cuaca kita di hari ini? Karena sudah mulai mendung-mendung nampaknya ini Mbak Rizky. Tapi kalau di sana gimana nih? Kalau di sekitar RRI sudah terlihat agak berawan mendung gitu.
2: Iya,
0: silakan Mbak Rizky untuk informasinya.
2: Okay. Iya baik, terima kasih Mbak Rita. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Dan perkiraan cuaca umumnya untuk hari ini dan diperkirakan berawan hingga hujan ringan pada pagi hari, kemudian siang hari diperkirakan berawan, sedangkan pada malam hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan untuk wilayah Bintan dan terjadi berawan hujan berintensitas sedang pada wilayah Tanjung Pinang, dan pada dini hari diperkirakan berawan pada wilayah Bintan serta berawan hingga hujan ringan untuk wilayah Tanjung Pinang. Dan untuk angin diperkirakan bertiup dari arah variabel, yaitu timur laut hingga utara, dan kecepatan rata-rata hingga mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara mencapai 72 hingga 98%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan cumulonimbus yang menjadi penyebab terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada malam dan dini hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Informasi perkiraan cuacanya di hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Terima kasih Mbak Rita. Selamat pagi.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik mendengar di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RT Tanjung Pinang, kami sapa dan kami undang Anda ingin bergabung bersama saya menyampaikan informasi di pagi hari ini. Silakan, saya sapa dulu untuk penelpon yang pertama. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Rita Insani.
0: Siap, Pak Rasino.
1: Gimana kabarnya pagi ini? Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, Pak Rasino di Kijang ya.
0: Iya.
1: Ya, pagi ini izin menyampaikan informasi pada hari Sabtu ya, 9 Mei 2026 tentang informasi di lingkungan kami Kabupaten Bintang yang mungkin sedikit di Tanjung Pinang ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau cuaca pagi ini di Kecamatan Timur cuacanya mendung dan semalam sempat diguyur hujan cukup lewat satu hari hampir nyaris tidak nampak matahari ya. Semoga hujan ini membawa berkah bagi masyarakat dan lalu lintas alhamdulillah ramai lancar, tidak terjadi laka lantas. Kendati saya juga membaca di Kudinam TV bahwa terjadi laka lantas di KM12 ya, antara seorang WNA Cina yang membawa mobil Fortuner menabrak motor yang dikendari seorang anggota TNI AL ya. Semoga ini menjadi pelajaran kita untuk selalu berhati-hati di jalan raya. Kemudian yang selanjutnya ini informasi tentang gas LPG ya. Jadi kemarin ada berita di Pro 3 bahwa pemerintah Indonesia fokus pada transformasi ke bahan bakar alternatif seperti CNG ya, compressed natural gas dan juga DME ya, dimetil ether hasil gasifikasi batubara untuk mengganti gas LPG yang sering kita pakai di rumah tangga. Kenapa? Untuk mengurangi impor gas LPG yang sekarang jumlahnya cukup besar yaitu 137 triliun per tahunnya. Semoga ini menjadi masyarakat kita untuk menghadapi gas LPG untuk rumah tangga dan artinya harus kita berdiri sendiri, jangan sampai kena kita kaya dengan batu bara dan juga kaya dengan gas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino, saya sapa kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rita Fitra Insani.
0: Siap.
2: Salam sehat selalu Mbak Rita. Di akhir pekan ini meskipun cuaca mendung ya, semoga saja setengah hari lagi hujan nanti seperti semalam Mbak Rita. Kita semangat Mbak Rita ya, sampai selesai nanti bertugas.
0: Siap.
2: Saya hanya ingin menyoroti fasilitas umum Mbak Rita.
0: Yeah.
2: Mbak Rita ya. Saya malam tadi berjalan lah dari Jalan Aisyah Sulaiman ya, tepatnya di depan tol depan Mall PCC sampai ke kantor Camat Bukit Bersari, Mbak Eka. Itu di sepanjang jalan itu kan ada banyak yang lampu penerangan jalan, Mbak Rita. Pada waktu dulu tuh terang benderang di situ menjelang sampai kantor Camat Bukit Bersari. Namun pada malam tadi saya berjalan pas cuaca juga hujan. Dan lagi banyak air tergenang di tengah jalan, kan nggak ada nampak kita nih Mbak Rita.
0: Iya.
2: Jadi, kalau ada yang kendaraan laju, kita lambat gitu, disiramnya Mbak Rita. Jadi harapan saya, kena tiang lampu sudah berdiri dan ada bola lampunya di situ, fasilitasnya sudah ada. Tinggal dinyalakan saja lampu, kenapa nggak dinyalakan gitu Mbak Rita.
0: Okay.
2: Kalau memang itu rusak, hendaknya segera diperbaiki. Karena kan di situ kan fasilitasnya sudah ada, tentunya kita pertanyakan. Kalau fasilitas itu belum ada terpasang di situ, kita tidak bisa kita pertanyakan Mbak Rita. Nah, jadi pada waktu dulu itu, waktu mau bikin angga proyek itu kan sudah ada tim peneliti, tim kajian. Dengan anggaran-anggaran kan tentunya ada dana perawatan. Sementara kita bayar listrik itu ada pajak penerangan jalan. Itu yang kita pertanyakan. Kalau kita tidak ditagih dengan pajak penerangan jalan, kita tidak komplain juga Mbak Rita.
0: Ya.
2: Karena ini kan sudah ada pajak penanganan jalan kita bayarkan, fasilitas sudah terpasang, namun lampunya tidak menyala. Kan itu yang perlu kita tanyakan. Terus yang keduanya, Mbak Rita, kita sangat prihatinnya dengan insiden kecelakaan semalam pagi, Mbak Rita, ya. Pertanyaan saya, yang saya baca di media sosial itu pengendaranya warga penegaan warga negara asing, Mbak Rita, ya. Nah, jadi hendaknya warga negara asing yang tidak mengetahui medan jalan itu hendaknya jangan diberikanlah kesempatan untuk mengemudikan kendaraan, Mbak Rita. Ini kan sangat berbahaya bagi pengendara yang lain, ya. Karena di situ saya baca memang pengemudinya itu warga negara asing dan penumpangnya ada sekitar 7 orang, Mbak Rita, ya. Nah, semoga hal semacam ini tidak akan terjadi lagi, apalagi semalam itu sepertinya hujan, Mbak Rita, ya, di sana, ya. Mirip sekali, ya, kita semoga saja hal semacam ini tidak akan terjadi lagi di kota kita, khususnya di Bintan, Pulau Bintan inilah. Pulau Bintan ini kan menyeluruh, sampai Tanjung Uban, sampai kemana-mana, Kijang, sampai ke Tanjung Pinang. Semoga lalu lintas tertib, aman, terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir di kilometer 6. Di belakang Pak Abdul Qadir, saya sapa kembali. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tanjung Pinang.
0: Selamat pagi juga.
3: Selamat pagi Erita. Dapat salam Erita.
0: Dari siapa itu?
3: Dari Mbak Rizky, katanya cuacanya memang begitulah. Erita, ini ada apa namanya, Mas Prabu mau menyoroti ini nih, opini yang hari ini nih.
0: Apa itu?
3: Dari Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Pinang, Pak Bobby Wirasatria. Jadi ini masa ini termasuk trending topik nih.
0: Yang mana itu?
3: Banyak yang naik motor, bus sekolah gratis di Tanjung. Ah, itu dia. Jadi kalau Mas Prabu boleh saran atau usul, Tanjung Pinang kan masih banyak apa ya, jalan-jalan yang nggak begitu lebar, ya. Gitu. Jadi Mas Prabu sih berharap ya apanya namanya, bis-bisnya, mobilnya itu diganti sama yang kayak angkutan umum Pacitan itu.
0: Oke, transport.
3: Itu lebih simpel. Kalau untuk bus-bus besar itu kayak di Batam boleh lah, kayak di Jakarta boleh gitu, karena kan jalurnya itu kan harus disesuaikan juga. Gimana nggak mau sepi penumpang atau siswa-siswi yang mau naik, kadang kan dia masih diganggang gitu. Jadi Mas Prabu berharap untuk Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Pinang Pak Bobby Wirasatria yang Mas Prabu hormati, untuk angkutan umumnya disesuaikan lah gitu. Jadi nggak harus yang bis yang besar. Jadi yang seperempat itu kayak angkutan umum itu kan sama aja dari Dinas Perhubungan juga gitu. Jadi nggak sepi penumpang. Ini karena kan trending juga nih, jadi pembahasan seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri gitu kan, lucu kan. Masa udah dikasih gratis masih kosong gitu. Sebenarnya sih bukan siswanya ya, karena itunya apanya nah, medan tempurnya lah ibaratnya. Gitu. Jadi bisa disesuaikan lah, nggak harus bis besar juga gitu. Yang penting bisa menjangkau siswanya. Kalau seandainya memang nggak bisa diganti, mendingan bisnya itu dipakai untuk ibu-ibu yang buat belanja. Jadi kan nggak sampai kosong, itu kan pemerintah punya gitu. Sedangkan kan kalau pemerintah kan pengeluaran tuh tetap keluar, itu Erita.
0: Iya.
3: Gitu, daripada duit nemu bazir kan. Mungkin itu aja Erita, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu di Batam ya, yang menyoroti terkait dengan sebuah pemberitaan di salah satu media online ya, yang mengeluarkan statement dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, karena banyaknya naik motor, bus sekolah gratis Tanjung Pinang sepi peminat. Baik pendengar, kami undang dan kami sapa kembali Anda yang ingin bergabung, silakan untuk menyampaikan informasi ataupun opini Anda di pagi hari ini. Kita ada dua sesi ya, di pukul 6.30 dan juga pukul 7.30 nanti, untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar masih di Lantavan 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami undang Anda ingin berbagi informasi bersama saya di pagi hari ini. Seperti yang saya sampaikan berikut ini, di mana menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI menyebutkan bahwasannya Pulau Penyengga di Kota Tanjung Pinang berpeluang menjadi kawasan pengembangan ekonomi oranye berbasis budaya Melayu. Ekonomi oranye ini di Pulau Penyengga cukup bagus jika dikelola dengan baik, dan Kepulauan Riau dapat menjadi contoh, diungkapkan oleh Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan juga Pembangunan Tematik Bappenas UK Muhammad Hussein dalam kunjungannya ke Kota Tanjung Pinang kemarin. Baik, saya sapa kembali. Selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toabah
0: di Batu 14. Baik, silakan.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Tok.
1: Sehat, alhamdulillah. Jalan pagi. Tapi
0: jalan pagi di mana nih, Tok?
1: 14 tuh lah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau di anu tuh ramai mungkin ya, di pesawat itu.
0: Oh, di bandara biasanya ramai itu.
1: Bandara. Itu tempat jalan. Ini tak tempat jalan sih, cuma enak bandaranya.
0: Iya, itu jalan. Tuh, jalan raya, hati-hati di jalan, Tok.
1: Ya, insyaallah.
0: Apa nih informasinya, Tok?
1: Nak tanya aja. Itu tak kecil lah di 2026. Ya kan, langsung. TRRI,
0: TVRI, dan juga kantor berita antara.
1: Nanti ujung-ujungnya sebelum beli antena
0: lah. TRRI menyiarkan secara
1: pernah
0: langsung.
1: Pernah tak dengar itu waktu itu? Tahun berapa tuh? Kalau saya, itu juga tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Yeah, tapi ibu beli antena, baru dapat. Itu pun tak berapa dapat juga.
0: Iya. Nah,
1: itu yang seru. Cuman nih? Tidak.
0: Ini sudah dipastikan toh TVRI sudah mendapatkan hak siar dan RRI juga ya, bisa untuk menyiarkan.
1: Ya, apa boleh buat lah ya, enggak?
0: Iya toh.
1: Apa boleh buat? Kasih lagi itu aja lah.
0: Oke, okay, baik.
1: Sehat selalu. Amin. Kota Pinang, RRI Jaya, segala-galanya lah.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Toh Abah ya, yang lagi menikmati jalan pagi di kilometer 14. Hati-hati di jalan tuh, karena kata teman-teman masuk kan termasuk jalan ini ya, jalan lintas lintas kabupaten kota. Oke, baik pendengar, masih kami buka di lantafon 27100 dan juga 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Silakan di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi Anda di pagi hari ini.
2: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
3: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
4: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
3: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
2: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
3: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
0: Baik, berikut masih di lantafon 2700 dan di WA Pro 1 R Tanjung Pinang terkait dengan statement dari To'aba tadi ya, di kilometer 14 mendekati waktu 1 bulan sebelum pembukaan Piala Dunia 2026. Lembaga penyiaran publik TVRI terus melakukan nih persiapan intensif sebagai pemegang hak siar resmi di tanah air. Dan turnamen edisi kali ini juga mencetak sejarah baru karena akan diikuti oleh 48 negara kontestan, dan pesta sepak bola 4 tahunan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Dan secara perdana penyelenggaraan akan tersebar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Ada. Bahkan TVRI sebagai stasiun televisi nasional juga terus nih mensosialisasikan panduan bagi masyarakat untuk menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui layanan televisi digital. Melalui materi sosialisasi yang beredar, TVRI juga menjelaskan dua cara utama yang dapat digunakan masyarakat. Cara pertama, menggunakan STB atau set top box untuk televisi analog, kemudian cara kedua televisi digital. Dan bagi pengguna TV analog, masyarakat diminta menggunakan perangkat STB sebagai alat bantu penerima siaran digital. Langkah awal yang dilakukan adalah menghubungkan STB ke televisi menggunakan kabel HDMI atau RCA. Setelah itu mengarahkan antena ke pemancar TVRI terdekat. Dan untuk pengguna lainnya dapat mengatur input TV ke mode STB lalu melakukan pengaturan wilayah dengan memasukkan nama kode ataupun kode pos. Yaitu ya beberapa langkah upaya yang bisa dilakukan bagi Anda yang ingin menyaksikan nanti Piala Dunia dari rumah saja. Kami sapa kembali yang bergabung, selamat pagi. Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Bapak?
5: Selamat pagi, Mbak Erita.
0: Selamat pagi. Kabar baik. Dengan Pak Yanto suaranya nih sepertinya.
5: Baik. Terima kasih, Mbak Erita. Saya tetap menyoroti mengenai penerangan lampu jalan, Mbak Erita ya.
0: Ya.
5: Minggu kemarin saya bilang lampu itu dari 6 jadi 12. 12 sekarang sudah mencapai 15 titik yang mati. Jadi sampai saat ini Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang belum ada tanggapannya sama sekali kepada masyarakat, termasuk saya yang opini ini, Mbak Rita. Sebelum puasa kemarin, Tuguh Payung itu selama dihidupkan kembali itu sudah 7 kali dengan ini ya, untuk diperbaiki. Namun sampai saat ini Tuguh Payungnya pun belum diperbaiki. Artinya Mbak Rita, jadi lampu jalan tersebut dari Tuguh Payung sampai ke perbatasan SMK itu ada 4 titik yang mati semua, nggak ada yang langka-langka, itu mati semua dari Tugu Payung sampai ke batas SMK. Lalu lanjut ke bawah, ke bawahnya dekat masjid lagi itu mati sampai ke dekat Tugu, dekat Patung Seribu, itu mati. Terus di depannya lagi ada 2 titik lagi mati, ada 2 sampai toko burung. Terus ke batu 13 ada 4. Ya saya bisa totalkan tadi lebih kurang itu 15 ya, yang sebelum puasanya dari 3 lanjut ke 6, 6 ke 12 sampai ini sudah ke 15 tiang yang mati. Tolong pihak terkait khususnya Kota Tanjung Pinang, Pemko atau Perhubungan, tolong Pak diperbaiki, dinyalakan kembali untuk kenyamanan kita bersama. Ya, untuk anak kita balang kerja, pulang kuliah itu gelap sekali Bapak, sudah terasa kali. Itu dari almarhum Pak Sahrul Tanjung Pinang itu terang benderang Bapak. Sedih sekali ini. Saya tidak digubris sama sekali kepada pihak yang terkait ini, padahal saya opini ini sebelum puasa. Ya, tugu payung itu memang dihidupkan, tapi ya itulah umurnya kalau ada hujan, ya termasuk lampu jalannya itu mati. Menurut saya walaupun itu lebih murah, tapi lebih mahal kalau tahan dengan air hujan. Ngapa tidak mahal aja Pak? Jadi nggak selalu hujan itu artinya mati dan mati. Jadi pun saya opini pun nggak setiap hari lah ini. Ini bukan satu minggu sih opini Halo RRI, saya selalu masuk, tapi nggak ada tanggapan sama sekali pada pihak terkait ini. Tolonglah,
0: baik,
5: di Sub Kota Tanjung Pinang, cek kebenarannya kalau sore hari, biar jelas saya opini ini benar apa enggak. Itu aja Mbak Rita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto ya, di Simpang Korindo. Baik, pendengar, kita tutup dulu untuk informasi publik di pagi hari ini. Nanti kami sapa kembali Anda di pukul 7.30 ya, untuk kembali bergabung bersama saya. Untuk topiknya bebas, silakan nanti Anda nyampaikan informasi opini Anda di Latafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Sekarang kita jelang pukul 7 untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
2: Dari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
4: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
5: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya.